0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Jamu tetes Alpa Propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios si Bangbrang Makalangan.

0: Cibangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Ranong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Alpha Propolis itu praktis, tapi khasiatnya hebat buat mengatasi penyakit kronis.
0: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan, bagian anu ka-18.
2: Tapi eta hatena tetep gemleng ku kawani. Saeutik teh ngajadikeun Suranjana jajarih ku pati.
3: Kolebat
2: bedogna meulah angin ngacocok beuheung lawan, sedang sukuna nuturkeun posisi lawan. Maksudna rek disusul tepus kotonyokan dengan kencana kena careham, tapi najan kitu aki gurnita rikat ngolebat bari ngagerakeun iteuk hoena dipake ngababuk. Rokaya Suranjana ayeuna mah geus boga pangalaman maneh narikat narik deui bodogna sarta saterusna dikewong dipake ngababat cangkeng. Aki gurnita sakilat narik suku kencana ka tukang salengka, sedang iteuk hoena nyurun tulorek cocok tuur lawan anu harita nyolodor ka hareup. Ari Suranjana narikat ngecetkeun suku katuhuna ditarik ka tukang, sedang bodogna tetep rek ngancam kana beuheung. Aki gurnita ngakilek ka kencana cetru itu koena notol dari poho ping-ping Suranjana belah katuhu.
3: Kurang ajar sedan sedah.
2: Suranjana ngakero jerek-jerek manehna ngunur sababar halengkah, sabot kitu aki gurnita ngahiukun itu koena dipake ngababan suku Suranjana untuk merap nangkah Suranjana. Kaci dengaran yugna tapi manehna teu kapatolan. Rikat munur, sukuna ditarik rada nyerong ka katuhu bari hiuk bedogna diheumbatkeun kana sirah lawan. Aki gurnita ngaranjug deuwas, teu sudi najan meunang suku oge. Ari kudu ditarok mah sirah. Ngakentak ngolebat ka belah katuhu, sedang iteuk hoena ditotolkeun deui kana puhut ceuli lawan. Anu tumerapna ka Suranjana kacida hebatna manehna ngakerung bari langsung ngajengjehe. Kuda-kudana pajengjara sirah asa ngadadak lungleng ka tur lengan, tapi najan kitu manehna masih keneh pinuh ku kawani. Hayuk dibedogna disabetkeun sahibas dada. Aki gurnita ngaranjug tapi bari rikat narik suku katuhuna ka tukang salengkah ngagunakeun jalan luar bari ngababukeun iteuk hoena kana sirah lawan.
3: Asyarat setan deh kurang ajar aki-aki kate sete.
2: Suranjana benar-benar nafsu na kaminan pina maneh na hayang puru-puru ngangeskan patlak na kalawan ayah dina kaunggulan. Bedog na kapaksa atuh dibuat babitkan bari terus maju, sedang aki gurnita nakisan bedog Suranjana bari munur salengka-salengka. Atuh puguh we para rajang Suranjana teh hiji oge tayaan bisa asup. Lantaran bedog ngeteweleh kokelewengan ngahanca angin, hiji mangsa mah bedog Suranjana ditakis bari iteuk hoena aki gurnita dipuihkeun. Nu saterusna ditotogkeun kana puhu taktakna. Suranjana dina gerakan cerari noktok harita teh. Nu saterusna ditotogkeun kana puhu taktakna Suranjana dina gerakan cerari noktok. Ari cetru kena kena puhu taktak ari kero Suranjana nyebut harita teh.
3: Aduh, sedan, aduh.
2: Sedang bedog na Suranjana meceleng kapalebah pabana, maneh na kapaksa ngajerek-jek munur bari nyekel tak-tak na kulengan kensa beungeut na muringis nahan ka nyeri. Ari pabana anu harita keur ngajengjen nempokeun anak kukut na anu keur jojoh patelak. Barang kruplak bedog Suranjana kahareupanna teu kira-kira ngaranjungna, tapi teu lila kituna teh kop bedogna dicokot sarta langsung diheumbatkeun datang nanti gigir. Aki gurnita cingceng oge atuh, sanajan pecek rek penek tapi cingcengna kabina-bina. Alah batan ieu yeuh monyet bodas teh geuningan anoman perban cenah suta rikat teh kabina-bina. Ngarasa yen aya anu rek ngabongohan kalawan sakilatna kerikat ngakilek malik 80 derajat terang berupa bana digagalkan koleweng bedogna miring kebelah kenca sedengken sukuna ngajerek jeg harita teh akan kusia aki-aki cokor gosya ulang ajarannya nama itu ha saja teh aki-aki kata kita teh ha bekinga pudail amarahna pedogna dihebatkan di sorana maninga heung tananing diusik ku tenaga anu lain lalawarakeun harita teh tenaga batin pabana memang ampuh kabina-bina ari aki gurnita satapak oge teu ngeser kuda-kudana sedang itu koekna dikerakeun dipake mapak bedog anu rek ngacak-ngacak badana terang bedog ditakis sedang itu koekna terus nyuruntul rek ngacocok dada pabana. Pabana rikat, narik sukuna, bari ngacaul ka tukang. Ay, isya, setan siya, alah, pulentang. Bedogna, dihancaku itek hoi, plung, ayana ragrag, cetruk itek hoi ngapungohan. Nyaita ngehanca buah bitis. Aduh, alah, curik siya dia, setan kurang aja lah kunyuk siya dia, aduh. Alah, aduh, suatu muakala bitis siya dia, alah. Pabana ngakero bari muringis pokona mah karasana buah bitis teh lain de nyerina nyanyautan kabina-bina tak itu keayaan pabana harita teh pabana pupuringisan engke-engkean kop bedok nu tadi lagrag dicokot ku Suranjana ngabarengan korewokna kolebat Suranjana datang narajang bedogna dihembat kenerek nikas beheng mirengnya Suranjana narajang deui pabana harita teh ngalugas bedogna ayo jana urang cacak mangkrut tetah mangkrut peot-peot hidlah peot kate di kurang ajar sia urang recah sakalian ye koreba nyampe kegigiran aki gurnita belakang tuhu sedengkan Suranjana belah kenca aki gurnita cing-ceng ngabagi panenyo panona hirup bular giler tebeda timat tak hilang rujuk baku nama bisi kabunangan hahaha tinggali jana om apa tinggali hahaha siunan eta matana oi ah asa tekali nenyok siapa mata letik itu juga mata ucing gede ting mata ucing siapa awak pecek rek penek aduh untung juga eta juga tuyul rada jangkung ieu mah tahun pendek mah pacak teh kawas tuyul pisan ieu rada jangkung meusan aduh bet beki galak itenya ya tong galak itu kisana padahal kaula mata ya maksudna naon ieu teh ari lain nulungan budak awewe mah eueuh deui nu lain. Oh maksudna naon? Ngancengna diri kula sanajan geus kolot kieu ningali aya jelema anu tungtung tuluy-tuluyan ngalakukeun kajahatan. Atawa ka awewe nganggap hina pisan teu dihargaan. Ka eta kuring turun tangan ye. Aki gurnita nyaritana lirih tapi bari teu weleh taki-taki.
4: Baraya Radio Peace,
5: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
6: Punten dupi teh sareng sahana mina?
7: Bapak Aji Santana.
6: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
7: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
6: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
7: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
6: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
7: Ti sataun setengah.
6: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
7: Ka rumah sakit teras kadok.
6: Kumaha aya karaosna?
7: Margi aya parte aya gitu da upami teh eungap wae.
6: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
7: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang kitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya Alfa Propolis.
6: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
7: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, aya teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
6: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna, Bapak?
7: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu pami mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
6: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku Alfa Propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
7: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku Alfa Propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
6: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak karena waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
9: Bapak Sakum.
8: Bapak Sakum dari
9: NPEN
8: Kecamatan Mundu ya,
9: Kabupaten Cirebon.
8: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
9: Iya, betul.
8: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
9: Sudah. Dua kali ini ya.
8: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
9: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
8: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
9: Suka berair ya.
8: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
9: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
8: Enggak begitu buram lagi
9: enggak,
8: ya.
9: Enggak.
8: Itu berapa lama, Pak? Oh, pakai yang pertama sampai habis tuh.
9: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
8: 20 hari ya.
9: 20 hari ya, 17 hari lah.
8: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
9: Sehari 2 kali, Pak.
8: Dua kali ya?
9: Dua tetes.
8: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
9: Dua tetes, iya betul.
8: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
9: ya, punya? Nah, ya, ini teman-teman saya. Ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya, kurang jelas. Ya.
8: Iya.
9: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
8: Tesma ini. Iya.
9: Barangkali cocok.
8: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
9: Iya.
8: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
9: Iya.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Udah ngajar sih, montongnya capek dulu. Rasakan pemalas aing ya. Hiat, hiat, hap. Ya, ki guru lah, abah. Rasakan kurang ngajar sih, aki katanya hap, hap, ya, ya, hap. Ya, desa. Serang tiulah kain jajana. Siap guru hap,
0: Sulanjana me bareng jeung pabana nyorowok bari hiuk-hiuk. Bedog-bedogna dibobat babetkeun putpet narajang mun bedog pabana ngahancak kana beuheung, bedog Sulanjana mah ngahancak kana cangkeng. Kalawan sakilat naker aki Gurnita mundur salengka, sedang iteuk hoena dibabukeun kana bedogna pabana tumerapna ka pabana teu kira-kira hebat. Manehna nepi ka nyolontod ka beulah katuhu bari ngakeureuh.
1: Aduh. Setan sia. Sugan de wohod ya si aki-aki katete yo. Setan sia.
0: Itek hoe aki Gurnita sabadanga papuk bedog napa bana ngakilek langsung notog dada Sulanjana dina gerakan calali noktrok. Anu saterusna ngahancak kana tuurna Sulanjana anu masih keneh dina gerakan calali noktrok.
1: Aduh, Pak. Ada. Pak Guru. Pak Guru. Waduh, Pak Guru.
2: Naon, Sulanjana?
1: Aduh. Aduh. Aduh. Ngah, Pak Guru ya.
0: Sulanjana kontan ngedeprek rubuh. Dadana kerasa asa engap ngamekan sedang tuurna ngadadak kerasa lumpuh hese digerakkeunana.
1: Alah. Aduh, ieu tuur ieu asa deres kieu duwe tenagaan, Ki Guru. Abah, aduh, alah.
0: Tumurapna ka pabana. Teu kira-kira ngalanjugna manehna rikat luncat bareng jeung gerobokna.
1: Urang ajar sia. Urang ajar setan sia. Rasakeun si ajar. Hup, hup, hup. Ya, geut. Korebat.
0: Bedogna disabetkeun deui kana sira. Gilek aki Gurnita ngagilek nusa terus na ngareneuk dina gerakan monyet ngemil plos bedog pabana harita teh poos ngahiuk meulah angin luhureun sirah aki Gurnita srog suku katuhu aki Gurnita macu salengka ngagunakeun jalan jero sabrut beureup kencana rek ngahancat tulang iga curelat pabana mundur salengka ngagunakeun jalan luar sedengken pedogna disabetkeun kana leungeun kenca aki Gurnita tapi rikat leungeun kencana ditarik sedeng iteuk hoena dipake mapak bedog pabana perentrang bedog dihancak ku iteuk hoe cetruk gerakan terani noktrok ngagunakeun dua ramo kencana ngahancap peuheung pabana pabana ngagero deui bari muringis cacakan dikira-kira mah aki Gurnita teu ngagunakeun tanaga sagemlengna tumrap da ka pabana lain deui hebatna manehna salian ti ngacerek-jeg kuda-kuda napa jeung jara teh oge beuheung karasa asa pegat urat-uratna nunimulkeun kana panonna lanyai burinyai buricak burinong rurai rurai ranyai kararoneng kunang-kunangan sabot kitu Sulanjana geus jagjag deui kanyerina geus leungit manehna jadi beki nafsu hayang bisa males ka aki Gurnita dan tabalah deui atuh ari korecat ari sabut bae manehna nyampeuk narajang ka aki Gurnita pedogna dipake ngababar suku aki Gurnita kalawan sakilat nakal aki Gurnita loncat ka jaul ka tukang dina gerakan sida bobot hap
2: nah ieu teh si kunyang dasar di mayo
0: sabot Sulanjana ngaheungeu dumeh pangadekna ngeplos boos aki Gurnita geus ngakejeg deui nincak taneuh tapi karek oke ngarenghap geus sablut deui para rajang ti babana nu datangna ti tukang bedogna ngahiuk meulah angin aki Gurnita ringeus kabina-bina
1: Harita teh di tukang ngenana aya anu naraja ngabongohan. Kilek aki Gurnita, malik hiuk. Berentrang, itu koena dipake mapak bedok anu rek ngacak-ngacak beheng. Papana kapaksa dijongklok deui bedok dan nyurun tuluh rek ngagables ka Surancana. Untung Surancana kaburu hudang. Sarta manehna ngecat di babaran tingkat tukang.
2: Ayah, nah ayo teh. Kalau karek ngaricah babaturan sorangan, aduh, kabina-bina jemayu.
1: Sedan siah, urang ajar ngadun yang serikan sarupa kain sedan. Sor siapa judai si agak-agak kadek yo. Surancana anu cita tadi, tiba baranting sieun di cin katiru ke bedogna pabana sakirat duncat. Bari ngahembatkan bedogna rek ngahancat tarang. Aki Gurnita, sakirat kagilek kakenca. Sedang itek hoe nangat digerakkan dina gerakan tradinoktrok. Cetruk, cetruk, ngahancat tulang iga jeng urat beheng.
2: Aduh, aduh, kikoro ya. Hiduh, wah, aduh, kikoro, aduh. Tobat, aduh. Tobat, kikoro, ya, alah.
1: Surancana ngagero. Badana ngoleab ti cengkang. Beheng na kerasa asa pegat. Sedang iga na nyanyangutan anonimulken amakanana rada engap haritate.
2: Kikoro, toba.
1: Pabana anu tadi nubruk Surancana barang mirengah Surancana ngajak papang nang karak teh dengan bakun di pamola sebrut maneh na narajang bedokna disabetkan kena cangkeng sedeng lengan kenca na nyewuk korek ngehancah ulu angan tapi deui-deui aki Gurnita lain jago lain aki-aki samanea kalawan tapis naker sukuna ditarik salengkah plos bedok jeng perup pabana ngekeplos pos heyo perep kenca aki Gurnita nyeplut tina kecepatan anu lain takis-takisen cetuh ngahancap pikelang pabana anu harita malagrang pelentang itek hoek na ngahancap bedok
2: aduh aduh eh setan siah
1: pabana ngagoro deui tacan oge leungit karewasna gerakan celari noktrok aki Gurnita anu ngagunakeun lamo-ramo leungeun kencana geus ngacetruk deui ngahancap beheng pabana. Sedang sukuna dikaelkeun kana babadeg lawan, atuh tumerapna ka pabana geus teu bisa majar kumaha manehna salian ti ngagerung adu-aduhan oge kuda-kudana jadi pajengjar. Badana ngagaleong rek labuh untung kaburu keneh narik suku katuhuna ka tukang pikeunahan kaseimbangan badana.
2: Nah, ieu teh atuh. Sing awas aduh kisanak ieu teh.
1: Aki Gurnita nyarita lirih.
2: Jureng jarian siah. Dipodaran ku aing siah. Dasar juri graun siah. Dasar monyet kolot siah teh. Awak pendek betekek siah kurang ajar siah. Rasakan kurang ajar siah siah.
1: Papana kalaka beki nguntab nafsu na. Amakanana ngahegak bareng ngahyab na hate anu ngagugudug.
2: Ih nyaa aduh. Ya mayuhnya anakna, nya bapana geudingan meunih galede amek. Aduh, nah ieu teh tong umar amar atuh kurang ada saudara-saudara ieu teh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo. Assalamualaikum.
5: Salam.
4: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
5: Abah Juli.
4: Abah Juli teh linggih di palih mana?
5: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
4: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
5: 73.
4: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
5: Abah teh kawitna sem urat di taun 87. di tahun 87 asam urat abah teh teras gula nate dijan ka 150 abah teh atau 5 tahun damina teras lamung tuur abah teh panangan oge abah teh janten mararengkel.
4: Abah ayeuna konsumsi naon?
5: Tak ayeuna abah teh ngonsumsi alfa propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan
4: alhamdulillah kumaha saatosna ngonsumsi alfa propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna
5: abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebet-bebetkeun ku abah teh setiap nyeri nyanyautan panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka abah teh dugikeun ka abah teh marerengke panangan oge tah ayeuna abah teh tos ngareut Pak Popori saya ke tengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
4: alhamdulillah
5: muka deui yeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa di somot ku panangan abah teh alhamdulillah kan.
4: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha alfa propolis?
5: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh tos biasa jadi biasa barang damel gitu nya.
4: Uninga jamu tetes alfa propolis di manten bah?
5: Di radio.
4: Abah ayah pesen teh kanu sanes, kanu mana bilih kegaduhan penyawat sepertos abah. Mudah-mudahan nu sanes ge tiasa keinspirasi ku abah.
5: Ya teh di ten abah ge badai ngada lalu. Koyong kena ece ke di dia teh. Mohon din ece tangi abah di dia teh di RT Hiji teh. Dari RT 2. Ka masyarakat. Anu sabu darana abah itunya bilih kita tanu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondi teh cara abah itunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang
4: bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasko mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
8: Oh, Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
9: Yang kedua
8: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah.
8: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
8: Oh, berair, merah.
9: Merah ya.
8: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
9: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
8: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
9: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
8: Oh, berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
9: Nah, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
8: Oh, alhamdulillah. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
9: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
8: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
9: Amin, amin.
8: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi

0: Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis Sumanga urang lajengkeun deui.
1: Dasar juri jarian syah. Oh, di potaran ku aing kurang ajar sia teh. Rasakeun dasar monyet rawun kurang ajar sia teh.
2: Bapana kalaka pekingun ya nafsuna, amakanana ngahegak bareng ngahyabna hate anu ngagugudug.
1: Ih, nya anakna nya bapana ieu mah geuning galade amek pisan. Nya. Aduh. Eta mohon eta kajang mama eta nuju teu damang cenanya ka di sing engal damang ka di urang teh kedah diatur katuangan sareng ramuan-ramuan obat-obatan kitu teh nya nu sae mah memang anu ngandung herbal geura sapatos jamu tetes asma propolis dikeureuyeuhkeun jang mama geura yeuh kitu nya. Aki gurni tengah hehe.
3: Lah, montong dah kabur dulu. Haram ke si bana. Ya, si bana mah haram dempak ya. Haram dempak lah. Kudu ngejat ku pantar aki-aki peot. Jeng kadek gitu. Beri seburut tipa bana narajang. Rasakan si kadek. Hau, ya,
1: asat, ya. Eh, nah, ayo deh. Tebenang di sabaran. Hai, syar,
2: Bedogna dihembatkan deui arek dipake narok sirah. Aki Gurnita mundur salengka bari iteuk hoena ditotogkeun dina gerakan calinoktrok dewae kana tarang lawan.
1: Ah, rasakeun ieu.

0: abana nga cengkang, badana nga geblak nang kerak pengkang. Gege. Saha bieu deh? Kibana ngaran anjeun deh? Karah kibana? Kibana ieu deh, ha? Aki Gurnita ngariuk kaget, ras inget kana dongeng na santana. Cenah anu ngaributkeun peuting-peuting teh pabana ngaranna. Ah, oh dulu. Aing yeuh si Bana. Di Joho mah moal aya dua, di kampung Joho moal aya dua. Si Bana yeuh. Aing rek narok nu gede hulu si aing mah yeuh. Hah? Bapana terus sesumbar. Sok sanajan manehna bari diuk masih keneh ngararasakeun tarangna kontan ngajenol urut iteuk hoe aki Gurnita. Jadi Andika nya cucungikna. Andika si wawalak teh nya anu geus kaributkeun di pabrikna Haji Mukni teh. Anjeun jadi naek bana. Hah? Aki Gurnita nalak-nalak. Naon? Naon siah? Pabana ayeuna mah nu ngaranjuk. Nah, naonana Haji Mukni Andika teh, ha? Naonana kurang ajar sia teh. Haji Mukni naonana sia? Hah, naonana sia? Naonana nah bendengna nah duluna nah sia-sia? Hah? Babana nyarita nah bari ngkurinyal hudang. Ih. Kaula teh mitra na Ki Haji Mukni. Mitra satia Ki Haji Mukni. Hartina batur deket, baturan deket sia teh. Aki Gurnita lirih nyaritana. Saha anjeun teh? Saha ngaran anjeun, ha? Ngaran kaula. Nya salah cecengiran sia kurang ajar sia. Ah, nun jebut mah kula teh ngakatelah teh Gurnita. Saha? Gurita? Gurisa? Gonewa? Gurnita. Lemur matuh banyak karang pamidangan di Pangligaran.
1: Jadi anjeun teh bak Gurnita? Gurnita?
0: Nya, eueuh deui nu ngaran Gurnita mah iwal ti kula. Tembong polah pabana jika anu beuki reuas. Rek kasurancana anu harita kakara nguniang hudang, karek lilir cina kapayahanana.
1: Ah, jada. Aya naon bae? Aya naon bae? Munur jana, munur jana, munur.

0: babana ujung-ujung ngekorowok ka Surancana cerajeng bari ngenyang Surancana di bawah lumpat tesirik na notong-notongkan maneh muru jalan urut tadi paparah nama aki Gurnita rek ngudag ka surung ku kapanasaranana mirengeh lawana jadi kitu pamola tapi ngadadak ras inget ka Nyi Mojang ari direret geus eueuh tina tempatna rek ngudag jadi tetulus heug manehna tumpa tempo kanu bala anak kurunyung teh titukang rungkun saliara eta Nyi Bojang ngetayep nyampeurkeun mana horeng timimiti derna galungan oge maneh namah terus kadempes nyumput Nyi Bojang teh bari lalajo
1: cenah naon Nyai sok atuh kaluar Nyai teh
0: aki Gurnita ngagentak nanyakeun
1: kumaha teu kuna naon yeuh teu cacar bocel ieu teh ha
2: teki abdi teh aduh kelintang berat nyuhun berat nanggung ki berat narima kenana kasaira aki duh nuhun ki aduh anu parantos mikawatos ka abdi maksudnya mikawatos ka abdi ki sesah kada kumaha abdi males natu ki
0: Nyi Mojang nyarita nangageuri pangaruh rasa bagja nu lain memeusan tur kebeku katu marima anana nu matak dina dikenal kenana teh matak seuseut kaganggu ku anu ngadadak nyurungkuy ngagendok dina tikoro
1: Nyai geus teu kudu jadi pikiran Nyai memang sakuduna nu hirup mah tulung tinulungan lain atuh ieu teh na keur kumaha tadi teh Nyai ieu teh nu matak diganggu ku eueuh-eueuh teh ieu teh kumaha ieu teh
0: aki Gurnita ngaregot nanyakeun asal muasalna
2: abdi teh nuju jongjon we abdi teh leumpang ki
1: nya
2: ujug-ujug gajreng we aya nu loncat tinu bala
0: Nyi Bojang ngarinat nuduhkeun
1: nya ari Nyai tas di mana eta teh ieu teh
2: wangsul ngalacai ti laneuh ki
0: Nyi Mojang ngareret kana kele wadah cai anu ngagoler
1: oh aduh Nyai teh urang dieu meureun nya
2: sumuhun ki ti Depok abdi mah ieu teh
1: ari wasta nami jenengan saha ieu teh
2: ari nu katelah mah Lasmi ki
1: Nyai Lasmi nya nya atukeun ayeuna mah da geus salamet heug atuh aki rek nuluykeun lumaku ieu teh buru-buru mulang nya bisa anu ngaganggu deui geura yeuh
0: akhirna aki Gurnita pamitan nuluykeun lumakuna
2: sanes dupi aki teh bade angkat ka mana ki
1: aki teh di Pangligaran ieu teh maksudna rek kaluwi nanggung ieu nya aduh alah ari geus kolot mah sok ngadeng hapranyuk ieu teh leumpang rada jauh teh aduh cing nyai sugan aya cai keneh eta dina kere teh aduh aki teu kuat hanaang ieu teh haus alah asa turun ti koro ieu teh alah aduh
2: nya mangatuh ieu da karasan aya dina kere keneh ki
1: nya sok ka diadu lah alah ngadang nginum we wungkul ieu teh nah ieu teh tumeni eueuh sasaha heung jeung batur atuh ngalacai teh ngaranina kieu teh aya batur baku mah apa kumaha ieu teh
2: da lalawasan mah aman atuh ki tara biasa aya jalmi sok wani-wani ngaganggu ka abdi tapi ka urang dieu ieu mah jalmi engarugeun mah kieu teh
1: nya nya atuh jelema anyar eta mah cunihin eta mah nya ieu teh lah sing ati-ati we nya urang teh nya matak lamun kajo ka dieu teh tetep sasoranganan kudu aya batur ieu teh sok atuh lah ayeuna mah urang masing-masing we nya atuh nya aki rek ieu rek hayang geura nepi ka tempat tujuan ieu teh
2: sumuhun sumangat wirujeng angkat bae ki
1: sasarua-sarua salamet we nya atuh nya ieu teh nya sami salamet urang deui teh nya

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang Bapak Nang ya?
3: Iya Bapak Nang.
2: Bapak Nang atau napi?
3: Bapak Ogar. Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
3: Tadi? Desa Cibenah.
2: Oh desa Cibenah ya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu
3: karas Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot lah. Tas atosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaosna.
3: Aya karaosna aya di lah aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh pianteun nya.
3: Barareuh ka puur mah, barareuh jam teu rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu
2: ya.
3: Salit deui. Salit deui mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh geuneup, geuneup tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: anjing-anjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade. 3 kalinya.
2: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah geuna hampang jantan kana urang lurah teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi Bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya.
3: Untung mamu ya.
2: Ay nggak mama nggak mamu sali.
3: Ay mohon.
2: Dikirangan.
3: Nya.
2: Bapak Ndang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya.
3: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura itu?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah.
6: Sakit gitu.
7: Iya.
6: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, ada mendingan lah. Enggak pering, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
7: Pak ya.
6: Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Ya Bapak umurnya berapa sekarang, Kak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68
7: iya,
6: usianya
7: iya.
6: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
7: iya,
6: ya.
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini
7: enggak,
6: Pak.
7: Enggak. Asli.
6: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Sri
4: 102,4 Radio Peace FM.

0: Surabaya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang, tanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
3: Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar. Iya. Tak nah, kapungkur waktu skadiu, naon keluhan anu
3: karas bapak. Keluhan tidak sampean, tidak sampean tak sangkel, renyem,
2: mohon
3: dari pargal,
2: pargalnya
3: itu jantan abot lah. Tak satu nama salah apa pomoris,
2: apa propolis,
3: apa propolis, alhamdulillah.
2: Ayah karaos,
3: ayah karaos lah, ayah di lah, ayah karaos na gitu tak.
2: Oh, pamit telah patwa cina kapungkur teh barare pe antenya.
3: Barare kapur mah, barare jam dan ada hari ras.
2: Hari ras.
3: Ayah nyerian sekedik, ayah nama alhamdulillah nyeri nanti ayah. Kantun abotna sakedik deui kitu ya teh.
2: Salit deui.
3: Salit deui aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui
2: lah. Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabaraha kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: anjing-anjing tengah dinten sareng santan pada bobong.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah geus hampang jantan kana waktu raten teh teu karjang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karjang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nah bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ayo nggak mama nggak mau sali dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak ndang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tipe pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namung alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh. Bilih aya panyawat sapertos abdi kieu nya. Mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibunya ku abdi doakeun sing teras sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Acan aya pirobihan. Pilihan mohon. Tahina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabra botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng sendang ngalatan dong alpa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalatan dong alpa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dipangkeun sareng ibu saha ieu teh Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa taun Bu?
2: 63
1: tahun. Bu nggak karandapan panyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sataan canang ganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah kamana mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngangge naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, awitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Ibu kumaha cara konsumsina sadinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantung sehat rezeki tambah lancar Bunya. Amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lempangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Cimaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol, Bu?
2: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dokter puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Hieur sareng panas paduangan.
1: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uningati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh. Ayeuna tiis, enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sokwe nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Didoati abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawa strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu ringgit di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***. Tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna nya.
2: Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eta teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nambah hiji.
1: Nambah hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, saranti abi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Ayeuna ge bener bade ngagale deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Tuh nuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saatasna konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak Sahana Mina, Pak.
1: Bapak Soli.
0: Bapak Soli, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat nembe erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi di mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna teh aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saurna mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sa botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeng lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alpha.
1: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun sareng Abah Said teh, Bah.
3: Bapak Adim ti Bungursari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
2: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
3: Panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
2: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
3: Aduh, nyesek wae pamitna teh tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
2: Mohon, takut kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
3: Wah, rumah sakit ke tos 22 kali ke rumah sakit ge.
2: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
3: Setahun langgung.
2: Oh, tos laminya. Mohon. Takut kiduna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
3: Alpha propolis.
2: Alpha propolis ya, Bah. Tah, saat tosna konsumsi alpha propolis, kumaha karaos ta, Bah?
3: Alhamdulillah, nyaraosin lah gitu. Nyasana hayat probihannya, robih we lah gitu. Segala rupina, robih. Alhamdulillah, nyata. Sehat, ya, mam raosin. Terus mapah, jayakan luka raosnya, lancar. Pokoknya biasa aktivitas, Bah, lancar.
2: Pernama jantan, alhamdulillah, tos sakinten ya, Bahnya. Mohon, kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsi nanya. Mudah-mudahan Abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkan, Bahnya. Ternuhun, Bah. Doa ti abdi Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kosrekan wae.
5: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
4: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten aawasana teh kirang jelas.
5: Oh, Iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak heulanya. Ah iya ce, cobian gera. Insya Allah karaos enakeun.
6: Tetes mata naon, iya tes ce.
5: Tetes mata, tes ma, ah ini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun apil kanu mata sareng mencegah tumor mata, ce.
6: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
5: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
6: Oh gitu, aman ya teh ce?
5: Insya Allah, tetes mata tesma ini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
7: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma ini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini. Keep me more than funk, yeah.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
3: Punten sareng bapasan amina, Pak.
4: Sareng Agus, Pak.
3: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
4: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
3: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
4: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
3: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
4: Sasasi satengah.
3: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
4: Aduh, 5-4 kali
3: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
4: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
3: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
4: Alhamdulillah saatos nuang sadinten tilu kali langsung aya karaosna.
3: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
4: Nya aya anak kana emam, nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
3: Bapak iya karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
4: Sabotol ge teu acan seet, masih kene aya, namun nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
3: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
4: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi, alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadie sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
3: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi alfa propolis jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
4: Amin ya rabbal
3: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
6: Hajah Anna Hasanah.
5: Ibu alamat lengkapna di mana?
6: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
5: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
6: Tos 2 botol.
5: Di botol pertama kumaha, Bu, karaosna?
6: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
5: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
6: Beureum, sareng aya cisoca, rada perih sedikit kitu.
5: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
6: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
5: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
6: Botol kahiji
5: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu?
6: Katilu, supados sehat.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
6: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca transmeser Tesma Aini.
5: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Manani. Ya, asma ini, ya.
1: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
0: Benda asing.
1: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
0: Oke.
1: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
0: Debu sedikit
1: atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
0: Iya.
1: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
0: Yes.
1: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi. Karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan, jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim, gitu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah, karena sistem imunnya sudah diatur diseimbangkan oleh propolis.
0: Oke. Itu. Nah, ini ya jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita ya supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
1: secara normal
0: dan tidak berlebihan.
2: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dok pangkeun sareng ibu saha ieu Bu?
5: Abdi Ibu Munar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, desana Kota Waringin, Kabupaten Kuningan.
4: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
5: 63 tahun.
4: Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
4: Saat acara ngganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
5: Lah, kamuna mana entos bosen.
4: Mohon, Ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngan ngono namina
5: Alpha Propolis.
4: Oh, mohon, janten Ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
5: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
4: Mohon, Ibu tos teh sabaraha botol?
5: 6 botol.
4: Mohon. Da, Ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
5: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
4: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos Ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga, Bu.
5: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, manawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
4: Alhamdulillah Bu Unar, hatur nuhun kanu kesah. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatuslah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantung sehat rezeki tambah lancar bunya, amin ya.
5: Nuhun.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpa.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net. www.radioprssanijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
4: terungkap Polres Garut beberkan motif dan peran 7 pelajar perempuan penganiaya siswi MTS di Sukawening. Usai berlarut menginduk ke Ciamis, Kejari Pangandaran siap beroperasi Oktober 2026 mendorong kemandirian hukum. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
5: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Satuan Reserse Kriminal Polres Garut akhirnya membongkar motif dan peran 7 remaja perempuan dalam kasus dugaan perundungan dan pengeroyokan brutal terhadap 2 siswi MTS di Kecamatan Sukawening. Aksi penganiayaan yang viral di media sosial itu dipastikan bermula dari persoalan asmara dan provokasi di antara sesama pelajar. Dari hasil pemeriksaan polisi, pengeroyokan bermula saat terduga pelaku utama berinisial AN tak terima mantan kekasihnya berpacaran dengan korban NH. Kapolres Garut AKBP Niko Adiputra, Kamis 9 September menjelaskan, persoalan yang sempat mereda di pertemuan pertama mendadak berujung penganiayaan setelah salah satu pelaku termuda berinisial ES melayangkan provokasi. Disebutkan, peran ketujuh pelaku yang masih di bawah umur itu mulai dari menampar, memiting, mencekik, meludahi korban hingga pelaku tertua berinisial WS yang bertugas merekam aksi kekerasan menggunakan telepon seluler. Akibatnya, korban mengalami luka memar di wajah, leher, dan lengan. AKBP Niko menegaskan perundungan dalam bentuk apapun tidak bisa dibenarkan dan bukan sekedar candaan.
7: Yang dimana ternyata dari 7 pelaku, satu pelaku AN 15 tahun, kelas 1 SMA, itu adalah mantan dari si laki-laki ini. Sehingga si pelaku ini menduga bahwa korban itu merebut pacarnya. Pelaku menduga korban NH itu merebut si laki-laki ini. Sehingga si NH ini mencoba untuk mengklarifikasi. Awalnya mencoba untuk mengklarifikasi. di mana akhirnya disetujui oleh korban dan oleh pelaku AM untuk bertemu di suatu lokasi, yang mana lokasi tersebut akhirnya muncul di video. Itu kurang lebih jaraknya ada 15 menit bila mana dari sekolah. Karena mereka janjian setelah pulang sekolah atau jam setengah 2 atau 13.30 WIB. Setelah bertemu di lokasi tersebut, ini sudah selesai, sudah islah harusnya. Pertemuan pertama sudah selesai. Baliklah atau kembali. Korban yang saat itu didampingi oleh MA, teman sekolahnya, menggunakan kendaraan bermotor pulang. Tetap dan pelaku yang ada 7 orang itu sudah selesai. Ini tidak ada awalnya, tidak ada perundungan, tidak ada bully, tidak ada penganiayaan. Sama sekali tidak. Tetapi di situ ada pelaku lain yang namanya ES. Ini nyampaikan, inilah yang ngomporin. Ngomporin untuk mencoba menyampaikan, ah masa gini-gini aja. Piraku kiwai, cik atulah. Sampai akhirnya pelaku yang memang punya masalah dengan korban atau si AN ini memanggil kembali korban. Korban yang merasa sudah selesai akhirnya datang karena merasa sudah tidak ada masalah. Sudah tidak ada merasa masalah dan tidak ada ancaman terhadap dirinya sendiri. Datang ke lokasi itu lagi. Di pertemuan kedua inilah terjadinya penganiayaan dan juga bullying di situ.
4: Kendati ketujuh pelaku masih berstatus anak di bawah umur, Polres Garut memastikan proses hukum tetap berjalan menggunakan ketentuan peradilan pidana anak. Polisi juga meminta masyarakat untuk berhenti menyebarluaskan video kekerasan itu demi menjaga psikis korban serta identitas anak yang terlibat. Saat ini, kepolisian bersama dinas terkait terus memberikan pendampingan psikologis kepada korban sembari memproses berkas perkara para terduga pelaku. Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis berhasil menggagalkan peredaran 1.200 botol minuman keras ilegal yang rencananya akan dipasarkan di wilayah Ciamis hingga Priangan Timur. Ribuan botol miras beralkohol tinggi tersebut diangkut menggunakan kendaraan minibus untuk didistribusikan secara tertutup. Pengungkapan kasus ini berawal dari keresahan warga akan maraknya peredaran miras. Menindaklanjuti laporan masyarakat, tim Satres Narkoba bergerak cepat hingga berhasil mencegat seorang pelaku berinisial AS di kawasan Cikoneng pada 3 September lalu. Dari hasil pemeriksaan, modus operandi pelaku mengemas 1.200 botol miras ke dalam 100 dus. Pelaku menjual barang haram tersebut dengan sistem bayar di tempat atau COD yang menyasar wilayah Ciamis, Tasikmalaya, Banjar, hingga Pangandaran. Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar, Kamis 10 September menegaskan, kepolisian berkomitmen penuh memberantas peredaran miras dan narkoba.
6: Itu nanti akan di-COD-kan kembali. Ya, penjualannya juga tidak hanya di Kabupaten Ciamis, tapi juga nanti dikirim ke Tasikmalaya, ke Banjar, Pangandaran. Ini sudah menjadi modusnya dengan menggunakan COD.
8: Berarti S ini bukan hanya satu kali ini aja dia berdagang lah intinya, Bang.
6: Ya, sudah berjalan beberapa lama, dan pelaku ini mendapatkan keuntungan 10.000 dari masing-masing dua botol. Jadi kita menghimbau ini kepada seluruh masyarakat, ya, Kabupaten Ciamis, mari kita perangi narkoba dan miras, karena narkoba dan miras ini merupakan sumber permasalahan.
4: Saat ini tersangka AS beserta armada minibus dan seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Ciamis untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi memastikan 1.200 botol miras ilegal itu akan segera dimusnahkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
5: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
10: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
11: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
10: www.radioprssanijabar.net.
11: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Pelayanan dan penegakan hukum di Kabupaten Pangandaran dipastikan bakal semakin cepat dan responsif mengakhiri ketergantungan administratif pada Kabupaten Ciamis. Daerah otonom ini selangkah lagi resmi memiliki kantor Kejaksaan Negeri sendiri yang siap beroperasi penuh mulai Oktober 2026. Kepastian pembentukan Korps Adiaksa definitif ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2026 yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada Juli lalu. Pembentukan Kejari baru ini menjadi tonggak kemandirian hukum di Pangandaran yang selama ini terkendala jarak dan koordinasi. Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah menyiapkan kantor sementara di Kecamatan Parigi, sembari menyiapkan pembangunan gedung permanen di kawasan Desa Cinta Ratu awal 2027 mendatang. Bupati Pangandaran Citra Fitriyami Jumat 11 September menyambut positif pemisahan ini agar koordinasi penegakan hukum dan unsur Forkopimda tidak lagi terhambat.
2: Karena selama ini Kejari kan berada di Ciamis. Kita berdua di dengan Ciamis. Rebutan Pak Kejarinya. Kadang kegiatan kita, Pak Kejari gak hadir. Kalau sekarang sudah ada Kejari Kejaksaan Negeri Pangandaran, senang sekali. Sudah ada khusus buat Pangandaran gitu ya, kira-kira.
3: Rencana kita mau bikin sementara kantor Kejari sementara ya, sebelum nanti yang dibangun yang di kita nanti.
1: Selain di Pangandaran, Perpres itu juga meresmikan 6 kejari baru lainnya, mulai dari Kabupaten Serang, Tanah Tidung, Kuburaya, 50 Kota, Raja Ampat, hingga Pesisir Barat. Beroperasinya Kejari Pangandaran secara mandiri diharapkan memangkas birokrasi hukum serta mempermudah masyarakat pesisir dalam mendapatkan keadilan.
4: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
6: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
8: Maida.
7: Maida linggihan paling mana?
8: Di Lemur Picung, RT2 RW 18, Desa Soreang.
7: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
8: Vertigo sareng ieu sesek. Asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
7: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
8: Vertigo mah lami. Tos ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
7: Tos lami pisan mah nya.
8: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu. Ieu deui sumping di sumping deui.
7: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karosna mah?
8: Nya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
7: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
8: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
7: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
8: alfa propolis.
7: Saat tos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
8: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calangap kitu. Ngahanyu sesek.
7: Dina vertigo na kumaha mah?
8: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan kitu.
7: Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
8: Namage 2.
7: Di botol kasabaraha nu karaos asiat nama?
8: Tingawitan nanti kahiji.
7: Oh. Mah kumaha cara konsumsina?
8: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes.
7: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana. Mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezeki oge tampilan ceramanya.
8: Amin.
7: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
11: Bapak Sakum.
10: Bapak Sakum dari
11: NPEN
10: Kecamatan Mundu ya.
11: Kabupaten Cirebon.
10: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
11: Iya, betul.
10: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
11: Sudah. Dua kali ini ya.
10: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
11: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
10: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
11: Suka berair.
10: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
11: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
10: Enggak begitu buram lagi
11: enggak,
10: ya.
11: Enggak.
10: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
11: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
10: 20 hari ya.
11: 20 hari ya, 17 hari lah.
10: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
11: Sehari 2 kali, Pak.
10: Dua kali ya?
11: Dua tetes.
10: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
11: Dua tetes, iya betul.
10: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
11: ya,
10: punya?
11: Ya, ini teman-teman saya. Ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya, kurang jelas. Ya.
10: Iya.
11: Cobalah beli obat mata tetes. Apa namanya, Pak?
10: Tesma Aini.
11: Tesma Aini.
10: Iya.
11: Barangkali cocok.
10: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
11: Iya.
10: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
11: Iya.
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
12: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpa Propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpa Propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
3: Pak Kaim.
2: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
2: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
3: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
2: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Keluhan teh Bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obok teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obok teh kiat teh pokoknya ngaroskeun.
2: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
3: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penten sataunan lah.
2: Kukituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Da can ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos kitu kan ngadangu ti radio.
2: Bapak atos nak itu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
3: Kanggo Alpa Propolis.
2: Bapak kumaha saatos tak konsumsi Alpa Propolis teh?
3: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung kaparengkel aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
2: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
3: Nembe sabotol.
2: Ayeuna teh bade meser
3: anu kadua.
2: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obok we genep tetes.
2: Uninga Alpa Propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana gak kaduhan panyawat sepertos Bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
3: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepertos Bapak. Cobian we meser Alpa Propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
2: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
4: iya.
5: Kecamatan
4: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten
4: Brebes.
5: Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
4: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya?
4: Iya.
5: Beli yang kedua.
4: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
4: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
4: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
4: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur.
4: Iya.
5: Gitu.
4: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata tes mata ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
4: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
4: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
4: Amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
4: ya,
5: pesan-pesannya.
4: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
5: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
4: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha. Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
4: Bapak Uci di Kaum Selatan RT

0: 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Mohon, ayeuna Bapak yuswa sabaraha tahun?
0: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
0: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
0: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi can aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
0: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngaon-naon, Pak?
0: Kalerasan nganggo alfa propolis.
1: Pak Uci uni ngati mantan jamu tetes alfa propolis ieu, Pak?
0: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu?
0: Ayeuna teh hararampang, Pak, badan teh. Ayeuna mah tiis. Enak wae na, Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha strokna masih kene aya tuh, Pak?
0: Atos rada hampang, Pak.
1: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol, Pak?
0: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
0: Anu ka hiji ge tos karaos, Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapertos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, Pak.
0: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan sokwe nganggo alfa propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Mohon alhamdulillah Pak Uci, hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis bapana damang, panyawas strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
0: Amin amin amin amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk
3: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Meni rajin ke kos rekan wae.
2: Eh, cemuhun. Dah meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
1: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na sosana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
2: Oh, iya atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Ah, iya, Ceuk. Cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
1: Tetes mata naon? Ieu teh, Ceuk.
2: Tetes mata, tes mah aini, Ceuk. Insyaallah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata, Ceuk.
1: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
2: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
1: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
2: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: kasih. Berhappy sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Berhappy Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Paramitra sadaya. Kaayaan di Pasar Baru ku waktu ayeuna lumayan rame. Timimiti warung cikopi, tukang kolontong kios barabadan, jeung toko grosir. Kabeh eueuh nu teu sibuk. Masing-masing baroga langgan anu geus matuh. Ngan di antarana aya anu dagang ukur loba omong, tapi hasilna nihil. Model harita nu kaalaman ku tukang obral. Dina trotoar jalan eta pasar, kasampak aya dua urang tukang obral keur ngaromong patembalan. Nusa urang dagang parabot, jeung nusa urang deui dagang pakaian. Kadenge harita tukang obral parabot ceuleuweungan.
1: Harga obral, barang paten.
0: Lain catur tanpa bukur, lain carita tanpa kenyataan. Barang paten 100% anyar. Dijual murah, di obral pokona mah. Barangna kumpit, sagala kabutuhan rumah tangga aya. Piring gelas, cangkir mangkok, ember baskom, gayung canting, kapis pot pis pot na aya. Pokona mah, dijamin kumpit, harga obral. Tuluy ditema ku tukang obral pakaian.
2: Di obral. Harga murah barang weuteuh, kumplit sagala aya. Kaos training, jas kameja, celana panjang, celana pondok, malah kutang rupa-rupa ukuran oge aya. Harga murah. Di obral bea karep pokona mah.
0: Najan dua nana ceuleuweungan bea karep nanawarkeun dagangan bari jeung hargana di obral. Tapi weleh eueuh nu minat meuli. Aya nu nyamperkeun oge harita teh ukur rek nukeuran duit receh. Sigana dua urang tukang obral teh geus cangkeuleun ngomong. Atuh jep dua nana jarempe tuluy silih reret bari pabetem-betem. Keur jongjong kitu. Rentang-rentang ti kajauhan aya saurang nini-nini leumpang semu rarampeolan. Beuki lila leumpang teh beuki deukeut kana duaan. Atuh tukang obral teh dua nana caruringhak tuluy kadenge deui ngomong patembalan patarik-tarik siga tadi.
1: Harga obral barang paten, lain catur tanpa bukur, lain carita tanpa kenyataan. Barang paten 100% anyar. Dijual murah. Di obral pokona mah.
0: Barangna kumpit sagala kabutuhan rumah tangga aya. Piring gelas, cangkir mangkok, ember baskom, gayung canting, kapis pot pis pot na aya.
1: Pokona dijamin kumplit, harga obral.
0: Cek tukang obral parabot ngomong deui siga ti heula. Tuluy sarua tukang obral pakaian oge nyelengkeung, basana teu beda jeung tadi.
2: Di obral, harga murah pakaian beuteuh, kumplit sagala aya. Kaos training, jas kameja, celana panjang, celana pondok, malah kutang rupa-rupa ukuran oge aya. Harga murah, di obral bea karep pokona mah.
0: Nempo aya dua jalma nyang hareupan tumpukan parabot jeung pakaian. Si nini teh leumpangna eureun, tuluy gog-nagog hareupeun tukang parabot sarta pok nyarita.
2: Eleh, si Ujang. Ieu parabot mani ngunggul kieu? Rek pindah imah sugan si Ujang teh.
0: Ditanya kitu ku si nini, tukang obral parabot teh kerung tuluy pok nembal.
3: Ai, ngomong naon bieu? Na teu kadenge tadi dewek ceuleuweungan?
1: Yeuh, ni, ieu teh parabot jualeun, tapi hargana di obral. Alias dimurahkeun.
0: Si Nini kadenge ngeh ke seuri.
2: Oh, ieu teh parabot jualeun? Ngomong atuh ti tadi. Duh, kabeneran ya. Dewek butuh tampolong aya.
0: Uang tukang parabot teh ngahuleng, matana mencrong ka si Nini. Tuluy kadenge tukang parabot teh nyarita deui.
3: Tong sok nanyakeun nu aneh-aneh atuh ni. Di mana teuing jaman kiwari aya nu ngajual tampolong? Mun erek ge ku ieu ye.
0: Tukang parabot ngomong kituna teh bari nembongkeun pispot. Atuh si Nini kerung matana mencrong kana eta pispot, siga nu hayang nyaho nu kitu teh naon ngaranna.
2: Naon nu kieu teh Ujang? Geuning siga lampu Aladin.
0: Cek si Nini bari nyabakan eta bar. Atuh tukang parabot teh kadenge nyikikik seuri.
3: Nah, ari si Nini, jaman kiwari mah geus eueuh lampu Aladin atuh. Sarua nu kieu oge ni bisa dipake tampolong. Top tah di obral 10.000.
0: Ngadenge harga pispot 10.000 teh, si Nini ngahuleng. Najan bari rada asa-asa, pok manehna nanya.
2: Ke, ari 10.000 teh sakumaha Ujang? Cing ieu pangitungkeun duit dewek, aya 10.000 teh?
0: Kituna teh si Nini bari ngodok kutang, ku siwal ngaluarkeun carecet bungkus duit. Buru-buru eusi carecet teh dikaluarkeun. Mana horeng eusina teh
4: duit receh wungkul 100 perakan.
3: Tukang parabot katan pokerung tuluy ngomong tegeg.
2: Geus ni, ari teu boga duit mah tong sok legeg hayang barang boli sagala. Geus rawatan deui duitna. Lumayan jang piparantieun ngerok tonggong.
4: Si Nini diomong kitu teh kalah kamorongos.
2: Naon? Baruuk jang paranti ngerok tonggong? Teu uyahan sia. Yah, tong disebut Nini Warsih. Lamun teu kabual meuli tampolong mah, tong boro ukur tampolong. Najan kabeh dagangan Andika kudu dibeli oge, dewek masih keneh mampu.
4: Tang parabot teh leh geleng, manehna Malik Morongos.
2: Geus gandeng lah, jelema mah kumaha syariat. Yah, nu ngaran wakuwu moal bisa dibobodo. Geus halik, tuh, rek borong mah kasih Alek tukang pakaian. Cenah mah loba kutang kurut kelong wewe. Cocok jang sinini mah.
4: Sinini sigana diomong kitu teh, hatena kagetrik. Sarta teloba omong ceg manehna teh kana panci leutik nu ngagoler dina dasaran. Teu tatapa sini deui, ngan pelawar panci teh harita dipangpengkeun ka wakuwu.
3: Eta panci teh nenggal pisan ka sirah wakuwu.
4: Atuh kuak wakuwu harita teh mangguat.
2: Waduh! Jarul teh. Dasar nini-nini kasebelan. Awas ya, tungguan wawales ti aing. Dasar nini-nini boke. Legeg bae si ganung heueuh boga duit.
4: Si Nini diomong kitu teh teu nembalan, anggur koloyong init ninggalkeun wakuwu nu keur ngusapan tarang. Rag si Nini teh harita eureun leumpangna hareupeun tukang obral pakaian. Anu tayalian si Alek mantan tukang dagang tahu.
3: Rag si Nini teh nagok tuluy leungeuna rumpu rampa kana rupa-rupa pakaian anu ngampar dina dasaran.
4: Ceg manehna teh kana calana lejing. Satuluyna kadenge manehna nanya.
2: Ari ieu stocking sabaraha duit, Jang?
3: Stocking cenah cek sini mah para mitra. Padahal mah eta teh calana lejing.
4: Delek mata si Alek teh ngadelek kana beungeut si Nini. Bari rada baeud manehna ngarawel calana lejing tina leungeun si Nini.
2: Geus ulah ngorek dagangan. Si Jamu nyawe rek meuli.
4: Ngadenge si Alek ngomong kitu, si Nini teu tarima. Atuh gantawang teh si Nini nyarekan.
2: Ngomong naon sia teh? Nah, aing teh direken awawe kere.
4: Ya, tempo. Usual si Nini ngaluarkeun dompet tina jero sampingna. Tuluy dompet teh dibuka, anabreh teh duit sagepok ratusan ribu kabeh. Atuh si Alek ngajenghok kaget lain dikieuna. Malah wakuwu oge kuat kanangtung, hayang ngayakinkeun tetempoanana, yen Nini Warsih boga duit loba. Nampo kitu serengeh si Alek teh siri tuluy noel si Nini, bari pok nyarita leuleuy nadana muji-muji Nini Warsih.
3: Wah, tetela si Nini teh saurang konglomerat. Sigana boga pausahaan gede. Kana naon usaha teh ni?
4: Ditanya kitu, Nini Warsih seuri manengeh keh banget ku bunga.
2: Nu matak oge ari mun teu jelema teh ulah nempo teuing kana syariat. Najan pangawakan kolot siga dewek oge, ari soal duit mah bisa ngelehkeun Andika. Ya, bisi Andika hayang nyaho, usaha dewek teh kana bisnis barang.
4: Nini si Alek ngahulang, babakuna mah ngarasa heran, awewe pantar Nini Warsih bisa keneh bisnis barang sagala. Pon kitu dewa kuwu, nuti tadi ngadedengekeun omongan Nini Warsih, kuat kanyampeurkeun. Manehna hayang sidik kana naon anu rek diomongkeun ku Nini Warsih. Anu majar cenah Nini Warsih teh boga usaha kana bisnis barang. Satuluyna harita nu nanya teh si Alek.
2: Cing ni bejakeun bisnis barang teh barang naon? Sugan we kuring bisa nurutan ambih loba duit siga si Nini.
4: Ditanya kitu ku si Alek, Nini Warsih ngehkeh deui seuri tuluy pok nyarita.
2: Piraku nu ngora pantar Andika eleh ku dewek. Ya, ari budak ngora mah kudu gede ka hayang jeung loba ka daek. Bisi Andika hayang nyaho kana bisnis barang nu ku dewek dilakonan ajeuna teh, nya eta bisnis barang penta.
4: Kuleng si Alek jeung wakuwu pating haruleng, tuluy silih reret. Mantere kitu kadenge deui Nini Warsih nyarita.
2: Tah, bisi Arandika duaan aya minat nurutan bisnis barang siga dewek. Sok, ku dewek rek dipapatahan kumaha prak-prakanana. Bisnis barang penta mah gede untungna, modalna ukur cicing diuk sisi jalan.
4: Duaan pating harulengket. Ngan dipikir kumaranehna, omongan Nini Warsih teh memang aya benerna. Sabab nu kaalaman kumaranehna,
0: harita dagang ti isuk jeput nepi kawan cilohor, teu meunang duit saperak-perak acan. Atuh ku ayana kitu, jorojoi waku wujeng si Alek teh, aya niat ganti pacabakan kana bisnis barang penta. Atuh waku harita teh milu nyarita.
4: Duh, bener pisan ni. Dipikir-pikir mah, mending keneh bisnis barang penta. Modalna ukur kadaek. Jadi moal boga rugi. Ngan kumaha carana ni, cing papatahan. Ngade ngewa kuwu nyarita kitu, Mini Warsih ngehkeh deui seuri.
2: Syukur atuh, ari daek nuturkeun tapak lacak dewek mah. Eta hartina, dewek bakal boga batur anyar. Ari carana mah, gampang kacida. Aranika duaan, karidiuk atawa sila sisi jalan. Tuluy ka sakur jalma nu ngaliwat nyarita. Nun parasihan kulan, abdi jalma teu aya kagaduh. Jang saterusna, nyarita melas-melis menta di pikarunya. Basana mah kumaha aranika we, nu penting caritaan teh sing matak pikarunya jelema.
0: Nini Warsih nyarita panjang lebar nerangkeun cara-carana bisnis barang penta tea. Atuh waku wujeng si Alek teu kudu dipapatahan dua kali, maranehna langsung bae ngarti kana naon anu diterangkeun ku Nini Warsih. Atuh teu ngendek lila satuluyna waku wujeng si Alek, sarila sisi jalan sakumaha papatah Nini Warsih. Kalayan harita sarilana teh bari anger nyang hareupan dasaran sewang-sewangan. Waku sila nyang hareupan paparabotan, atuh si Alek silana teh nyang hareupan tumpukan pakaian. Tetinggalin Nini Warsih oge harita teh emok sajajar jeng nuduaan. Ngan jarakna teh rada paanggang. Atuh kaayaan harita, tilu jelema sebutkeun bae tukang baramaen ngajejer dina trotoar. Manehna nungguan jalma nu ngaliwat, nu bakal dipenta sih piwelasna. Keur kitu rentang-rentang ti kajauhan, aya saurang lalaki kolot leumpang kalebah dinya. Sigana mah eta jelema teh tas ti pasar, kaciri we. Manehna rebo ku babawaan, dua leungeuna angkaribung. Atuh nempo kitu waku si Alek jeung Nini Warsih caruring hak tuluy siap-siap beraksi. Nu mimiti kaliwatan ku eta jelema nu tayalian Bahrowi nya eta wakuwu. Reg Bahrowi teh leumpangna eureun sabab kadenge wakuwu nyarita melas-melis.
4: Nun pasihan kulan. Abdi jalmi teu gaduh, nu butuh ku pitulung. Pasihan kulan, pasihan.
0: Waku nyarita kitu teh bari namprakeun leungeun ka tuhuna. Sedang dampa leungeun kencana mah dipake nutupan beungeut. Sigana mah waku teh boga keneh rasa era sabab kakara harita manehna terjun kana bisnis barang penta. Ari Bahrowi, manehna ngahuleng nempo aya tukang baramaen jajaluk bari dihareupeunana ngampar dagangan rupa-rupa parabot. Ari dina kaayaan heran, manehna ngomong jero hate.
4: Ke, teu ngarti aing mah. Aya tukang baramaen jajaluk bari dagang parabot. Maksudna nya? Bingung aing mah.
0: Tuluy kadenge deui harita teh wakuwu jajaluk.
4: Nun parasihan kulan. Teu kedah ageung-ageung. Asal cekap saongkoseun we.
0: Satuluyna Bahrowi nagok, matana mencrong kanu keur jajaluk. Sarta ret manehna teh kana parabot nu ngampar hareupeun anu keur baramaen. Saterusna ditataan hiji-hiji.
4: Ke, oleh teu ngarti aing mah. Parabot ngampar hareupeunana tapi manehna ngadon jajaluk. Moal kitu stres mah jelema teh.
0: Tapi cing, ku aing rek diayonan. Grentes Bahrowi, manehna aya niat rek ngayonan kana naon anu keur dipilampah ku wakuwu. Satuluyna pok Bahrowi harita teh nyarita.
4: Ke, beneran si bapa teh keur jajaluk? Pan pakaya sakirobana. Coba mun dijual mah, pasti bakal jadi duit gede.
0: Wakuwu diomong kitu teh manehna tuluy melong ka Bahrowi sarta huleng mikir di barung ku ngomong jero hate.
4: Aih, tetela. Ieu jelema teh teu percayaeun lamun aing jajaluk. Eta meureun pedah aing jajaluk teh bari nyang hareupan barang dagangan.
0: Rengse kitu pok wakuwu nyarita deui.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
7: Bonas.
6: Ibu Nas teh usbas berapa tahun?
7: 72.
6: 72 tahun. Ibu tinggi di Palihan mana, Bu?
7: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
6: Cineam Tasik ya, Bu?
7: Mm-hmm.
6: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
7: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
6: Tapa jangwat terus berapa lami, Bu?
7: Lami itu 11 tahun.
6: Sate acana nganggo jamu tetes apa propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
7: Kantosnya bian ku herbal nusanes, ku tapi teh ayeuna ning.
6: Teh robihna nya.
7: Teh robihan.
6: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
7: Alfa propolis.
6: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis aya probihan teh, Bu?
7: Aya, lambung tos teh aya, eneh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
6: Ibu Nas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
7: Nembeh hiji.
6: Nembeh hiji
7: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
6: Mohon nembeh hiji alhamdulillah terus karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
7: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
6: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, saranti abdi dilajengkeun konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
7: Ayeuna ge embon bade ngagal deui.
6: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
7: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku alfa poporis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
6: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
7: Di opis. Sok pingken wayang sareng dongeng.
6: Tunuhun ibunya, pidong ati abdi, saatasna konsumsi ya landong jamu tetes alfa propolis, mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bunya.
7: Amin.
0: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura itu?
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah.
8: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
8: Berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
9: Iya,
8: kali,
9: iya.
8: Ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
9: iya,
8: Pak ya?
9: Iya.
8: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh,
9: 68.
8: 68
9: iya,
8: usianya
9: iya,
8: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
9: iya,
8: ya?
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
9: Enggak, asli.
8: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya.
9: Yeah.
8: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
9: amin,
8: matanya
9: amin,
8: sehat total ya Pak ya.
9: Iya, yeah, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM. Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.
3: Tului kadenge deui harita teh waku jajaluk. Nun perasihan kulan. Tekedah ageng-ageng. Asal cekap saongkoseun we. Satuluyna bah rawinago, matana mencrong kanu keur jajaluk. Sarta ret manehna teh kana parabot nu ngampar hareupeun anu keur baramaen. Saterusna ditataan hiji-hiji. Ke, oleh teu ngarti aing mah. Parabot ngampar hareupeunana tapi manehna ngadon jajaluk. Moal kitu stres mah jelema teh. Tapi cing, ku aing rek diayonan. Grentes Bahrowi, manehna aya niat rek ngayonan kana naon anu keur dipilampah ku wakuwu. Satuluyna pok Bahrowi harita teh nyarita. Ke, beneran si bapa teh kerja jaluk? Pan pakaya sakirobana, coba mun dijual mah, pasti bakal jadi duit gede. Wakuwu diomong kitu teh manehna tuluy melong ka Bahrowi, sarta huleng mikir di barung ku ngomong jero hate. Aih, tetela. Ieu jelema teh teu percayaeun lamun aing jajaluk. Eta meureun pedah aing jajaluk teh bari nyang hareupan barang dagangan. Rengse kitu pok wakuwu nyarita deui. Oh, puguh kuring teh keur dagang bari jajaluk. Nya sugan we aya tambahan panghasilan. Tah ayeuna si Abah ka kuring teh rek barang bere atawa rek barang beli? Bahrowi ngahuleng sajongjongan sarta telila pok ngomong. Oh, jadi si bapa teh kerja jaluk bari dagang. Wah, halus eta ide teh. Tina jajaluk menang duit, jeung tina dagang oge bakal menang untung. Nya geus aya nama kieu. Dewek rek mere sodakoh, ngan moal ku duit. Da duit mah geus beak dipake balanja. Ku ieu bae yeuh. Bahrowi ngomong kituna teh, bari ngasongkeun daun kawung manis sabebed. Lumayan daun kawung oge. Jang nyelang-nyelang di mana hayang udud keur teu boga duit. Atawa dijual wae kanu butuhan. Song daun kawung teh ku Bahrowi dibikin ka wakuwu. Atuh wakuwu pada-pada narima oge hate namah ku gulunuk. Sabab nu diarep-arep ku maneh namah nyaeta duit lain daun kawung. Telila pok wakuwu nyarita deui. Duh, nuhun kulan. Didoakeun ku kuring. Ieu daun kawung teh sing tiasa kagentosan deui langkung tisa truk. Bahrowi teu nembalan. Memeh indi teh mata nangulincer kana sagala barang anu aya hareupeun wakuwu. Sarta telila ceg kana teko bari pok ngomong. Tah, tadi pan dewek geus mere sodako. Ayeuna si bapa oge najan tukang baramaen kudu daek mere mawe. Tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Ambeh babari rejeki. Wayah nanya ieu teko ku dewek dibawa. Tadi imah teh teu boga teko-teko acan. Jadi ieu teko ku dewek rek dipenta. Sing ridonya. Da tadi oge dewek mere daun kawung ka si bapa teh. Kacida pisan ikhlasna. Jadi si bapa oge kudu sarua ikhlas. Beres carita kitu, Bahrowi nyoko teko nu dipikahayang ku manehna. Teunungguan di jawaban wakuwu, koloyong Bahrowi teh indit bari ngajingjing teko. Atuh sajungna Bahrowi indit, wakuwu teu bisa nyarita. Gawena ukur colohok we. Sarta telila manehna ngomong jero hate. Aeh, nah abet kitu jadina. Rugi kaya kima we. Harga daun kawung paling ukur 2000 perak. Sedengkeun teko mah pan aing bisa ngajual 20.000. Wah, kurang ajar tah jelema. Awas ya, ku aing iraha-iraha tekona rek dicokot deui. Para mitra sadaya, Bahrowi terus benong toyod leumpang. Leungeun kencana ngajingjing kantong keresek, sedang leungeun katuhuna ngajingjing teko. Jog manehna anjog ka hareupeun si Alek, nu sarua keur silaanekak si Gawakuwu. Leungeun katuhuna namprak sedang leungeun kencana nyekel dudukuy bari sirahna rada tungkul siga nu mulikeun beungeut. Adanya ku Bahrowi nu sila teh harita nyarita melas-melis. Nun parasihan kulan abdi jalma sangsara dahar isuk teu sore. Sakalieun hayang udud ge sok nganyuk bae ka warung. Bahrowi teh leumpang nangarandeg ret kanu keur jajaluk. Aih, geuning eueuh bedana jeung tukang jajaluk nu tadi nya. Manehna oge sarua jajaluk bari nyang hareupan dagangan. Ngan bedana ari nu ieu mah, daganganna teh rupa-rupa pakaian, samalah aya kutang rubak sagala geuning. Awas ya, digawean ku aing siga jelema nu tadi.
0: omong Bahrowi jero hate. Serinting harita Bahrowi teh nyamperkeun kanu kerja jaluk sarta satuluy nananya. Ke, si Ujang teh kerja jaluk? Nu ditanya teh nembalan, kalah tuluy nyarita deui melas-melis.
2: Nun pasihan kulan, abdi jalma sang sara taya kaboga.
0: Pasihan kulan. Ngadenge si Alek nyarita kitu teh, Bahrowi ngodok enong calana. Kusiwal manehna ngaluarkeun gasolin. Satuluy napok nyarita.
2: Duh, karunya teuingnya.
3: Yeuh, Abah mere ieu. Lumayan jang paranti ngahurungkeun hawu.
2: Wayah nanya, Abah keur boke.
0: Song harita gasolin teh dibikeun ka si Alek, atuh ku si Alek ditampanan. Cek dina pikirna, teu nanaon mere gasolin oge, da bisa ieu dijual. Atuh beres nampanan gasolin, si Alek nganuhunkeun.
2: Duh, nuhun pisan, Bah. Katampi kagegelan teh. Didoakeun ku abdi. Muga gasolin anu dibikin ka kuring, singka gantian ku gasolin anu leuwih gede batan gasolin anu ye.
0: Tadi Bahrowi ngadengin nubara main nyarita kitu teh, manehna nyarengeh seri telila pok ngomong.
2: Nyasarua nuhun, oi, kes didoakeun. Da memang kitu kuduna. Mun aya nu barang bere, kudu gancang didoakeun. Sangkan sodakohna teh jadi barokah.
3: Ngan teu cukup kitu bae. Najan ilaing tukang bara main oge, kudu daek mere mawe. Sangkan dibebarikeun rejeki. Tadi pan dewek geus mere gasolin. Tah, ayeuna ilaing oge kudu mere ka dewek supaya impas.
2: Dewek mah hayang ieu we sarung, butuh jang ari ngaronda.
0: Cek Bahrowi bari cengkana sarung dagangan si Alek.
3: Kemeg teh si Alek ngarenjag kaget lain dikieuna.
0: Nempo Bahrowi nyokot sarung tina tumpukan pakaian anu aya hareupeunana, atuh manehna colohok.
2: Wah, cilaka ye. Tetela ieu jelema geus nipu ka aing.
3: Manehna mere gasolin paling ukur harga 5.000 perak.
2: Sedengkeun sarung aing bisa ngajual 20.000.
3: Waduh, rugi gede ye.
0: Ngan si Alek teu bisa kukumaha. Sabab Bahrowi harita teh geus init ninggalkeun manehna bari mawa sarung menang nyokot tina dasaran tempat dagangan. Bahrowi harita manehna geus menang teko jeung sarung. Atuh leumpangna oge rurusuhan sieun wakuwu jeung si Alek ngudag manehna. Ngan harita leumpangna teh ujug-ujug kandeg. Sabab katempo ku manehna aya saurang nini-nini tukang baramaen sarua keur jajaluk siga wakuwu jeung si Alek.
11: Nun pasihan kulang. Nini jami nunggelis geus teu indung teu bapa. Anak incu ge teu boga. Malah teu baraya-baraya acan. Sing hawatos ka nini pasihan kulang.
0: Dan Bahrowi teh leumpangna eureun tuluy nyamperkeun ka si nini telila pok nyarita.
2: Duh, hawatos teuing. Tos lami nini jadi tukang baramaen teh?
0: Ditanya kitu ku Bahrowi. Sini ni nutayalian ini warsih teh hari tak ngahulu.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
6: Assalamualaikum Pak.
12: Waalaikumsalam.
6: Lepangkeun sareng Bapak saha itu Pak?
12: Bapak Mbing.
6: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana Pak?
12: Di Kampung Tangsi RT 13 RW 2 Desa Margaluyu Kecamatan Manonjaya Tasikmalaya.
6: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
12: 55.
6: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae Pak?
12: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean balalaa ting telepret.
6: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami Pak?
12: Ah, tos lami Pak, aya 10 tahunan mah.
6: 10 tahun ya Pak?
12: Mohon.
6: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha Pak? Jantenna.
12: Aduh, tetiasa bobo, tetiasa sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
6: Bapak saat teh acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang gunaan wae, Pak.
12: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, ada gitu ke iya.
6: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae Pak?
12: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu teh sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Oh lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal kitu tah sakedun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku gah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70 10% lah pengintin karawas gitu.
6: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana Pak?
12: Di Radio Peace FM Ciamis.
6: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes alfa propolis na kumaha?
12: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap butuh 7 hebat bobot 7 tetes.
6: Mohon.
12: Ayo genep tetes gitu.
6: Oh genep aja sekali ngalahnya.
12: Mohon.
6: Bapak bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar. Sami panyawata sepertas Bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Pak.
12: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumnya Kecamatan Maronjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat sepertas abdi gitu mangga lah nyobian meser alfa propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
6: Alhamdulillah nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya didoa ti abdi mudah-mudahan Bapak saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat rezeki bagi sadayana tambi lancar banyak.
12: Amin.
6: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
13: Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Dengan Bapak siapa ini Pak?
14: Bapak Sakum.
13: Bapak Sakum dari
14: NPEN
13: Kecamatan Mundu ya?
14: Kabupaten Cirebon.
13: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya Pak ya?
14: Iya betul.
13: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
14: Sudah. Dua kali ini ya.
13: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
14: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak. Enggak jelas.
13: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
14: Suka berair ya.
13: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
14: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
13: Enggak begitu buram lagi
14: enggak,
13: ya.
14: Enggak.
13: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
14: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
13: 20 hari ya.
14: 20 hari ya, 17 hari lah.
13: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
14: Sehari 2 kali, Pak.
13: Dua kali ya?
14: Dua tetes.
13: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya Pak ya?
14: Dua tetes, iya betul.
13: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
14: ya,
13: punya?
14: Ya, ini teman-teman saya. Ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya, kurang jelas. Ya.
13: Iya.
14: Cobalah beli obat mata tetes. Apa namanya Pak?
13: Tesma ini.
14: Iya. Barangkali cocok.
13: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
14: Iya.
13: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
14: Iya.
13: Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
15: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
16: 102,4 FM Radio Pi.
17: Radio Pi.
16: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ngan si Alek teu bisa kukumaha. Sababah rowi harita teh geus init ninggalkeun manehna bari mawa sarung meunang nyokot tina dasaran tempat dagangan. Bahrowi harita manehna geus meunang teko jeung sarung. Atuh leumpangna oge rurusuhan sieun wakuwu jeung si Alek ngudag manehna. Ngan harita leumpangna teh ujug-ujug kandeg. Sabab katempo ku manehna aya saurang nini-nini tukang baramaen sarua keur jajaluk si gawa kuwu jeung si Alek.
11: Nun pasihan kulang. Mimi yami nunggelis. Geus teu indung teu bapa. Anak incu ge teu boga. Malah teu baraya-baraya acan. Sing hawatos ka nini pasihan kulang.
0: Dan Bahrawi teh leumpang na eureuh. Tuluy nyamperkeun ka si nini teuli lapok nyarita. Duh, hawatos teuing. Tos lami nini jadi tukang baramaen teh. Ditanya kitu ku Bahrawi. Si Nini nutayalian Nini Warsih teh harita ngahuleng. Ngan telila tului manehna ngajawab.
11: Nyasa kaingat Nini mah jadi tukang jajaluk teh. Tisaprak jadi Nini-Nini weh. Rek mere sodako tamu si Ujang teh. Kadipan ka tukang baramaen anu duaan mah si Ujang teh barang bere. Piraku ka Nini anu batan sakieu si Ujang rek tega.
0: Bahrawi ngahuleng.

0: si si ujang teu boga duit mah. Eta we atuh sarung jeung teh kok kadieukeun. Kabeneran ini teh teu boga simut. Jadi mun geus manjing peuting teh sok hese sare. Teko oge sarua deui butuh. Jang wadah cai paranti ari isuk-isuk kekemung.
1: Ulang deui Bahrawi teh ngahuleng. Manehna oge mikir dua kali ari kudu mikeun sarung jeung teko mah da manehna oge sarua butuh. Keur kitu lar aya saurang aki-aki ngaliwat kalebah dinya bari ngajingjing payung. Lamun ngajingjing payung teh leumpangna eureun, tuluy nyamperkeun si Nini bari pok ngomong.
0: Yeuh, ni. Top tah, mere payung. Lumayan jang paranti leumpangan jauh. Ngan ge peuting dewek rek ulin ka imah si Nini.
1: Lung payung teh dialungkeun ka si Nini, atuh rikat ku si Nini disanggap bari kadenge nyarita.
0: Duh, nuhun pisan atuh ki. Cek baik bising ke peting rek ulin ka imah mah. Tapi tong pohonya bawakeun martabak.
1: Tuh, jang, aki-aki oge mere payung.
0: Piraku si ujang eleh ku aki-aki. Gengsi oi. Tuh, jang mau oge narempokeun. Nah teu era.
1: Red Bahrawi ka tukang beca, nu teu jauh tidinya. Katempo tukang beca teh meureupan. Meureun mun ku basa lisan mah, maksudna ngomong kieu. Awas ya. Mun teu dibikeun dihajar ku aing. Atuh kelemes Bahrawi teh nyelemes, tuluy song mikeun sarung jeung teko ka si Nini. Atuh lain deui bungah napikeun si Nini, sarung jeung teko teh gancang ditampanan bari satengah direwak.
0: Nuhun ujang. Nini teh kacida sugemana. Tetela aya keneh jelema soleh siga si ujang. Ulina tu ka imah Nini.
1: Bahrawi teh nimbala. Ngan koloyong wae manehna teh indit. Red ka tukang beca nu tadi meureupan, katempo ku Bahrawi tukang beca teh molotot bari ngamang-ngamang sendal capit siga rek dipangpengkeun ka manehna. Atuh Bahrawi teh malinges tuluy nong toyod leumpang.
2: Kedol teh. Aya bagja teu daulat. Aing teh teu ngimpi-ngimpi acan kudu ngalaman kieu. Eta tah tukang beca kurang ajar. Make nyingsieunan aing sagala. Awas ya. Iraha-iraha ban becana ku aing dikempesan.
1: Ari waku, lain deui kagetna barang nempo teko anu tadi dipenta ku Bahrawi geus aya dina leungeun Nini Warsi. Atuh pon kitu deui si Alek nempo sarung nu tadi direngkeun ku Bahrawi teh ayeuna geus kapimilik ku si Nini. Manehna kacida madenghalna, tuluy waku jeung si Alek nyamperkeun si Nini. Teu lila maranehna kadenge paloba-loba omong. Tiluanana harita teh silih tunjuk bari cacarekan papadana. Ngan teu lila kituna teh nu tiluan katempo bubar sanggeus tukang beca nyamperkeun bari ngamang-ngamang kompa siga rek dibabukeun ka wakuwu jeung si Alek. Atuh wakuwu jeung si Alek pating kelemes. Tuluy maranehna arindit ka tempat asalna, sedang Nini Warsih mah langsung ngalios indit bari kadenge heheotan sagala. Manehna harita teh leumpang rinceum ku babawaan nu tayalian sarung payung jeung teko.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
4: Bapak Endi.
3: Bapak Endi ti mana?
4: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
3: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
4: Parantos dua kali.
3: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
4: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
3: Aya panyawat naon di selain puyeng?
4: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
3: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
4: Atau sabotol nu tos saep mah.
3: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
4: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng lemah.
3: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Punten, nama Ibu siapa?
2: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
2: iya.
1: Kecamatan
2: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten
2: Brebes.
1: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
2: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu, ya?
2: Iya.
1: Beli yang kedua.
2: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
2: Tinggal sedikit.
1: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
2: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
2: Pandangan kadang kabur juga, ya.
1: Pandangan
2: kabur, ya.
1: Pandangan kabur,
2: iya.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
2: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocok, ya, Bu, ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
2: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya.
2: Amin, amin.
1: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
2: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
1: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan
2: amin.
1: Matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali
2: amin,
1: sehat
2: amin.
1: Normal lagi gitu.
2: Amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhnya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana minap?
3: Bapak Sapri.
2: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
3: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Terus ngaleut Alpha Propolis sabaraha botol?
3: 6 sabotol.
2: Kumaha pakaraosna terus ngaleut sabot?
3: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
2: Bapak terus kemana wae kitu, Pak?
3: Acan kemana mana lah, aya herbal mah mun ka medis mah tos.
2: Ngangge obat atau kangge naon?
3: Ngangge obat.
2: Kumaha karos?
3: Lah anger wae geningan mun harita wung. Ungkul, terus ngelain mudah ya, wedoi, karawas doi.
2: Jadi utama kangge ihungkulnya penekan sakit ya, ungkul.
3: Ah, gitu mohon penekan sakit ungkul, terus ngelain malah anger wedoi.
2: Obat Alpha Propolis itu terus dileut kangge bapak ungkul.
3: Kanggo abdi sarang pun bojo, tapi alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu tak abdi tak meser wedoi, gitu dua.
2: Eta panyawatan anu penuh di bumi.
3: Anu di bumi mah nyari tuur, ya cirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh henteu peuris nih. Ngalengkah tiasa gitu. Kamari ge ka serang.
2: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Peace.
3: Abatur-batur pangentenya, pangenten tatangga kami kitu tah. Ada 24, RW 4 pangenten bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser ar propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karos naning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci. Gitu.
2: Naon pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
6: Saya kaget, Pak. Saya punya harim kok pakai sertifikat. Kapan saya punya sertifikat? Kapan saya punya kebun di sini? Nama saya di...
7: Ijazah SMA dan S1 itu dibawa oleh Jaksa Penuntut Umum. Kemudian di ijazah SD dan SMP dibawa penyelidik.
8: Jabar Now edisi Senin 14 September diantaranya mengenai siswa SD di Bandung Barat diduga keracunan usai santap hidangan MBG. Identitas dicatut dalam polemik sertifikat lahan Madasari, dua warga Pangandaran siap lapor polisi. Konflik pengosongan rumah karyawan perkebunan teh, 26 kepala keluarga datangi Kecamatan Cisarua Bogor. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG, sebanyak 24 siswa SD Negeri 2 Cipendei, Kabupaten Bandung Barat dilarikan ke Rumah Sakit AMC Cimareme Bandung Barat dan RSUD Cibabat Kota Cimahi. Para siswa mengalami sejumlah keluhan seperti muntah dan diare hingga harus mendapatkan penanganan medis di rumah sakit.
9: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, Lia N. Sukandar, membenarkan jika pihaknya menerima laporan mengenai adanya siswa yang mengalami keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan dari SPPG Cipendei. Menindaklanjuti laporan tersebut, Dinkes Bandung Barat langsung terjun ke lokasi di Cipendei dan memantau kondisi para siswa yang menjalani perawatan. Lia menegaskan hingga saat ini kejadian tersebut masih berstatus dugaan keracunan. Kepastian mengenai penyebab para siswa mengalami keluhan kesehatan belum dapat disimpulkan karena sampel makanan MBG belum sempat diambil untuk menjalani pemeriksaan laboratorium.
10: Kami terima laporan dari rumah sakit IMC bahwa ada pasien yang masuk diduga karena makanan dari SPPG yang ada di daerah Cipende ya. Idealnya kami mengatakan kalau itu diduga keracunan itu harus ada sampel makanan yang diambil. Nah, si sampel makanannya nggak sempat juga kami ambil ya, karena di jamnya sudah laporannya sudah berbentuk pasien yang sudah datang ke IGD dan dirawat.
8: Polemik penerbitan sertifikat tanah di kawasan Sempadan, Pantai Madasari, Kabupaten Pangandaran, kian memanas. Dua warga Desa Masawah, Kecamatan Cimerak, bersiap melaporkan kasus dugaan pencatutan identitas mereka ke pihak kepolisian.
11: Kedua warga bernama Adema Siti dan Rasiah memprotes keras pencantuman nama mereka secara sepihak dalam dokumen kepemilikan sertifikat lahan di kawasan Harim Laut Madasari. Keduanya menegaskan tidak pernah membeli, menguasai ataupun mengurus sertifikat di zona larangan pesisir dimaksud. Dampak pencatutan ini memicu stigma negatif dari lingkungan sekitar. Adema Siti mengaku tertekan dan gelisah karena disindir tetangga, sementara Rasiah, seorang pedagang harian, kerap menjadi sasaran tuduhan sinis para pelanggannya.
6: Saya kaget, Pak. Saya punya harim kok pakai sertifikat. Kapan saya punya sertifikat? Kapan saya punya kebun di sini? Nama saya di sertifikat harim. Nggak tahu, saya nggak ngerti.
12: Nggak tahu, orang-orang tahu dari mana juga.
6: Soalnya mencemarkan nama baik.
12: Mencemarkan nama baik. Katanya, ibu uangnya banyak habis ngejual makam.
11: Sebelum mendatangi polisi, kedua korban telah meminta persetujuan dari pengurus RT RW serta pemerintahan Desa Masawah. Mereka mendesak agar asal-usul penerbitan sertifikat tanah tanpa izin pemilik namanya diungkap secara transparan. Langkah hukum yang ditempuh warga diharapkan menjadi pembuka jalan bagi kepolisian untuk membongkar tuntas dugaan kejahatan pertanahan dan oknum di balik sertifikat sempadan Pantai Madasari.
8: Sebanyak 26 kepala keluarga di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, mengajukan sejumlah syarat untuk menyelesaikan konflik pengosongan rumah karyawan. Mereka meminta pembenahan manajemen sumber daya manusia, sistem pengupahan, dan pemenuhan hak pekerja.
13: Pertemuan warga dengan pihak PT Sumber Sari Bumi Pakuan atau PT SSBP digelar di Aula Kantor Kecamatan Cisarua. Pertemuan membahas rencana pengosongan rumah yang selama ini ditempati para petani perkebunan teh. Warga mengaku telah bekerja di perkebunan teh selama puluhan tahun dan pekerjaan tersebut kemudian dilanjutkan oleh anggota keluarga mereka. Mereka keberatan dengan rencana pengosongan rumah karena tempat tinggal tersebut selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka sebagai pekerja perkebunan. Warga juga meminta kejelasan terkait hubungan kerja dengan perusahaan termasuk pola kerja dan standar upah. Mereka berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan solusi sekaligus memberikan kejelasan mengenai status tempat tinggal dan hubungan kerja.
14: Bukan tempat tinggal lagi. Kenapa kami bersikuk tetap tinggal di tempat itu? Kedua, upah kerja. Kami juga ingin upah kerja itu maksimal, Pak. Syukur-syukur kayak mereka atau kayak apa.
13: Pertemuan juga diarahkan untuk mencari solusi termasuk kemungkinan mengembalikan hubungan kerja antara warga dengan pihak perusahaan. Warga berharap ada kesepakatan yang dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Pertemuan di kantor Kecamatan Cisarua ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan pengosongan rumah sekaligus memberikan kejelasan bagi 26 kepala keluarga yang terdampak.
8: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
15: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
8: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah, Harsiarda 2026.
16: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
8: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
16: bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran. Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
8: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
16: Waktunya warga Jawa Barat berkumpul dan sehat bersama.
8: Sampai jumpa di puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
16: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
8: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, memberikan tanggapan atas 518 ASN yang terindikasi bermain judi online. Menurutnya, para ASN yang kedapatan bermain judi online itu saat ini sedang diperiksa pihak inspektorat.
17: Ayep Zaki tak akan segan melakukan penghentian kerjasama kepada para ASN dengan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K.
18: PPATK 497, itu sudah ada. Itu setiap hari kerja itu ada 20 orang yang orang dipanggil. Dan setelah hasil inspektorat, kita akan bahas.
17: Diberitakan sebelumnya, sebanyak 518 aparatur sipil negara di Kota Sukabumi terindikasi dalam jeratan permainan judi online. Pihak inspektorat mendapatkan data ASN di Kota Sukabumi yang terlibat judi online tersebut dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dari data PPATK tersebut didapat aliran transaksi judi online pada 518 ASN di Kota Sukabumi tahun 2024 dan 2025 dengan domisili P3K paruh waktu tertinggi terlibat judi online di Kota Sukabumi.
8: Sidang perdana pokok perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan terdakwa Ro Suryo akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Joko Widodo bersama tim kuasa hukum akan hadir dengan membawa sejumlah bukti ijazah asli. Sidang perdana dengan terdakwa Ro Suryo akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 17 September 2026.
19: Hal tersebut disampaikan Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan saat mendampingi Joko Widodo menghadiri acara khitanan anak tokoh Cirebon Ustadz Ujang Bustomi di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Sabtu siang.
20: Saya pastikan kita doakan bersama Indonesia bahwa Pak Joko sehat, pasti akan menghadiri sidang tersebut. Pembuktian di dalam peradilan pidana itu berada di tangan jaksa.
21: Akan bawa bukti-bukti.
20: Apa sih? Ijazah SMA dan S1 itu dibawa oleh jaksa penuntut umum, kemudian ijazah SD dan SMP dibawa Pak Joko.
21: Oke,
20: clear.
19: Sementara itu, tim kuasa hukum Joko Widodo juga akan menyiapkan sejumlah saksi ahli untuk menghadapi persidangan mendatang.
8: Pengembangan kasus dugaan korupsi Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang masih berlanjut atas kasus suap proyek. Terbaru, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah mewah salah seorang saksi di kawasan Elite Raffles Hills, Cibubur, Depok.
22: Penggeledahan itu menjawab sorotan publik atas gaya hidup dan kepemilikan aset mewah seorang perwira pertama kepolisian berpangkat Ibda bernama Yayat Sudrajat alias Lipo. Pasalnya Yayat yang dikenal sebagai anggota aktif Intelkam Polsek Cimanggis Depok ternyata hanya bergaji pokok sebesar 2,9 juta rupiah. Penggeledahan kediaman Yayat dilakukan penyidik KPK usai memeriksa sang perwira sebagai saksi dalam penerbitan seperindik baru berbasis seperindik umum per Agustus 2026. Dari penggeledahan di Raffles Hills, tim penyidik berhasil menyita sejumlah dokumen vital dan barang bukti elektronik yang akan diekstraksi serta dikonfirmasi kepada saksi-saksi lain guna menentukan penetapan tersangka baru.
23: Dalam penggeledahan, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan pengembangan penyidikan perkara ini.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
24: Rengse Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: kacarios di salmeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Kajinan. Nagara sampun kaceluka kanenge wakaloka kajana pria kajam paringangin angin kakon cara manca negara.
1: Munguh di nagara jin ingkang datus nalendra kekasihipun bibisik Prabu Ludra Parisangka.
0: Nyaita nuka sebat nagara Giling Wesi Ludra Parisangka sampun untening setingil binatura talengah hingden hampar den tapi nalipiting sesesari negara Nawaratna.
1: Lemek babut perang wedani genanda wida jebat kastorilan sinebaran sari-sari pengawakan jangkung gede simar dagapi wasi murustaya papa dan apa semun lir bang barongan ngandika nageleger lir alas bengkak soca nyolot lir surya kemar watak wantu sang nalendra sakti mandra guna pun juli apa-apa tutas denik katimulan kagagakan remakan kian pati Ludra patilan senopati Ludra denta sami tungkul kamari keludat nyaman narimang sabda ajri ningali pamur nalendra
2: Allah
0: kunira kangan diga anu payus dipiagul kalayan dipireus pati coba kadie kaharep diukna pati ulah abdi gusti nampi dateng pembagi kalayan unyuk semangat ngaturakeun semua bekti ka unyuk panjenengan Sri Paduka. Diterima puja stuti ti kalina perkawis dina pihak kelepatan muga agung seo cukup lumur jemarah pun tenang anu katenda saling maklum jeung kula aya pikeresan naon purwadampa gusti keresani malam tansah diajeng ajeng bujeng hiak kapulut marganing tanaga rapati kasangakeun paduka siang pun daluk kejawi timbalan paduka anu diajeng ajeng
2: Allah.
0: Syukur syukur
2: kapetang gitu pati
0: senopati kaharip maneh atuh siwios
2: ada siwi kapayun
0: siwios di dia check up gusti
2: aduh
0: kalayan ngahaturkeun sembah baktos kunjuk sedaya panjenengan diterima kukula kalayan kakakang pati nuhun ye nuhun hapunten we abdi gusti tina naon pihak ka kamawantunan milih kirang tata kirang titi duduga prioga cologog sareng sajabina maklum anu disuhunkeun
2: edan
0: dimaklum kukula kaping tigana aya pikeresan naon atuh pura panjenengan kerasa nimalan abdi gusti tansah diajeng-ajeng nun aya pikeresan naon paduka oh kieu pati saperkara mah kaula teu ngahaturkeun nuhun kana jasa anyeun.
2: Oh.
0: Jasa senopati oge sajumlah aparatur nagara. Sabab naon? Kaula rumasa yen jadina nagara nepi ka kieu teh. Ieu teh hasil pangrojong ti sarerea.
2: Oh.
0: Hasil gawe nu rancage. Kalayan kaula percaya ka anjeun patih nepi ka loba raja-raja nu taraluk malahan unga taun ngirim upeti ka urang
2: aya tapakna nya
0: aya tapakna dawuh timala atuh ku kituna memang urang teh ieu teh nagara kasebutna nagara beurat beunghar ubro di juru bro di pantau ngalayah di tengah imah buncir leuit loba duit dahar kariam sare karidung nginum karirot pake karirap ngeunah jana ngeunah jani
2: dau
0: atuh ku kituna teu bisa kitu deui munguhing hirup sanajan harta kakayaan ngaleuya duit loba kaula teh teu matak jadi sugema
2: Allah
0: tapi ngeunaan pribadi
2: aya-aya wae.
0: Hayu soal nagara mah kaula percaya kana sepak terjang banting tulang Arandika. ngan ieu soal pamadegan. Pamadegan kumaha paduka?
1: Bongan tadina percaya kaula teh inget kana kasauran karuhun. Yen cenah Gusti muarek ngahampura ka eta makhluk, lamun eta makhluk teh dihampura heula ku hindungna jeung ku bapana. Moal dihampura dosa urang cindakna mah. Lamun teu dihampura ku hindung jeung ku bapana, sedengkeun kaula teh unggal malam Jumaah teu syirikna unggal. Jam 1 sok ngimpi.
2: Tuh tengah peuting ngareng-ngarengan atuh Pak.
0: Monya tengah puting ereng-erengan jumlang jempling meureun.
2: Jempling.
0: Tengah poe ereng-erengan mah.
2: Mohon. Mohon eta juragan Patih teh kieu maksudna.
0: Dau paduka. Tah kitu ieu. Ngimpena teh ngimpenaon.
1: Cobi urang rumus ku abdi Gusti.
2: Kutakatik kutakatik ieu.
1: Urang tingali dina pacapece nempo dina paririmon urang talungtik. Manawi kena hulu-huluna atuh itu buntutna oge.
2: Aduh.
0: Kena hulu. Montong ka mana karep ngomong teh. Cicing cicing cicing cicing. Ngaganggu.
1: Aing ngimpi teh nyata ngimpi ka sumpingan Kangjeng Rama Suwargi. Karasa keneh nyecepna pandangan ti Ismusapan mun-mun. Nan.
0: Ti malam.
1: Hai Kangjeng Rama teh kakasihna Kangjeng Rama Naga Percona Suwargi. Hari maotna Kangjeng Rama teh nyaeta dipaehan ku si Jabang Tutuka.
0: Jabang Tutuka teh dewa
1: lain.
0: Margi kaula lagi nguping cenah Tuang Rama teh maotna teh dilawang salapet tangkep di sawarga.
1: Heeh. Hai maotna mah di sawarga dilawang salapet tangkep.
2: Mata
1: lain ku dewa
0: sanes ku dewa
1: lain tapi ku manusia. Dina waktos Kangjeng Rama palai widadari ku dewa ditolak dewa eleh kabeh ngan maot na Kangjeng Rama teh ku budak. Ah anu umur nage karek 3 tahun satengah ngaran nage Jabang Tutuka anak manusia. Dari eta Jabang Tutuka teh ayeuna anu kasohorna mah Gatot Kaca di Amarta.
2: Loh.
1: Malahan ngabahureksa digawena.
0: Ngabahureksa teh kumaha?
1: Di sipil jadi kepala daerah, di militer jadi kepala angkatan perang nagara cenah.
0: Di malam.
1: Tah kaula teh hayang males pati ka si eta Gatot Kaca ngan inget yen si Gatot Kaca teh anak panawa. Ai panawa teh kena lara ora kena pati benang di alah rara na tapi pati na tara benang.
2: Aduh kitu
1: teh naon sababna?
0: Naon
1: nya eta sababna teh ari panawa teh diaping ku Kresna. Ai Kresna ngabogaan mustika Kembang Cangkuh Wijaya Kusumah Kembang Cangkuh Wijaya Mawar.
0: Uluh watekna eta kembang.
1: Watekna eta kembang teh bisa ngahuripakeun pati sajabaning pasti. Jadi bisa nyageurkeun jelema nu paeh can pastina. Ta eta kuncina panawa.
2: Aya kitu nya cerita.
1: Jadi kaula bisa males pati khusus ka si Gatot Kaca umum ka panawa, tapi kudu bisa kapibana heula eta Kembang Cangkuh Wijaya Kusuma, Kembang Cangkuh Wijaya Mawar. Itu sinek nama kaula teh hayang maling eta pusaka Kembang Cangkuh kumaha carana? Pejar meneng-meneng Gusti petengnya.

0: batis sakedapan betelawang sumarganipun peteng penggalih dangu-dangungan di kakau daling lisan meka tempangan di ganipun. Waduh, jadi paduka teh palai kagungan eta mustika kemang cangkok.
1: Bener ulu atuh da kumaha panginten di peser mu moal dipasihkeun ditukeuran komo komo di penta teh aya syaratna.
0: Kedah kumaha carana atuh paduka?
1: Wayahna we teh usaha kencing bisa kapibana. Namun benang kurang malas pati kapanawa umumna khusus si Gatot Kaca urang teh moal aya sesekelan deui sabab kuncina geus aya di urang.
2: Moal ritangan deui nya.
0: Daung. Bicara katang sareng katang tu saratik rupina teu aya deui kedah dipaling
1: eueuh deui carana.
0: Waduh saeb,
1: sanggup lamun maneh maling
0: unjuk sumangga kumaha yeuh sanggup?
1: Ih wayahna we ayeuna mah kudu guguru heula ka bangsat. Iya kudu guguru heula itung-itunganana kumaha carana malam naon maling supaya ulah kapanggih. Iya entong entong kana eueuh pangalaman mah deui bangsat marus da kapanggih wae entong sabab eta mah teu nyaon itungan.
2: Bangsat kotok eta mah kitu.
1: Eta mah teu bangsat ti kotok.
2: Kotok kitu.
0: Bangsat kotok meureun teh wae.
1: Iya.
0: Sae paduka sanggup sangem. Hayu syukur.
1: Lamun sanggup tur hasil bulan hareup naik gaji saja badati naik gaji proyek naon anu dipikahayang ku maneh diteken ku aing proposalna.
0: Nampi nuhun paduka. Nampi nuhun.
1: Kitu tah keneh ka abdi mah komisina we nya Kang.
0: Euh mangke we lah tenang we.
2: Keneh wang dengar mah aya.
1: Iya keneh biasa. Nyeun bolu nogna biasana sok genep abeh halus boluna tah ayeuna mah urang dua we. Nya.
0: Ngan boluna ngepros
1: akeun bae nu penting mah nu opat we nogna nyayang kana saku urang.
0: Megang. Sae paduka.
1: Sanggup
0: unjuk sumangga.
1: Pek atuh. Geura dodoho eta Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar.
0: Dinten iraha kaula kada lumampah.
1: Antong nu banyak diisuk pagetokeun euyuna euyuna.
2: Bisi bari entong.
1: Bisi bari.
0: Mudah-mudahan ya tu paduka angsal da masa panajah.
1: Cing hasilnya.
0: Mudah-mudahan amit paduka.

0: Honur saking keraton negara Nyausan pancen piken niwat mustika kemang cangkuk wijaya kusuma kemang cangkuk wijaya mawar. Hei, sajumlah ulat dia bala tamtama. Kerang uriling katepis miring aja cerang kapanesaan bisaya siku siulung-ulung gelagakan cara mau ngemuk aja metan saring cing pege kancing saring cet pege ikat wirih kaulah bakal ninggalkan iya negara nyata nyausan pansen nalendra
1: ayuk sumangat bang kusti wilujang angkat.

kurang doa kena ku syararia. Ya. Nyata Gusti Patih anu bade angkat. Wilujeng, wilujeng. Ya. Cing hasil pemaksudan anak.

0: daya kopiah teh parantos ditawis 4 juta setengah kuno hedan. Bilih tu percantan memangawe tanyakan kanu gelo.
1: Ya jadi temakan.
0: Abdi mah unga dinten oge ka masjid wae.
1: Naon naon?
0: Ngalangkung. Upami teh salat sawaktos teh muni asa boga hutang. Nyaan.
1: Ah, bener ya.
0: Padengari ringka abdi jarah ke taun payun.
1: Ka tanah suci ka mana?
0: Salis ka tanah suci.
1: Ka mana?
0: Margi tanah suci mah abdi tajan kawasa di jalan.
1: Laras, laras, laras.
0: Hayang we di deukeutan lanan ka tanah longsor.
1: Iye. Tanah abang
0: deket ke
1: tanah abang.
0: Iya, mah ke tanah abang udah capek. Atau napi ke tanah sengketa. Leres abdi mah.
1: Leres.
0: Kemari ge waktos abdi mios ka itu. Tah dulur-dulur urang.
1: Nu mata.
0: Anu jadi haji kemari teh, gedung seur anu maot di terowongan Mina.
1: Mohon tak mata.
0: Eta teh syuhada, urang doakeun ku urang.
1: Leres.
0: Eta teh syuhada.
1: Syuhada, syuhada teh.
0: Urang doakeun mudah-mudahan ditampi iman Islamna.
1: Nya.
0: Lan untung ge harita abdi teh henteu nyaketan terowongan.
1: Na di mana tah? Bukan
0: terowongan Mina di Saudi Arabia, aya Arabia, Saudi Arabia. Di terowongan Mina untung abdi mah harita teh henteu nyaketan terowongan.
1: Di mana tah?
0: Margi tebih, rada tebih abdi mah harita teh.
1: Di mana?
0: Ari abdi mah di Rancakole.
1: Ari eta.
0: Terowongan mah di Arab. Bawi salamet abdi mah nyalira.
1: Kan itu meureun.
0: Ya kan itu. Iya. Hayu ah.
1: Jelangkat ka sirah. Sokat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh teu damang tos saberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Selama ieu ibu pengobatan tanggung naon wae, Bu?
2: Asa segala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayo.

0: Yona teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
1: Nganggo apa? Propolis.
0: Kumaha karaosna Ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
1: Aya rada mendingan kitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
0: Ibu teh ieu na meseep sabaraha botol, Bu?
1: Meseep sabotol kadua ayeuna bade.
0: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
1: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
0: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
1: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis ti amis.
0: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten kitu aya perobihan.
0: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar Bunya.
1: Amin.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Anglus lampahi pun patilo drapati utusan ti nagara Giling wasipikeun ngiwat Kemang Cangkoh Wijaya Kusuma Kemang Cangkoh Wijaya Mala alumampah di satengahing gegana wiati sumurup di megawilu anyar celang di megamala tunalampah eta kacarios di nagara Amarta Raden Gatut Kaca hingkang halumampah matroli kaya nagara nuju naliti kaya nagara watek wantus Raden Gatut Kaca duduwong samane halumampah ngeplek sodere merak ngebing sosoderan tinakendengane pun macan-macan nanadria
1: sinjang

0: terima kasih hati Raden.
1: Kita terima bud. Di kemana bani?
0: Yuk, abis tengah haji bani nepangan juragan sih. Kamu lajang tengah nanging tepang di tempat atau kalesan pisan kau lanun.
1: Lawanan sih.
0: Aduh, ampun.
1: Yang sahli.
0: Sekarang itu sih pun adinya dua ekor sih.
2: Ayahnya dua
3: ekor. Ba, naon?

0: Cemah kapi haturagan.
1: Diterima dulu. Di kemana mana?
0: Pada ngahaja abdi teh nepangan agan ka melajang tengah atau karasana tepang di dieu ye.
1: Syukur bagja kumbayana. Itu maritis.
0: Sanes. Panabi teh parantos samingon aya di Madukara.
1: Ih, jeung bapa mane?
0: Hay ka dieu mah henteu.
1: Lain ka Madukara.
0: Somohon. Nanging pun bapa teh nuju angkat ayeuna teh.
1: Ka mana?
0: Ka Duarwati ka Jengalamanik. Nepangan Gusti Batara sareng pangaulaan
1: sareng Paman Arjuna.
0: Somohon.
1: Eh, nah aya naon?
0: Bade lalanong na agan dasan uninga.
1: Acan dola. Naon?
0: Elanan atuh agan aduh abdi meuni cape keneh ye.
2: Iya.
0: Abdi teh cape sun ceritu teh da ongkos oge teh dipasihan.
1: Naon
0: sun ongkos? Upami teh aya tiki sobat. Mas Darjo, Mas Herman, Mas Dedi. Wah, lapure murid abdi teh.
2: Hmm.

0: Astra Cingadawala Bingah Nutaya Papadana Patepang Sarang Raden Gatot Kaca.
1: Munira kangen diga.
2: Semah kapi hatur pangresa juragan Anom.
1: Diterima cebot.
2: Syumu. Nuhun agan.
3: Tiap digetekan tun.
1: Dola diterima dola. Aya naon maneh rumah mah?
2: Saukeunnya bejakeun ku siling euy. Aya deuk ada ulah loba teh ngomong ku dokter oge deuleu. Loba teh ngomong jore ye deuk deuleu. Hayang kasurupan. Loba teh ngomong teh deuk geus kasurupan. Nyaan. Kasurupan, rupa-rupa nu nyurup ka aing teh. Heuh. Lamun kana duit panghelana nyokot si eta mah komo datang opieun mah. Nya, mung teu ngeceengos salajan mata geus nunutan oge meni rancingus. Ih, sia anu bau kana kitu. Eh pokona mah datang rejeki mah deuleuh lah. Di dunya ieu.
4: Mal gepe Kang.
1: Ngomong buru-buru sakala ngocoblak.
2: Siapa yang buru-buru aja bejakeun mah nyoba bejakeun.
3: Nu mawi agan abdi teh sejaba dedeuheus ka melajang tengah nanging tepang di dieu atuh nuhun we abdi teh kulan.
1: Iye.
3: Wirih abdi teh kautus ku Gusti Sri Kani Seung
1: ti Madukara.
3: Sumuhun
1: Bibi Sri Kani. Naon jeung?
3: Sumuhun agan teh kedah sacepot-cepotna ka itu.
2: Babuk sia ngomong teh.
5: Nuju
2: eh sareng ka siapa dipola teh ngembet ka gua. Nyaho sia gua. Naon? Gua gerba.
4: Gua hantu.
1: Nah naon?
3: Gusti Subadra pan teu damang agan parantos samingon.
1: Bibi Subadra.
3: Sumuhun.
2: Parantos samingon sinte damangna Gusti Subadra teh. Oh, di landongan mah gua beli di landongan. Ku bebek buah melon.
1: Hei. Naon buah melon teh?
2: Buah melon nu buleud nih.
1: Di mana nu kitu?
2: Kengeng ngeureut teh ti abdi. Iya, di abdi teh karanasan aya daging okeh. Nah, make jeung daging okeh nu teh careuh. Depan okeh teh jadi. Ceuk basa aringis, okeh teh jadi. Beleguk. Beleguk.
1: Tong heureuh sia. Hei paman Arjuna ka mana?
3: Gusti Arjuna teh nuju angkat ka nagara Dwarawati sareng pun bapa parantos tilu dinten duka. Kumaha itek kulan maksadna teh bade lalanong
1: saha teh
3: Gusti Arjuna
1: jeung bapa maneh
3: sareng pun bapa
2: sareng babehku kulan
1: maksad lalanong kumaha
2: bade namut kembang cangkok margi ceuk dina ilapat anu bakal tiasa ngalanongan Gusti Subadra teh nya eta kembang cangkok wijaya kesemek kembang cangkok wijaya mawar. Atuh eta mah nyangakeun ka dupala linter dewek mah kieu ngomongna.
4: Mun sarapetang dinya.
2: Kan tunu pinter ge ngarti ayeuna mah ulah ngageungeureukeun.
4: Heuh. Ya kana kieu.
1: Nyaan.
2: Sumuhun kulan.
3: Sumuhun kedah asa enggalna agan teh ka itu kulan.
1: Hayu urang lumampah. Tapi supaya leuwih singkat kaula rek lumampah ka awang-awang.
3: Oh bade ka Aawang?
1: Iya. Yeah.
3: Sae Aawang kebon kalapa?
5: Ah.
1: Naon?
3: Hei. Naon aya si Aawang naon?
4: Lawan
3: atuh ka Ewo. Ka Ewo nanti
4: jamu. Kata ulah kitu eum.
3: Iya.
1: Hayu urang pada lumampah. Wayahna tuturkeun di kalangkang kaula.
2: Moal pahili sareng kalangkang heulang. Loh, kalangkang heulang mah eta pahili jeung kalangkang kapal. Narek ka udag kitu lompatna. Eh, nah teu ka udag mah cingekeng pacilingan. Teu geuningnya. Teu geuning oge.
4: Cingekeng busuk teh mah.
2: Juga direk beledug.
1: Hayu tuturkeun sae.

0: maneti heula.
1: Permios sih.
2: Permios agan.
1: Kumanu ijalan kedah diantep wae ku abdi.
0: Nya diantep eta boga duit pebelenguk.
3: Lupak antep mun dagang mah. Ganggu.
1: Cuman da teu kedah dibelian ku abdi eta teh sosial teh teh. Nya manehna teh diberaan sendiri. Subuh-subuh teh simbalanya ka pasar ayeuna abdi ngaliwat teh dibelian pan dosa. Anak teu boga duit mah teu maksakeun teuing maneh. Ih, sosial.
3: Naroskeun mah teu naon naroskeun mah.
0: Tah, bawa teh sia. Ngagoda wae ka ieu.
1: Aya geuna gitu. Gadah ditampi. Iya, permios itu.
0: Jigrit.
1: Eh, kumaha we? Ai abdi.
0: Guaan itu.
1: Da moal diwikeun ku si itu mah.
0: Si pedit. Ini seunit init.
1: Ah, lapor euy ah. Dasar kudu sia. Dasar kudu kanyahoan. Ayo buru-buru sia.
0: Lajeng Raden Gatotkaca maksad mancat ka Geganawiyati melirik busana.
3: Apa busanana Gatotkaca?
0: Busanana Gatotkaca. Inggih. Jamang Mas Mur susun tiga sumping Mas Rinika.
3: Inggih.
0: Hulur-hulur ngagem tas bara Aceh jamang susun tiga glung cupis siwa prahastahun calakan sana.
3: Inggih.
0: Alas-alasan kancing Garuda Mungkur.
3: Inggih.
0: Simawerak sukan krean takusuma.
3: Pengawasannya apa?
0: Pengawasannya oranana beraja ingkang tumama.
3: Inggih.
0: Simawe sinjang wasunona.
3: Suasane?
0: Suasane cat buten cat ketinga wonten panas tan kepanasan wonten hujan tan kehujanan.
3: Oh.
0: Pranyata suasana wanci tengah.
3: Inggih.
0: Si mawe terumpah ceramah.
3: Pengawasannya apa?
0: Pengawasannya pun bisa mabur tanpa lar.
3: Inggih.
0: Cangcut taliwana.
3: Cangcut?
0: Cangcut pengawasannya pun wongah cincin.
3: Kayu badakan.
0: Kayu badakan melesat wahu datang ke Ganawiyati mansat kadeh melontum minak.

punten ing geganawiati larak lirik-lir dadali. Watak wanto satria pinilih taning pinu ilmu jemar penalar sugi pengarti tutas dening didikan rohani lan jasmani. Halu mampahnya temunga jug-jug madukara. Anariwokaya pranyata utusan tinagara giling wasi patil drapati halu mampah satengahing gegana kasranok lian raten katika

0: teh init ka nagara dua ratwi teh ka dieu jalanna.
1: Ah, ku
0: kurang. Jeung asa liur di.
1: Kada teh embut-embut nahar
0: teuna. Oho, teu dibawa itu gambarna petana.
1: Oh, nah atuh.
0: Beuh.
1: Limpuran ate para sep.
0: Limpuran abong geus kolo.
1: Seueur nu hilap wae ah.
0: Sapratane pun Raden Gatotkaca tuminang.
1: Naon tah?
0: Punggeul. Anaba. Cing atuh bere beja ti kajauhan kene kumaha mun tabrakan di luhur.
1: Bere kode
0: kinya. Beung bere telakson totot kitu.
1: Hoi.
0: Hapunten we. Kahalangan ku mega nu mede.
1: Surem.
0: Sahajeun. Saleresna wae kaula. Anu katelah. Saha Jakalupa.
1: Naon?
0: Jakalupa.
1: Tah.
0: Wah, ngaran teh.
1: Sidan teh.
0: Make jeung Jakalupa asing geuyeuh ngaran teh. Jakalupa mah tukang pohoan meureun.
1: Jakalimpeuran batur.
0: Urang mana urang? Kaula teh ti nagara hormanihor. Coba. Ngaran Jakalupa, nagara hormanihor, asa eueuh dina peta teh nagara teh.
1: Kawartoskeun berita kieu mah.
0: Ditungtung bumi palih kaler.
1: Oh, urang kutub.
0: Ieu.
1: Lamun pangnyanakeun salju.
0: Kangge naon salju?
1: Lain salju, salju. Nu tiis teh geuning.
2: Es, tarju lain.
1: Nu keur es.
0: Heuh, ampun. Nagara hormanihor aya kalungguhan. Kaula teh patih.
1: Patih?
0: Iye. Aya raja anjeun saha? Raja kaula teh nyatana Prabu Comenakona.
1: Coba. Ah, jadi dianggap
2: solena.
1: Ti ngaran raja nepi ka ngaran nagara nepi ka ngaran patih teh kabeh asing.
0: Teh ka mana aja? Anu meuwi kaula terik niat jahat.
1: Hah?
0: Dek niat jahat.
1: Tata.
0: Dek niat jahat. Orang kapinu gawe.
1: Jahat naon.
0: Kaula teh seja. Maling awewe.
1: Naon?
0: Dek maling awewe.
1: Maling awewe?
0: Dau.
1: Ka?
0: Ka nagara Amarta.
1: Dah. Bibarayaun jika namanya.
3: Sok sugan we tuh.
1: Pibarayaun jigana wae.
3: Jadi dulur Suganta.
0: Bere jadi dulur. Maling awewe ka nagara Amarta, ora kapilu gawe. Eta saanu leuwih dibaling? Nya eta kakasihna teh Dewi Drupadi, garwana Raja Amarta. Puterah ngeunakeun. Pibarayaun ieu.
3: Sugane aya milik tah.
0: Ngenalin. Sendiri deh.
3: Aduh.
0: Teu pino. Nuhun.
3: Tidak ada kawan.
0: Maksud. Nuhun. Ari Akang mah ngaran teh Lodrapati.
2: Nya.
0: Sami ai patihna mah. Ngan Akang mah ti nagara Giling Wesi bangsa Akang bangsa jin ari ayi bangsa naon? Kaula teh bangsa manusia.
1: Oh manusia.
0: Nuhunah di tepangnya. Tau. Lupi raja aja.
1: Raja Kang teh ngaranna Prabu Lodra Parisangka.
0: Lodra Parisangka.
1: Lain Pariswado kade ieu.
3: Kade.
1: Lodra Parisangka.
0: Lodra Parisangka. Maksud?
1: Ari maksad teh ieu. Akang mah lain dek paling awewe.
0: Tapi
1: Akang mah dek maling Kembang Cangkok Wijaya Kusuma.
0: Kembang Cangkok
1: kana gara Dwarwati.
0: Waduh. Kangge naon Kembang?
1: Ih, eta aya perlu.
0: Sun kangge naon?
1: Raja kaula we merjogikeun eta Kembang.
0: Ari maksudna mah teu kurang jeung teu leuwih.
1: Nya tapikeun males pati kana ngaran Jabang Tutuka anu ayeuna mah cenah ngaranna teh Gatotkaca.
0: Nya. Maksudna sabab lamun teu kaalah heula eta kembang, eta si Gatot Kaca moal oleh unggul hirupna sabab turunan Panawa ai Panawa teh kenalara urang kana pati nya konsina teh eta kembang. Bisa kembang beunang tadi dieu apesna Panawa. Jadi maksud Akang teh teu kurang jeung teu leuwih nyaeta sacara lemes Akang teh dek males pati ka Panawa umum khususna si Gatot Kaca. Sama si Gatot Kaca teh geus maehan naga persona ai naga persona teh ramana raja kaula. Kitu kitu sabeuna. Maksud jeung tujuan kaula halu mampah ti nagara Kiling Wesi deka nagara Durwati. Pan perubah dia kapidang dong. Sugane aku ayat tiasa nulungan karena kaprihatinan Akang.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
6: Iya bapak Nang.
5: Bapak Nang atau napi?
6: Bapak Pak Ogar.
5: Pak Ogar.
6: Di Tanjakan Kondang.
5: Tanjakan Kondang, desa mana bapak?
6: Desa Cibenar.
5: Oh desa Cibenar ya. Tak nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu
6: karas bapak. Keluhan tina sampean, tina sampean tina sangkel, renyem.
5: Mohon.
6: Dari pargel.
5: Pargelnya.
6: Itu jantan abot lah. Tasa atas nama salah apa pomoris.
5: Apa propolis.
6: Apa propolis. Alhamdulillah.
5: Ayah karaos.
6: Ayah karaos lah. Ayah di lah ayah karaos na gitu tak.
5: Oh, ah. Pamit telepat pun cina kapungkur teh barare pe antenya.
6: Barare kapur mah. Barare jam dan ada hareras.
5: Hareras.
6: Ayah nyerian sekedik. Ayah nama alhamdulillah nyeri nate ayah. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
5: Sari
6: deui aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
5: Ngagaleuh deui.
6: Ngagaleuh hiji deui.
5: Sabaraha tetes kamari ngaleut?
6: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
5: Sabaraha kali sadinten?
6: 3 kali.
5: Mun
6: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
5: Mohon leres.
6: Jadi
5: sadinten 3 kali
6: bade. 3 kalinya.
5: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
6: Alhamdulillah jeung hampang janten kana waktu raten teh teu karjang gitu.
5: Alhamdulillah.
6: Teu karjang alhamdulillah gitu tah.
5: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darahnya sabaran namanya
6: 150
5: tawang kini ngalutna tanapi bapak endang ya kini dikirangan ngalutna tengah mami uyah.
6: Oh.
5: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
6: untuk mamu ya
5: ayo nggak mama nggak mau sali dikirangan
6: nyanyanya
5: bapak endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
6: amin ya rabbal alamin.
5: Assalamualaikum bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi
8: 0813 8000 6000 0813 8000 6000
9: Eta cek, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang, kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
8: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Tah, iya cek, cobian geura. Insya Allah karaos emakeun.
9: Tetes mata naon, iya teh cek.
8: Tetes mata, tes ma, aini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
9: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
8: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
9: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
8: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
11: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
12: 102,4 FM.
13: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Aduh na, atuh aya bagja teuing lur nuhun lur. Saimpo jeung hayi.
3: Beres.
0: Di mana? Aya we baturkeun ti akang ieu. Akang dek ngiwat kemang cangkok hiya kusuma kemang cangkok hiya mawar kanagar dua wati kurang seri antar kati nengwe waktu iya
3: selebelaan kinya ah
0: say leres anjin tedek malas pati kagatut gacar is nyoan iya nyeta dumasar kena pansen narendra iya takuk itu na upami leres andika bade ngiwat kebang cangkuk anu taya lian maksud jing tujuan anak pikir ngala apes na Pandawa umum khusus na Gatut Kaca nah andika can apa ka Gatut Kaca kada rupana ish asan senah bejana mah jago tapi aida kreaka mah mau bisa gitu. Sana jangan Gatut Kaca kami yakin jago kurang kamu mau munur sasiku mau nyingkah sasang bes. Jika na uwuh jago di alam dunia kiwari lintang di akang pribadi.
3: Nengang sama itu.
0: Bisi ayu teapal akang 7 tahun tekana melon.
6: Bangga itu.
0: 8 bulan tekana tutut.
3: Kekuatannya.
0: 18 tahun akang tekana rujak alpukat
3: ayak itu
6: setahun lelumpangan
0: setahun akang lelumpangan
6: tungkul teratangah di mana
0: tungkul teratangah
6: tangah-tangah di mana teh
0: tangah-tangah di Amerika Serikat
6: oh beres
0: ya lulah lawora
6: lulah lawora
0: daya lala bisa jen apa banyak kau lepisan Gatut Kaca rek di alam nyawa kuan digate
6: wah
0: tunggu ya tunggu ya
6: nyaho
0: lah, kayak ngajak keru ya. Nyaho, akang ngajak keru itu menyingsunan, du.
6: Tukang banyol jika na.
0: Kaulah pisan anungaran Gatut Kaca.
6: Wah,
0: nah, toh sok itu, dongro ya, dongro nyum. Ya nyum.
6: Terus nyebar nyum nantinya, saya di negara di itu.
0: Eh, toh sok itu.
6: Nyaho lah.
0: Anjing panjang kalupa karena telin. Tapi ku hal ini anjing geus kakurung ieu di nagara Marda anjing bakal dicangkalaku kalau bakal disetorkeun ka wajib cing balik ngomong ah iya naga percona teh memang kaula anu maehan baheula di lawang sapet tangkap di sawarga waktu naga percona mentah widadari ngarti
6: wah ya
1: hake teh nila
14: Amin dah. Amin dah. Amin dah. Amin dah.

0: anjing gatkaca.
1: Aula anu ngaran Jabang Tutuka Gatut Kaca Kerincing Wesi Kancing Jaya Badalungan Surya Pringa ngerti.
0: Tumahan. Cilah kada ieu biwir nu kieu teh. Bu, kaburu ku asi aing noh. Hebat urang Amarta.
2: Teori teh nya.
0: Neangan bangsat api-api jadi garong. Aduh, aing kapancing lamun kieu mah Gatot Kaca lamun.
1: Undang apa?
0: Cabat sobah aya jeung aing kagok asong. Urang padaok kopingan pati,
1: urang dihanap jeung kaula turun. Aja.

0: Urang di dieu anu lega. Sobat-sobat kulanya lanin.
1: Aduh. Nya aneta si kunal rikas sakilat abus kana iga burung.
2: Coba itu.
1: Hebat.

0: Itu naon agate?
1: Tingali. Ieu aya imong kalup anu rek maling kembang.
0: Kembang naon?
1: Kembang cangkok ti nagara Dwarawati. Jimat uwa batara nyata rek diiwat ku eta mangkalup. Imong kalup teh turunanna si naga persona cenah bejana. Dek males pati ka kaula dola.
0: Aduh,
2: inget keneh Kang?
1: Inget keneh maneh?
0: Asa mohon waktos agar nuju alit ka pungkur.
1: Iye.
0: Somohon
1: ka ieu teh nurek males pati ka kaula.
0: Doh, agan tewak agan bahaya yo. Nya. Lain antepkeun.
1: Ieu teh sabenerna nyerang. Ngan cenah rek make jalan lemes heula rek maling kembang. Nyata supaya beunang patina beunang rarakna panawa. Ngarti?
0: Agan musuh,
1: musuh sebot.
0: Kenu kabeh ditewakna lah.
1: Ayo ayo, kuat.
0: Kuring.
3: Waduh. Teundeung ludeung ieu teh
1: mah. Kuring naon?
4: Wartawan PR. Pikiran rakyat. Bisi. Ieu juragan Patih ayeuna meureuyeukeun berita-berita anu parenting. Mangga bilih bade PR.
1: Lain berita-berita mana teh saharan?
4: Kuring.
1: Ye.
4: Mang Ule. Aduh, aduh teh parantos ka sohor ka mana-mana ngaran teh Mang Ule. Aing ngaran Ule aya rupa hideung. Aduh, ampun.
1: Kurang ajar. Naonana si Gatot Kaca maneh?
4: Kuring guruna.
1: Guruna Gatot Kaca.
4: Ora kapindo gawe.
1: Kurang ajar dek pipilu weus ya.
4: Sanajan kuring rakyat juragan Anom Satria ye teh di nagara kuring mah geus manunggal. Ciri kamanunggalan antara satria jeung rakyat geus sahak jeung sakawajiban.
3: Oh.
4: Kawajiban satria, kawajiban rakyat di dieu nemongkeun gawe nurancage babarengan.
3: Teu saling andalkeun.
4: Teu saling andalkeun, istuning babarengan.
1: Tega lara.
4: Tega.
1: Pati.
4: Tega.
1: Wani marang aku.
4: Aku oge wani marang aku. Ni.
1: Jadi aku wari yeuh. Mungkin kau sia.
4: Eh kulon mana euy?
3: Tak kunaon aya Kang?
4: Lieur euy, lieur. Ya
3: paingan linglung nanyakeun
1: ka. Rasa sia. Edan teh. Jelema kieu bisa eta gelutna.
3: Sangkanya.
1: Wis edan. Geus sedri.
5: Urang ajar jeung nyabah ka hanapina naonan sia.
4: Aduh euy meni geunya kacabah ka hanapna. Dibuleuh heuneup ni kecebuk.
3: Tong rupa rampi da Kang.
4: Ugeun, ugeun.
3: Naon?
4: Ka mana si ugeun? Ugeun aing nyabak anu geunyeul, ugeun.
3: Geus tataru heuneun.
4: Aduh, ampun ting.
2: Gerakan
4: cuma
2: comot
4: teh. Naon, A? Gelut euy. Maneh narik nonjok ka luhur dewek kalelep ka handap, barukana ieu leungeun nu ka teuhu teu ngaronjang meureun ka hareup.
3: Aduh.
4: Meureun gareuwal pisan comot dage euy.
3: Mane pernah ya, Kang?
4: Bieuna marek dibetot ngan sieun pegat.
3: Ulah.
2: Kenapa ya?
4: Sabab lamun pegat mah aing karunya ngarugikeun ka maneh heuneu. Nya.
1: Sahaja.
4: Kuring. Hancip.
3: Oh.
1: Saha sagara?
4: Antong pencak kaki dek gelut magelut teh tolong kaleng belut Italian.
3: Gitu.
4: Tong omong gandeng ah tagoan kuring teh ka Sumatera.
1: Ya aing. Ah. Mari
2: kita
4: aduh ampun. Dek ngalarambutan meureun ka Sumatera yeuy.
3: Aing cum.
4: Ada ngiring kayi encum teh kagungan kebun rambutan di Sumatera.

0: bantu aing mah.
1: Bantu si aya perahan saya teh si aya mah tadi di kosok. Meni kulat hungkul. Saya mah nanti perah tidak nyakit itu teh meledos ongko. Ya eta si sabilatung muncul.
2: Kasah lah nila.
3: Kenapa?
2: Cing tau mah kejeng ngasong ke duga relo. Aing liur gelut kita maka aturan ya.
1: Gelut mah kejeng aturan nanti. Syaka elinge gelut mah mana nulowong didinya bek.
4: Satu bisa.
1: Ngarana ge main po. Main poho. Jadi meneangan nu poho na weh. Mana nulowong na. Aya botol tinggangkeun botol. Aya gelas tinggangkeun gelas. Aya sangu dahar. Naon deui teu geuning? Ya. Tapi aya eutik nya euy.

0: silan paingan.
1: Kiri.
0: Kiri hartina gunung.
2: Osi sasing.
0: Paingannya tak tersangka sarabuk samarayamu.
2: Hebat katut kasa paingan.
1: Mata.
0: Kabayakin jago waduh eta di tengelan nepi ka tereg rogrego.
1: Ah, kira.
0: Oge malik neungeul ka kaula nepi ka gararemek ieu. Pano nyeneul.
1: Wah.
0: Pasiksa kongko.
1: Hei.
0: Kanak baru.
1: Tugeni ya.
0: Wah, geus rupa-rupa we aing.
1: Aja diana terupa-rupa.
0: Kurang ajar. Hayang maju ngedan lawamu.
3: Lah. Resepna ka juragan anu Gatot Kaca cek kitu we.
1: Betegang makang cing.
3: Cing. Beri nyereng kebeng.
1: Ya.
0: Ngedan lawamu.
1: Wah.
4: Lain mau.
5: Geluman nya ka.
3: Lain mau atuh mu kitu. Ngedan awamu. Siling bisa sorak cara dewek itu kumaha cara juragan anom kumaha
0: ngedan awamu
1: waduh
3: geremna geremna ini edan masya kumaha cana
0: wajit kaca
3: ah si cepot bagus kamu nawek karep
6: tinggal ikut itu nu gelut.
3: Ingin ke Cingogo di dinding hari kanu gelut.
6: Cingogo, Cingogo, ulah makai biji biji.
3: Naon cing, hah? Naon cing nu biji tidak bujur aing.
1: Bus kota.
3: Bus kota. Aduh, naon cing, aing di jero peot di luar hejo naon. Timuning. Naon, naon, timuning. Lain. Iya mati jero peot di luar hejo naon. Anu biji tina cili lain naon atuh nini nini tumpak angkutan kota nah beleguk apa nini nini teh peot cicing di jero angkutan kota teh hejo
1: di Bandung mah
3: bisi anjur mah koning beleguk
6: kita sih ngomong bodas
3: aduh
6: nong budak
3: aduh aduh aduh om kucing aja usah tadi deh kolot.

0: Bapak. Di warung atas Hadayana.
1: Bapak Gubernur di Pangmulikeun jasa saragam. Nah, ari kumaneh monyong? Mun disebut munah maneh. Ngehina cing sia kaing ceh. Aik ceh wartawan PR kikege. Jeung mangule tukang ngawancara. Aing tukang nyokot gaji.
0: Mangule mah wawancara we terus.
1: Oh, Hudang Sling.
2: Ampun Gatot Kaca kaulah, ampun Gatot Kaca, aduh. Wah. Aduh, tong ditonyok tongong kaulah bisi-biji cacing ge mang.
1: Nyata bebiji cacing ini panjang hirung bekeun cacing. Keur ngurak.
2: Aduh.
1: Ditonyok angena euy keur nyebut aduh ditonyok aduh.
2: Aduh, aduh, deh.
1: Jadi balikin, oi.
0: Kompak,
2: sahabat. Dekumaha nih gaida. Sedaya-daya nyangakin beung tangar tek-tekin suku genteng blokin Gatot Kaca. Ampun pula tubah.
1: Lu mata kelakuan tecing atau?
3: Cerut.
1: Ayeuna urang boga maksud dek males patina da kuring mah pintu terbuka matak naon lamun babarayaan tuh kana da eta mah kajadian geus kaliwat mah bisa dibalikan deui belegu yeuh ngukut ngunek-ngunek teh teteh hese nyatu deuleu ngukut ngunek-ngunek ngukut sulit kitu teh pika geuleuhan meni hirup teh Yuni taun teuing
0: jideun teh kitu teh
1: Yuni naon teh disebut teh geuning epika geuleuhan teh.
0: Yuni tangkok apu.
1: Heeh, Yuni tahu. Ieu, ampun, di kumaha juga?
2: Borogod sebut.
1: Lah,
2: borogod.
1: Saha?
2: Ieu.
3: Teke geuleuhan.
1: Borogod ku abdi?
2: Ieu.
1: Teu aya tali, sawias ku ikat.
0: Ah.
1: Nah. Hayu dibuka ikat abdi meureun ieu ceuli ngucur katingali. Eta kapan dina tali kolor tah ya belak benang rapi
0: tah eta pake tah
1: ieu tali kolor kumamuri morosot
0: tah eta tali kolor morojo
1: kapan itu atuh aya tali ieu gebog ngala
0: kitu
1: heuh nya teh ngareng hap sok pegat meuni lobat teuing alesan
0: mumul ku
3: geus entong ditalian gitu.
1: Ah, tong ditalian kan ya.
0: Oh, tiir.
1: Urang ieu we. Urang urang beungkeut geus. Ongkoh ulah ditalian, ongkoh rek dibeungkeut. Heuh, tong ditalian.
3: Beungkeut jeung talian teh saruha.
0: Tong ditalian tapi dibeungkeut.
1: Cepot geus ka mana we karep ngomongna teh.
0: Ringkus, ringkus, ringkus.
3: Beungkeut tuban.
1: Montong dibongkeut ringkus mending oge nya jempe sia mah cek aing oge montong milu ja capek beleguk-beleguk
0: padahal
1: di geuleuh aing
2: tong lobat ting heureuy
0: sia panuju ca
1: panuju sia
0: ane melengkung karunya
1: tinggal deui ka nyaga aduh urang maring ari aga nyanyana ka abdi
2: sarwana sia beleguk sabur-bur banget
0: kurun-kurun
1: nak kedah ku batu
0: banyak
2: eta tali eta iwa eta tali
3: nah
2: belenggu-belenggu deui
1: oh
0: kenteng
3: banyak
1: eta ku kenteng
2: cepot kan tah duit tah 10 ribu jik balik tong bebarengan jeung aing
0: takane
1: ngabarengan oge
0: juga
1: sama tuh
0: bisa
1: ngajak
0: bisa ini gitu
1: nah ari agan ni abdi teh kieu-kieu gaib saya tuh
2: ayo urang sakalian bawa ka Madukara urang haturkeun sakalian ka Paman Arjuna naha perlu dikumaha perlu dipaehan
1: ai sanggama abdi mah da pasti we saur juragan Arjuna teh kada dipaehan mending di dieu we ayeuna
0: beritana
1: we ka itu
2: ish kudu aya kasapukan.
1: Lah maka disapukeun teh agaknya. Kasapukan, kasapukan teh ka satujuan teh sarerea.
0: Godos,
1: bro. Sapa godos?
3: Teu meunang main hakim sendiri, wey.
1: Teu meunang main hakim sendiri.
0: Mun main kareci
1: teh naon? Mun main kareci meunang.

0: Ayuh, ampun.
1: Saya cekran.
2: Ayo, ginggir.
1: Mana di canaka mana kau latih Raden?
2: Eh, Rudan Raden ini mengolo. Ayang dipikanya ah, murin.
3: Radun segera akhirnya.
2: Ayang dipika dedeh, murin agan cacem kejeng Raden nanti.
3: Yang diberi lewi, tetap-tetap.
2: Iya. Ayo ini. Soget giringkan, Fod.
4: Giringkan.
2: Siapa cuma nyok, cok cok. Ya, netah dah ya Kak Batur.
3: Kena gawe mah, kena gawe.
2: Agan itu kena di talian. Coba itu. Encan kene. Si kan teh iya kantong abdi kudu di talian teh.
3: Bang kita kan anu di talian di akang jikeun.
2: Sabur muruk kadi kan leungeun. Bet, leungeun kadi keun. Bare di kumaha di talian.
4: Ku agan mah kitu talian mah
2: nya. Kan. Naon? Sok panglalianken ku agan. Aisyah gelo. Kita kumaha ite? Talian kumane belengung.
5: Ngamak.
4: Galak.
2: Moyong atuh panglalianken kenya.
3: Talian ada pijang
6: sempakan.
2: Ya teman-teman. Sok cetak cita. Dah, ari kana ngena. Agan cing tari.
1: Entong galaunan we. Sarua we jeung dari talian atuh tetarik belengung.
4: Aya bante bese jurangan anom.
2: Sogan giringkeun ku agan.
3: Coba itu.
2: Kumane? Heu erek ieu oge ngan agan kedah giringkeun abdi. Maksud teh kitu. Ieu mah meuni sarerea.
5: Maksud teh kasaha.
2: Sarerea bara rucek.
1: Heuna mah tong itu.
2: Tah, kitu. Lancar. Lancar geus sok ini maneh.
1: Bade dicana ka mana kaula teh weh.
2: Cicinge kumaha kuring lah. Tatanya cicinge garong. Cana janek di ruang krepes oge kumaha kuring we.
1: Ubah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
0: Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nusanes nama namayana paling lah ya satahunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus kado herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Urang pe lah di lebatan teh nyeri mam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teh patos teh ngageder pami ieu teh aya sakedik mah naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah teh patos ka ieu teh vertigo alhamdulillah dana teh teh patos teh puyeng pami ka murung mah asam muter pami eta teh pas jantung teh ayeuna mah teu mung aya nya sakedik deui minten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Di aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang aya nu kaduana miten. Mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang ge tadi insyaallah sehat deui minten.
0: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Mohon mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
6: iya,
5: burang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an,
5: Pak lah. 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
5: Tes Maha Ini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 08 102,4
8: FM. Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: 8860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciami.
2: Radio Peace Ciami.
1: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: wisikane prihatin galih ningali Dewi Subadra anu teu damang. Kalaresan Arjuna sumping di sarengan Semar Badranaya ti nagara Dwarawati nyaeta namut kembang ka Batara Kresna. Umira kangandika, Sri Kani kalanun engal rakaripati lanongan engal awatos kaulanun pangersa kawatos kaulanun kakang Semar
1: iya nun dupi punana kamarana siasta jika dawala
0: anu mawi dipiwarang kaitu nepangan Gatot Kaca ada puguh keeng di dia hai manawite mau sumping ayana kaulanun nuhun kaulanun rakaripati engal lanongan.
1: Aya paribasa ucu saherang-herangna Cibeas. Tapi geuning Gusti Sri Kani mah teu lebet kana paripaos eta, cu. Bagja teuing dunungan.
2: Siri hayungkeun.
0: Sri Kani, kaulanun. Kakang Semar,
1: ieu nun.
0: Nah, itu jeung inget ka inung silaing anu mangkuk di lemur.
2: Batur-buru pisan jeung teu damang nu teh nya.
0: Yang si garengnya berada itu di lemur ujang. Bantuan ngadua kang sajabana ti syariatna kembang urang ungkul ke.
1: Oh mangga.
0: Hei kaulanun. Iye Subadra Sri Kani gelis Subadra bojo akang kembang cangkuh kujaya kusuma kengeng namut ti Raka Batara kalayan widi Raka Batara yen ieu kembang kudu diungkulkeun ka Nyai waras tumakaning jati-jati tumakaning waras waluya cager Nyai lir malam tumraping api saciduh metu sakecap nyata pranyata ieu kembang cangkoh kujaya kusuma kemang cangkoh kujaya mawar dudu jimat samanea atu ye Dewi Sumadra jangira tangih te sakara-kara istuning damang sapertos bahar bari atu sadayana barang ningali.

tilas tedamang aya istuning sapertos anu biasana jag-jag melejang. Sadayana anu sami ningali pingah nu teu papadana bingah kamu.

0: taya papadana Subadra.
1: Amuing amuing amuing. Ucu.
2: Ulang.
1: Amuing damang ujang.
2: Taras nuhun mah geuning eta.
3: Atuh bagian taya papadana tobat, tobat ka ulah nu naceuk damang. Tapi nu damang. Rayi Sri Kandi aceuk teh jagjag daya anu karasa deui raka dipati. Kun kalayan nggak katurkan semasungkem kukunjuk panjenengan.
0: Sri Kani Subadra Bagja Nutaya Papadana Nuhun Gelis.
2: Bari ngah sadaya anaknya.
0: Naon nukarasa ayina.
3: Anu mau itaya naon-naon kaulanun salamat. Bagja Nutaya Papadana Nuhun Acek Nuhun.
2: Ya gitu nyaranu.
0: Sri Kani
3: kaulanun.
0: Bawa atukai tukacai cenamani.
3: Menyuk sumangasuk mana orang bakela itu karena sanji hadut ayah. Menyuk sumangarai nuhun pisan nakadipati los geramani helanyai.
0: Bagja Nutaya Papadana Kakang Semar nuhun. Kupang rojong na doa Kakang Semar. Inya kitu. Kersana Gusti nu kagungan ieu teh mangga urang sami-sami syukurkeun we ieu nikmat pangeran teh seung. Geus. Sareng deui ieu teh geus imami teh da parantos katingal ayeuna mah seung. Gusti istri parantos damang deui ieu inget ka indung barudak geus imami teh seung.
2: Jorong hiap teh tu lah.
0: Kelanan Kang atuh karek kecager bisi aya naon-naon deui.
1: Sumuhun sumuh sae atuh.
2: Kenapa teh naon
1: deui? Pangapunten paman.
0: Saha
1: putra Gatotkaca?
0: Eh. Bapak,
3: jang. Hayu geuning silai.
2: Langkeun ada di.
1: Sumuh kapihan guru paman.
0: Kitarima Raden. Geuning ieu mawa naon jalma ti mana
1: kuningakeun ieu teh penjahat paman nyaeta putra bari ka dieu teh tepang sareng ieu jami laga ieu bangsa jin ti nagara Giling Wesi aingaranna teh Lodrapati anu bade Malaspati ka putra Gatotkaca khususna umumna Pandawa
0: urang mana
1: urang nagara Giling Wesi eta salah sawijining turunan anana Gapercona.
2: Iya
0: mana teh
1: ieu meureuy
0: ngeunakeun sih bangsat
2: kengeng akang
0: kengeng abdi di bangsa teh sih
2: ya
0: nyalakeun semah baktos pangaulaan semah kapihatur ditarima cepot dawala kumaha Gusti istri teh damang. Teu sakara-kara geuning dawala ku ayana kembang ieu. Somong dipasihan namut dibere ieu kembangna nyata matihna luar biasa Subadra bisa cager deui tina geringa. Somohun nuhun Gusti. Kantun ngabubur beureum bubur bodas e atuh napi bubur hejo. Nah maka jeung bubur hejo aya bubur hejo.
2: Ya nama bubur hejo kan?
0: Bubur ketan ijot. Kacang meureun teh heuh.
1: Kacang. Pungawa nun.
0: Meunang bangsa ti mana eta jang? Di leuweung, Pak.
2: Aduh.
0: Heuh, meni teugeug ngajawab bapa ka bapa.
2: Urang mah
0: geuneh ah, geuneh ah, geuneh ah. Urang mana anjeun pangawa
1: kaula teh ti nagara Giling Wesi
0: ngaran Lodrapati maksud
1: ai maksud mah kautus ku raja kaula pikeun maling kembang ka nagara Dwarawati eta kembang anu dicepeng rupina
0: oh kembang ieu
1: dauh
0: jang naon
1: ari maksad teh hoyong Malaspati ka ieu Raden Gatotkaca Wirih Ramana Raja anu kakasih naga percona suwargi teh maotna ku Gatotkaca jadi bade Malaspati nanging cara sang katangtosanana bade maling heula eta kembang Nanging da kaula teh da parantos ka Borogod kantun nu ngudawuh we bari dikumahakeun mangga.
2: Kaboke rahasia
1: teh. Kaboke rahasia ku Raden Gatotkaca.
0: Ku abdi teh tadi talitina mah.
2: Aduh.
0: Ya kengeng rusiahna.
2: Betus teh betus
0: teh. Kuring teh wartawan atuh.
2: Wartawan di mana, Kang?
0: Di PR.
2: Aduh, PR. Ya.
0: Nuhun atuh sing. Biasa dina waktu cenah pertos damang Gusti istri. Naon ge nyaritakeun bangsa gigi ka dunungan? Heeh. Da cendamat aing ngomongke. Kuparantos.
2: Sudah heula tadi
0: cenah. Kuparantosna damang teh ayeuna kenging bangsa atuh sakan tenane urang jagalkeun ieu bangsa teh sih.
2: Wah.
4: Pake kaul.
0: Kita gatang pakaulan. Gatot Kaca.
1: Gaulang.
0: Wayahna ieu bawa ka leuweung. Perlu dipaehan.
1: Dawuh. Paehan wae paman.
0: Paehan. Geuna getihna mah ku abdi urang wadahan ku Baskom.
2: Keur naon getih eta, Kang?
0: Jang ngareu, jang ngareueus ka cirik
2: beunggung. Ngareueus.
0: Ngareueuy. Duh. Ieu eta dompet aing ka diukan mah nyong.
2: Jeung mawa dompet ditinggaleun mah namanya.
0: Atuh ku kituna wayahna we paehan ieu denawa. Opong awak Lodrapati Gatot Kaca sabab ieu yakin bakal ngarusak nagara jeung bangsa jelema lamun diantep
1: dawuh kaulan dawuh unyuk sumangga jadi ieu teh kana dipaehan wae
0: kudu dipaehan cepot abdi tungguan we di dieu bisi aya naon-naon deui
2: weh nya Kang ah
0: atuh geus sim abdi mah bade ayeuna we rupina sim bade wangsul Kakang Semar, iya non. Aya alus nama isukan we atuh. Iya dah iya sen. Kumaha tu parantos lami teh yang saya tadi tinggalan di inung baru dah tu sen.
2: Ageng Kamalang
0: sepuh. Oh, mana tu pada abdi kesakan tenane. Cepot maneh maulah atuh. Yang sidawala di di kene bapa maneh we sorangan tu cera balik kela. Nepungan inung maneh. Wayahna we sering majang di dieu keuna dewek rek balik ka lasu.
2: Tunggal-tunggal lamur ya Kang Wayah.
0: Nah, da mah ngintip bapa.
2: Ah.
0: Lain kitu sia hoyong.
2: Ngintip naon bari nage.
0: Aing mah bari nage geus teh hayang kikituan geus kolot.
2: Tara kolotna.
0: Kunyuk sia.
2: Ngomong teh jang di wae tah.
0: Kang, jadi rek maksa wae ayeuna sumuhun atuh nun. Ya atuh taya wagelanana.
1: De ka mana we?
0: Bade wangsul heula agan. Melang inung baru daksin kumaha onam sih
2: man gitu lah
0: malum sendiri itu teh seueur penyakit kolera ini teh
2: oh bilih teh bilih
0: iya pun biang teh istri mah sensitif
2: aduh
0: naon sensitif teh heueuh pun biang teh resepna teh sok meuli sensitif
2: nari sensitif
0: anu sok beureum teh dina bibir
2: hehehe lipan-lipan sadut
0: lipan sadut nu kitu mah beureum melegung. Oh, ku galing geme biasa. Ya. Sok atuh Kang daya kalanganna. Wilujeng
1: sumuhun sumuhun permios
0: atuh nun.
1: Weh, wilujeng atuh weh.
0: Saya jang wayahna sering di dinya.
1: Saya
0: atuh Pak. Salam ka mah oge si Borontok upami parantos megar eta anakna. Wayahna pang nurunkeun.
2: Lekeun ngukut hayam.
0: Ih, ngukut hayam deukeut euy. Ngukut ieu nu batur.
2: Nya ngagaduh. Saya
0: ngagaduh.
2: Nya bener.
0: Kadang-kadang aing ngebeak jeung indungna dijual.
2: Heeh.
0: Dina lebogaan dan nyakeun ge.
2: Tuh. Tukang numpurkeun ta mah.
0: Nya kasih gareng Pak eta pangoregkeun kitu sampeu mah anu beulah tongoh kitu pelak-pelak abdi teh. Heug jang.
2: Pelak sabaratakan.
0: Oh yode bapa dewek balik leuh cuh.
2: Tonton lu panggilnya Kang
0: Ejang. Duh, mending gak dedon. Iya, jika tanggungan kerupuk digotong sirum.
2: Wah.
0: Aduh, los Gatot Kaca bawa paehan, ieu pongawa.
1: Unjuk semangat, amit.

0: jälleen. Kaulaan kene puhuu pansen. Gratte grakken kattekaan paihalmane.
1: Pedaya-daya. Tegang pati ilang dunia sawarga guna wihayu papatan patah pelaya canggulan 14 tegenek serang tewalungu. Malung banget timur jalan di resa sapuan. Duh.
2: Tika sayang tu mampar. Sapratane pun raja naye patih anu kakalayangan diawang-awang. Semuruk ti megawe lungan cik ti sajabaning langit melangkap patih lumampah ti nagara.

0: isuk-isuk lapur pabeberang teu aya sore weleh magrib teu bukti peuting nihil. Eta geuning itu si Patih naon diungkulan ku jelema. Dulu itu
1: cebe-cebe cakatan nyata.
0: Aduh, dek dipaehan teu diungkulan bedama.
1: Pati
0: paing atuh paing ngaran.
1: Nya cacing berijil.
0: Wah, saruba ka bisa melaan Patih Lintang ti kaula raja nati. Nya teuing meureun beunang Rusia.
1: Oh, rasupina teh kaboker.
0: Wah, teu kuantos si raja tutuwong samanea, dudujin samanea.
1: Inggih.
0: Bisa mancala putra mancala putri. Lajeng ngarabut tangka cau anu temahna diciptakeun jadi Patih Lodrapati ieu tangka cau dialihkeun ka payuneun Gatotkaca ari ieu patih nu asli nya ditoel dicabak atu leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana leungit tina pating paningali Gatotkaca itu kayaanana. Atuh ieu gebog cau nyaeta ditukeul jangga ku Gatotkaca memang paningali Gatotkaca sidik ieu teh patih anu bade dipaehan
2: muter awak andiga
0: teu sakara-kara sajumlah para petugas buru-buru kita geura ruang layona Patih Lodrapati
3: mana
0: padahal anu di ruang tur anu ditelasan ku Gatotkaca teh gebog anu diciptakeun ku Raja Lodrapati Sangka atuh Raden Gatotkaca teras mulih

0: Acarios I Rajana Sarangpati. Kabina-bina teuing tubuh. Gusti Prabu Sewu Bebenu Laksa pun dados tuka mugaulah jadi rengating penggali. Kaula teh meunang Rusia kungaran Gatot Kaca.
1: Anu mana Gatot Kaca teh?
2: Eta anu bade maehan kaula tadi.
1: Waduh. Nanya-nanya si Gatot Kaca mah ku aing dileyek meureun tadi. Nyaan?
2: Dawuh Gusti.
1: Beuk. Heuneuh aing.
2: Tobar.
1: Naon atuh pangnakrik di paehan teh?
2: Nya. Kaula teh katipu manehna teh yakin api-api jadi bangsat anu temahna Rusia kaula teh kengeng sadayana.
1: Be. Kumatuh.
2: Kalayan Gusti kaula teh dicana ka manukara.
1: Nanging nya kitu.
2: Kaula teh dicana ka manukara teh aya kabunga.
1: Bunga naon?
2: Cen kemang teh anu bade dipaling teh henteu aya di nagara Dwarawati, geuning aya dina leungeun Arjuna.
1: Celah mah tilas ngubaran pamajikanana memang ditambut ku Arjuna. Kakresna.
2: Nyawe pamajikanana teh cenah dugi ka cageur di landonganana ku eta kemang.
1: Aya di Arjuna
2: dawuh
1: dah. Deet meureun ti dieu mah nya.
2: Timalan paduka.
1: Kumacu.
2: Atuh ku kituna. Kedah kumaha ayeuna teh kemang aya di Arjuna sen.
1: Keun.
3: Urang atur-atur keun.
1: Kumaha lamun kieu? Dawuh. Yang akin ka salira panjenengan.
4: Ari eta kemang teh bener aya di Arjuna?
1: Dawuh paduka.
4: Ngan kumaha aing carana maok yeuh?
3: Iya.
4: Nah kudu ngadaguan kewai tengah pucing gitu.
3: Gertis jempling.
4: Tapi dah iya atuh dagus digagal aku maneh dah mua hentu bumbung ke hansip tengah pucing.
3: Ketat penjaga.
4: Oh pasti ketat ayah kejadian kewan.
1: Nanging ayah kesempatan Gusti.
4: Kesempatan kumaha?
1: Kesempatan nun. Tadi di karaton Madukarate ayah aki-aki hidung karena Semar celah mah melangkah pemajikan anak hayang balik kalemurna syahate
2: Semar teh eta Semar teh anu dipikanya ah ku Arjuna
1: bogaan pemajikan Semar
2: mau ipangnam balik ogesin eta teh sena inget ka pemajikan anak
1: Semar ngarana
2: timalat
1: dipercaya ku Arjuna eta aki-aki
2: kantenan malihan nyaahun pisan anakna teh cepot sareng dawala. Aya ayeuna gini Madukara, aya dawala mah panjang irungna cepot mah. Make iket teu aya, eta teh anak Semar.
1: Bina si aya jalan kieu mah.
4: Kumaha lamun aing ayeuna dek ngajadikeun Semar?
1: Sae kitu.
4: Sok ke mane mah kitu balik ke kanagara. Aing ayeuna dek ngajadikeun Semar dek nyokot dek nginyeum kemang we kitunya
1: dawuh.
4: Lajeng ieu lodra parisangka ngagibekeun dirina nyatana jadi Semar anu tina waktos eta elmu panemu jampe pamakena memang luhur iraja.
3: Allah.
4: Ku ngagibekeun dirina leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata jangelek jadi Semar Badranaya.

0: yakin ia Raja Parantos jadi Semar Badranaya.
1: Nah, patih jadi awak aing jadi kieu deuleuy.
0: Waduh. Leres pisan kitu rupana teh seun.
1: Bener kieu rupana.
0: Dawuh precis teh dipiceun sasieur seun.
1: Ayeuna balos maneh mah geura balik ka nagara keneh kaula. Ayeuna nu rek usaha nyokot mustika Kemang Cangkok Wijayakusuma Kemang Cangkok Wijayamawar. Nyatana kahareupeun Arjuna.
0: Wilujeng atuh paduka,
1: ini teh balik tong di pikiran aing los.

0: Dina waktu seta Semar mamalihan luntat di alas pringgaringa calangga jug-jug Madukara. Kacarios di Madukara nyatana Arjuna panengahin Pandawa remagantian Raden Gatut Kaca Astra Jingadawala. Raden
1: luning ita teng saniga paman
0: geus dipaehan eta raja opati di nagara Kilingwesi
1: parantos
0: ngan kadewe bisaya bejana karajana kumaha bisi kumaha onam
1: luning ita teng saniga
0: cepot geus dawala abdi cing bener-bener ngajaga bisi kumaha onam ayeuna geus aya beja mah geuning eta kajadian kila-kila nyata patih dek maehan oh dek maling kemang
1: somong
0: iya iya kahansip iya nu diikat aplusan ngejaga belegu
2: kumat sarana aplusan kumat sarana
0: silaing ke puting dah dewek dek syare temurun isuk-isuk hudang siling kulisi bunga tuli dahar tuli ngejaga doi dewek dek syare tadi puting ngadoi dewek dek syare siling ngejaga saya
2: kira di gawe nya gitu patut
0: di gawe nya ing kewe itu sebur kiamah
1: lalu bating hurui pot lalu bating hurui
0: upaminta kia malapur minan sepi
2: mati ngelengut bentar gitu mas akang mas
0: mati ngelengut mati ngelengut
2: sekutah
0: pangapun tenun sada bapak mana cepot
1: semuhun lah bapak
0: pak ya dewek yang gini itu bapak kadiodoi pangapun ten agan
1: wah ayah naon balik deh wah
0: diterima kang gening balik deui aya naon
1: aya naon pak
0: pak kumaha ma
1: wah aya naon balik deui wah
0: anu mawi sih cisimawi teh aya kararepet aya karewas kauladun
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten, itu saran Bapak saha, Pak?
4: Pak Kaim.
3: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
4: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
3: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
4: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
3: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
4: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
3: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
4: Aya penten lah kana sataun setengahan. Anu beratna mah penten sataunan lah.
3: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Da can ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu kan ngadangu ti radio.
3: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
4: Kanggo Alpha Propolis.
3: Bapak kumaha saatos tak konsumsi Alpha Propolis teh?
4: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
3: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
4: Nembe sabotol.
3: Ayeuna teh bade mesa
4: anu kadua.
3: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
4: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
3: Uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana gagaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
4: Tah, aya nama nya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian we meser Alpha Propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
3: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
7: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
6: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
6: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
7: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
6: ayeuna ibu bade ngageuleuh deui ka nu sabaraha botol
7: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih kudu dirompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
6: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS?
7: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasa ur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio PIS Ciamis.
6: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
7: Abdi Neni Sri Herlina.
6: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM. Radio.

pulang jadi menu laksa pula dustukan. Isi maaf di ngawani kendiri isi nama natakunun pangaruh ruas nutaya papadana nyakapak.

0: Ayah naon kang?
1: Ayah naon itu bapak soknya gara pada rek bejar bejar sudah beri ding ding ding ding. Ding ding ding kelir atau betul ini ding ding ding ding. Sofa.
2: Ayah naon we?
3: Punten deh, Yusimah Bikesin. Barang dongkap Yusimah di kalemur. Katu maritis karo rompok atu naha inung barudak. Sapa nyawat sarang tuang garwa. Diriung-riung tatanga ujang inung silain. Ejar. Acek sutiragen tedamang. Imalan, nun.
2: Wah istri tedamang buat.
3: Leres. Alah. Mak tedamang baru. Oh, paranto sabaraha dinten cenah teteh?
1: Gane gering sih ngomong gitu kecu ah.
4: Ada orang mau nge ebangahan.
3: Mak tedamang bapak inung silain yang ngabisu deh.
1: Uluh. Gusti. Atau gampang nggak bisa malu ngomong teh cewek beli buku
4: Maha.
1: Tulis
3: hanya tadi bisa tulis tulis aja deh
1: umaha atau maha coba
2: aduh
3: hari itu kumaha kang manawi ya memanawi sih dongkap ke dia sih
2: manawi luntur kolbu jemar manah di sanganku galih galih nuwening tiasa masih anamut kemang cangkok ku jaya kusumah kemang cangkok ku jaya mawar kaulanun pangresna.

0: Dapuguh pangemut Arjuna ieu teh sanes anu lian nyatana Semar Badranaya. Kakang Semar,
1: iye nun.
0: Kakang Semar oge uninga ku anyeun. Yen ieu kembang teh cenah Sauraka Batara aya dina ancaman musuh ulah luar ti leungeun kaula, ulah ngencar tina leungeun kaula. Kitu Kang.
1: Ih, nyangakeun eh, sinyangakeun eta mah manawi tadi oge sinya ai teh dipasikeun mah sawios. Bade milarian teh atuh landong di lembur seuh.
0: Tah kitu we Pak, entong eta eta mah nu

0: obat kampung gitu tang.
1: Neangane obat kampung sugan ku ieu ku bebek daun ieu
0: daun manalika
1: daun paria jeung manalika dihijikeun
0: make tomat teh kan
1: make tomat kudu disayur
0: make petrin
1: dagangkeun ka Saudi Arabia naon
2: tang geus
1: kumaha cenah karaosna mah teh panas jang kumaha pamain di leuhang di leuhang di kumaha di kulub emak aku di kulub
0: tampilin nginyakan tampilin buka dulu
1: tapi kaki itu timun deh timun sama kejeng timun gila cina yang kasihnya sendiri deh
0: lindung tadi kulub
1: kumaha atuh antong kembali pak saya ayah weh atuh lanong di lemur
3: kuih
1: kan kulan nyatena naon da puguh kakang Semar mah kaula ge hafal yen anjeun mah tara bohong geura bawa ieu kembangan ka dewe cing ati-ati mawana sabab ieu aya di ancaman musuh oge mun bisa mah Gatot Kaca
4: ulun
1: wayahna we ieu kakang Semar anteur ka tumaritis asawios tong ngarepotkeun seung sawios sawios sine abdi seung tawala cepot abisin antere bapa maneh besi kumaona sae jang keun bae jang abe singkat dewek-dewek init ngeblesat ayeuna oge katumaritis teh kubaran indung silain dalam geus sageur mah pastina geus imah di teh panginten wangsul deui upami parantos eta mah sin indung barudak
0: gegreg gitu
1: ya teu nanaon atuh kayeuh gerak tarima oh mangga-mangga nuhun agan
0: luntur galih
1: minta luntur kolbu jemar mana hatur nuhun tawang sunakan kan kadewe cing hati-hati gaca anter kakang Semar sawios agan sawios nah YouTube bajeng abdi we dunungan acu abdi bade keun bae siling mali dia besi kumaonam
0: ya
1: keneh heh bapak melimpuran moal aja moal semua natu permiose
4: teu kada dijajapkeun wa
1: alusna mah kitu da asawios permios atuh nun pegang kada cing hati-hati dewek teh kubaran indung silaing heula ieu kembang dek di bawah kudu bade dibantu atuh ku jeung sim ambisieun los bawa permios ya Semar mamalihan nyata na ngejati Payun Arjuna Gatot Kaca Astra Jingana wala nanging pinasti kasahyang dumampar boten antawis dangu sapratane pun Dewi Srikani anu lulumpatan ti kaputren yen telakeun Dewi Subadra ngalepek deui di jaman nyata teu damang waras
5: kalipati pangapunten
1: saha
5: kawula nu Srikani
1: tobat ka kalipati ampun salaya-laya
4: aya naon bibi
1: aya naon gusti aya naon kulan
5: silakan ka kalipati tiwas
1: tiwas naon Srikani
5: aduh ampun teuing nguningakeun Acek Subadra teh damang deui ngalepek di jaman melihanana aya langkungna yeuna mah kaluar geutih tina pangabungna rupina panginten ti Dagor
1: ulah
5: langkung parna tibatan tadi kaula nun
0: kaluarag teh atuh
1: silakan Gatot Kaca
4: nun inggih dateng sandiga paman
1: sastra jinga nun
0: nuhu untung nampa
1: dawala abdi abdik lah wayahna bapak maneh udak deui oge Gatot Kaca supaya gancang mah ku anjeun udak deui kakang Semar wayahna sakedeung kitu eta kembang inyem heula keur ngubaran Subadra
5: engar kalipati
1: buru-buru Gatot Kaca

0: Kacang pelesat nyatara tipu serdaya marukara. Maksad ngebujengan Semar Badranaya.
1: Waduh.
2: Mata?
0: Si kene. Wah Semar Badranaya biti karatan marukara. Geus jauh apa kaliwat ya tekumah ya.
2: Ada apa?
0: Wah Semar Badranaya. Ayah.
2: Anak apa yang binatinya?
0: Coba.
2: Tapi
0: hebat jilempang nawa Semar Badranaya paingan mung di baturan.
2: Parasnya teruk.
0: Bia cikene. Dikira mah ku kaula karek nepi ka alun-alun.
2: Paras.
0: Tapi geningan geus eueuh weus.
3: Ye Semar mamalihan parantos ngajangelek deui jadi buta. Nyatana bunga sakalangkung ku ayana parantos mibana ieu mustika kembang Wijaya Kusuma Kemang Cangkok.
0: Wah.
4: Geus beunang

Sok siawong amarta. Wah, gening mata peda maneh Orojuna. Bolototamu wah, aing bagja bisa menangkan kembang cang. Acarios ye Semar Badranaya anu tisa kawit pamitan ka Arjuna lumampah dugi ka ayeuna teh teu acan dugi ka tumaritis masih keneh aya teh satengahing

0: Badranaya yati satengahing marga. Tikawit kunyukan Karjuna dugi kayana teu acan dumugi ka tumaritis. Pantesna teh inung silaing heuh gajeng jehe we nya cugering.
1: Pantes hawang.
0: Oh atuh lamun cageur heuh mah pageun gayang teh.
2: Yang ngaragok eta. Ah sono kolotnya beda.
0: Sono dek teh ka inung silaing we nya kitu teh atuh da dibawa sangsara balang saki.
2: Turut teh jatuh mutu.
0: Padahal lamun ngingetkeun ka inung bapana manusia kitu beunghar nada puguh bapana raja direju.
2: Nuhunnya nuh.
0: Di bawah sangsara ku dewek jang.
2: Eta ku kersa bae
0: nyata. Daek di bawah sare dina kasur jarami ai usik korosa, usik korosa.
2: Sirae nu nyunut teh kasur jarami bapa.
0: Heh, marukana kumaha direju?
2: Batur mah kasur bursa ieu mah. Heeh.
0: Batur mah make kasur teh bursa efek.
3: Wah. Wah.
0: Sate won. Asa teh teh beo kitu.
2: Ah. Da salama beuk kitu mah.
3: Wah.
0: Saha?
2: Kang Baso urang mah teu nawarkeun.
1: Beo tepat na goronggong kitu.
0: Heeh, naon nya tukang baso kitu? Ya tukang baso mah cek rada sandek kan lain kitu nawarkeunana.
2: Mana warkeun tukang baso?
0: Kue, kue wapu, kue gemblo.
2: Lain tukang baso nu lain. Lain tukang baso lain.
0: Heeh, ya.
2: Tukang areng kana
4: di mana? Ya sudah.
0: Pau, bapau cenah kitu tukang baso lain.
2: Cuma tukang kotoprak.
0: Ayo, tukang areng nu kitu nya.
1: Kapalan
0: wae. Aya oge anu ne mene. Mene bari seukeus sungutna teh.
2: Ya teh atuh. Kabagian samene eta anu kitu mah ah.
3: Wah.
0: Saha?
3: Ulah kaget ieu palu wae.
0: Amuh juragan anu.
3: Mana abul kolot lempang teh wae.
0: Nah naon kitu?
3: Nepi ka sakilat eta ti puseur dayeuh madukara.
0: Ih nya ceuk kape atuh ti kawit unjukan tadi mah seuh.
2: Mohon talah.
3: Aduh, wa tiwas wa.
0: Amuy. Naon pun anak katabrak nun?
3: Lain.
0: Amuy, aya naon dagang, aya naon leuwas wa teh nun?
3: Wa Bibi Subadra teu damang deui wa. Aya langkung laila mah.
0: Gusti istri teh damang deui karah teh.
3: Iya.
0: Uluh uluh uluh uluh. Kumaha atuh nun?
3: Ayeuna mah wayahna wae. Sakedap pe sakedap eta kembang anu ku wadi tamu teh kembang cangkok tamu teh sakedap wae.
0: Ulah.
3: Wayahna eta kembang tamu teh.
0: Mang naon agan teh?
3: Eta kembang.
0: Ah. Sumuhun kembang naon?
3: Kembang cangkok Wijaya Kusuma. Kemang cangkuk Wijaya Mawar anu ditamutku wa.
0: Saha anu namut kemang?
3: Kapan ua?
0: Iraha. Ari agan.
2: Neureuwas eta teh iraha.
3: Sok banyol eta teh. Mah kejeung iraha pan bieu wa teh ditritu.
1: Tadi ge nya mios.
0: Naon kapan ua teh mios teh tadi teh kauninga ku agan.
3: Nya kapan namut kemang?
0: Ah. Saur saha wa namut kemang?
2: Aya nyarios saha?
3: Aya.
1: Suarahan pun teh.
3: Saur wa, kapan wa teh tadi teh sumping deui ka payuneun paman Arjuna. Saur wa cenah wa istri di matuli tumaritis teu damang.
0: Nah, da wa mah teu acan dugi ka tumaritis ti sakawit mios oge.
3: Ah, tong sok banyol wa.
0: Teu namut wa mah teu namut kemang aya. Bujeng hira ka nyaring teh ngimpi-ngimpi acan.
3: Wa tong banyol.
0: Banyol naon da hilaha ua banyol? Teu wararan tunting amuing.
3: Wa wayahna tamu teu datang kemang wa.
0: Teu namut.
3: Lamun kitu carana wayahna ua kudu balik deui ayeuna.
0: Mangga.
3: Hayu milu wa.
0: Ha?

0: Dasar Badranaya dirawuh di pangku ku Gatot Kaca di canak kawang awang halum mama. Nyata nengah cuk-cuk Madukara. Acarios Arjuna anu tita tadi elegenye ngantosan Gatot Kaca. Nah, si Gatot Kaca betila-lila tingkapan si keneh init nage Semar Badranaya. Cepot,
1: kan?
0: Dawala abdi. Cing, kata susu Gatot Kaca naik telilah-lilah tering.
2: Wah, kaliwatnya.
3: Kade-kade atuh.
2: Papaling pang, beren.
1: Duh, ya, atuh bapaknya ingat.
2: Kamu tinggal riwakun.
3: Mana si pangkalan bakta?
2: Padahal mang, tidak mau atuh ubarannya kudus.
3: Yeh, kumang bakta kudus.
2: Kudusnya diduruk.
3: Pake merempeda.
2: Dipakai ngaduruk, dipakai ngaduruk bujur mana ewon? Juga nih itu tak puji terpakai ubar teh. Puji tadi picen tak jerawan nana.
3: Ya,
2: musuh
3: kita. Meli kama iya jerawan.
2: Meli agaknya kah?
3: Kadek kah?
2: Gandeng puku mana yang gandeng macam ramai lo?
3: Gujur kenai.
0: Cing, kumaha itu cepot lain hari wasya.
2: Mohon kumaha itu danya nak kebujung nak kena kemana tu?
0: Pemet, ya putra Gatot Kaca.
2: Ulu, itu guning di sana kujulakan anom tiluhur.
3: Wah tu.
2: Aluh, gus datang cepot. Paranto syagat.
0: Jaga kempaman.
2: Sembah kapihatur agar kita terima kang bagian utaya papa dan kang bapak. Nah, itu kejadian teh bapak. Tiwas Gusti istri teh damang deui pak. Subadra gering deui kang. Amuing nun. Jadi ku kitu na wayah na we eta kemang teh inyeum heula kang. Kemang naon nun? Kemang anu diinyeum ku kakang Semar.
0: Ya, we.
2: Wayahna pak eta kemang teh bikin heula sakeudeung. Kemang naon, Jang? Ieh, kemang naon? Kapan kunu ku bapak teh anu tadi ditamut? Kapan bapak teh tadi teh namut kemang? Iraha? Tadi teh geuning. Cenah emak teh damang. Dadah can bapak ngijeung indung silaing deka ti kawit. Ini toge ti mimiti ini toge tadi. Wayahna kang. Eta kemang inyeum heula. Teu namut kemang nun. Eh, buru-buru. Rakaripati enggak, rakaripati enggak kawatos si Aceh Subadra enggak
0: cing, buru-buru kakang Semar bapak
2: buru-buru bikin buru-buru bapak
0: wa enggak tua
2: tenamut kembang agar
0: eta kembang anu diinjem teha injem hula ku kaula sakedeng kakang Semar
2: tenamut kembang agar kalah banyo si Semar tenamut bapak tunggu dah uing teh panon peda kapan bapak teh tadi tengin jem kembang ente ya
0: ente
2: murukan cek kedil murukan
3: ngasih ngebohong
2: etakolot Semar teh geus kasohor kemana-mana Semar teh tara bohong bapak teh geus kasohor bapak teh tara bohong tara bohong tara mani geus kasohor
3: tara kabagean itu
2: iya gitu tenamut kembang agak
0: buru-buru Semar Badranaya
2: tenamut bujeng hingga kanyarik dan ngimpi-ngimpi acan di Semar tenamut kembang nun
0: kurang ada siap
2: ayalah amuing
1: tuh ya dikepret weh
2: daeta baong atuh da baong dibeakeun ku genepan kumaha teh
3: batur agehan
2: cing bapak buru-buru atuh tenamut yang
0: tenamut
3: Tuntrungkeun.
0: Wah, itu ngadon banyol, wah.
2: Buru-buru Semar. Tenamut.

0: dikit pinasti kesah yang beti.
1: Kurang ajar badan ayang adun ngahere yang kadunungan kurang ajar
0: badan ayana bikon itu bapak.
2: Ai itu bapak bikon.
1: Wah bikon atuh wah.
0: Dan rambut sejahang ganteng rambut kebanggaan.
1: Ai
3: kalah ceurik marukana dek meureun sedih meureun. Manya mah kajeng sedih ka bangsat.
4: Gogoh menyarek meureun sedih ka.
3: Manya meureun sedih ka nu bohong. Bapak
0: teu nginyeum jang.
3: Coba dek dijual meureun agan abdi mah ulah dicacanak agan nya oge abdi anakna henteu teu satuju kana kalakuan bapak nu model kitu
4: jahatna mah ah
3: sarua maksiat. Tuh bapak uing di kepret nanti nyeri anak di tenggelan batur
4: mama waka akang tah
3: tinggali ceri uing ngucur dui
4: ya tepayak kagugah
1: bikin Semar Badranaya
0: ternamut lah
1: kurang ajar siapa ayah lah
0: ayah lah ternamut agan ternamut kebangsa
3: tapi kaki itu eta bapak
4: ayah keduanya entuan
3: hah nasib

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
1: Muhun, ieu panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Atos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat teh sakaraos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wai, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah, aduh gitu tuh, iya.
1: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah gitu hararampang gitu teh sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Oh lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae sampean teu baal gitu teh lah sakadun sakedik deui lah kitunya teras teu puyeng wae ku gabobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali ngaleutnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos Bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalna ieu tos karaos pisan gitu hasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi mudah-mudahan Bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki
2: bagi
1: sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajinan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikenca kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Kuping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mesek kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu ngeng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak tuwaleda atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh, ayeuna yuswa sabaraha tahun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletot. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean teu geletot ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
2: Kadok kantos genep ulihan teras ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos teu aya, jeung geletot teu aya. Ras anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun khasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pisti Amis. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Kayak iklan. Habis saya kata aji mi barang meser kokon lantet.
1: Ibu ayah pesan teh kanu sanes kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu. Mangga, Bu.
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi. Mangga maleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sudah bukan merupakan rahasia lagi bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah mengantarkan masyarakat manusia kepada menikmati satu bentuk kehidupan yang lebih mudah dan lebih dekat dengan apa yang mereka harapkan. Dengan kemajuan ilmu dan teknologi, dunia telah dirubah oleh manusia seolah-olah dari sebuah daerah yang kosong menjadi kota-kota yang penuh dengan gedung-gedung pencakar langit. Apa yang bagi manusia yang hidup di masa lampau hanya ada dalam idealisme mereka, sekarang ini sudah bukan merupakan rahasia lagi. Orang telah bertandang ke bulan, dan mungkin dalam beberapa tahun yang akan datang, mereka akan mendarat pula di planet-planet lainnya. Kekurangan tanah pertanian bisa diatasi dengan merubah gurun pasir yang gersang dan tandus menjadi areal pertanian yang subur. Hujan lokal dapat dibuat. Kekurangan air bisa diatasi dengan penyulingan air laut melalui proses kimiawi. Penyakit-penyakit akan berkurang dan hidup makin dekat kepada apa yang diharapkan. Pertanyaan yang paling mendasar ialah, sudah sampaikah manusia kepada kebahagiaan? Adalah benar, dengan kemajuan ilmu dan teknologinya, manusia mencoba menyingkap tabir rahasia alam ini. Namun tiap kali tabir rahasia itu terbuka, terbentuk pula misteri-misteri baru yang memerlukan jawabannya. Di pihak lain, kemajuan yang diperoleh itu telah melahirkan satu bentuk kehidupan di mana manusia mempunyai satu mitos bahwa seluruh persoalan kehidupan bisa dipecahkan dengan otak manusia. Maka aspek-aspek ketuhanan, mistik dan kerohanian mulai ditinggalkan oleh manusia. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, maka sebagai efek dari kemajuan ilmu dan teknologi itu, kita melihat lahirnya kelompok-kelompok manusia yang otaknya penuh berisi ilmu pengetahuan modern, tapi jiwanya kosong dan hampa, merasa tidak puas dengan ini dan itu, walaupun hidup sudah serba ada dan serba cukup. Akibat lainnya ialah kerusakan terhadap alam. Kita maklum, manusia memulai orientasinya dengan tunduk kepada alam. Pada proses selanjutnya, manusia mulai mengadakan adaptasi, penyesuaian diri dengan alam. Dan selanjutnya, manusia mulai mengadakan eksplorasi, penundukan kepada alam, memanfaatkan alam untuk menunjang kebahagiaan yang mereka dambakan. Akibatnya, penggunaan sumber daya alam yang melampaui batas sering merusak alam itu sendiri. Kita ambil satu contoh misalnya. Akibat meningkatnya penggunaan bahan bakar dan penggunaan bahan kimia, maka terjadilah pencemaran udara. Yang ini akan menyebabkan terjadinya hujan asam yang menyebabkan matinya plankton dan organisme akuitis air. Di sisi lain kita melihat akibat percobaan-percobaan nuklir misalnya, yaitu rusaknya lapisan ozon di atmosfer yang akan menghilangkan perlindungan makhluk hidup terhadap sinar ultraviolet dari matahari, yang pada gilirannya ini akan menaikkan frekuensi daripada penyakit kanker. Ketidakseimbangan alam sering timbul sebagai dampak dari penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Akibatnya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Alam memang tidak selalu ramah, memberikan begitu saja apa yang dibutuhkan oleh manusia. Tetapi alam juga bisa kejam kalau sumber daya yang dimilikinya dikuras secara berlebihan tanpa memperhatikan keseimbangan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, marilah kita mencoba melihat gejala-gejala alam yang sering kita dapati di dalam kehidupan ini. Alam merupakan ayat Allah, ayat yang tercipta oleh Allah. Manusia memang diperintahkan untuk memanfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan dari alam ini, tetapi dengan tetap menjaga keseimbangan yang tidak akan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan manusia itu sendiri. Gejala alam sering tidak bisa dianalisa, tidak bisa dideteksi oleh kemajuan teknologi yang serba canggih ini. Bulan-bulan terakhir ini, gejala-gejala alam ini sering menimbulkan hal-hal yang lazimnya kita namakan dengan musibah. Gempa bumi di Tarutung yang belum selesai itu diatasi, menyusul dengan tanah longsor di Padang Panjang. Belum selesai tanah longsor diatasi orang, Bengkulu dihantam banjir, puluhan jiwa hanyut tanpa nyawa. Belum lagi bencana alam ini selesai, kebakaran pun timbul di mana-mana. Gejala apa semua ini? Ilmuwan mungkin akan menjawab, oh, kalau terjadi gempa bumi itu gejala alamiah, biasa proses pergeseran kulit bumi. Kalau ada tanah longsor, oh, itu karena memang karakter tanahnya yang labil, salah manusia kenapa tinggal di situ. Mungkin merupakan gejala alamiah, kata para ilmuwan. Mungkin proses pergeseran kulit bumi, kata ahli geologi. Mungkin karakter tanahnya yang memang labil, kata orang yang ahli tanah. Mungkin karena alam sudah bosan bersahabat dengan manusia, kata Ebit. Kalau tidak percaya, silahkan tanya kepada rumput yang bergoyang. Mungkin. Tetapi pada pertemuan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihatnya dengan kacamata agama. Saya katakan tadi bahwa gejala alamiah sering tidak bisa dideteksi oleh ilmu dan teknologi modern. Berbagai macam analisa, berbagai macam kesimpulan diambil orang setelah terjadinya bencana. Sebelum terjadinya bencana, tidak ada orang bicara soal itu. Sebelum Tarutung dilanda gempa, tidak ada orang cerita macam-macam. Sebelum Padang Panjang dihantam longsor, tidak ada analisa orang tentang karakter tanah yang labil. Setelah banjir terjadi, gempa melanda, topan bertiup, barulah analisa pun bermacam-macam. Maka pada kesempatan ini kita akan melihat gejala ini dengan kacamata agama. Menurut agama, apapun yang menimpa kita lazimnya dinamakan musibah. Musibah ialah ma asoban nasu min khairin au syarrin. Apapun saja yang menimpa manusia, baik itu merupakan hal-hal yang positif ataupun yang negatif, itu dinamakan musibah. Sesuatu yang menimpa manusia. Tapi dalam proses penggunaannya kemudian, musibah ini lebih ditujukan kepada hal-hal yang sifatnya negatif dan tidak diharapkan oleh manusia. Saudara-saudara kaum muslimin, musibah yang datang menimpa manusia itu bisa merupakan tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama sebagai ujian. Kemungkinan yang kedua merupakan teguran. Dan kemungkinan yang ketiga bisa juga merupakan azab. Jadi kalau datang musibah menimpa kita, hal pertama yang harus kita teliti, ini ujian atau teguran atau merupakan azab. Kalau musibah itu menimpa orang-orang yang beriman, petani yang rajin sujud tapi sawahnya dihantam wereng, peladang yang rajin beribadah tapi kebun jambunya dimakan ulat misalnya, itu merupakan ujian. Sebaliknya, seorang mukmin yang gemar melakukan dosa lalu mendapat musibah, itu merupakan teguran agar dia kembali ke jalan yang benar. Sedangkan kalau orang kafir yang mendapat musibah, itu merupakan azab pada kehidupan di dunia ini. Syukurlah kalau musibah yang menimpa kita merupakan ujian. Sebab musibah yang merupakan ujian ini, jikalau kita jalani dengan lapang dada, tetap bertawakal kepada Allah, akan memberikan pahala kepada kita. Apa saja musibah yang merupakan ujian itu? Dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. Dan pasti, kata Allah, ada lam taukid di sini, dan pasti kami akan menguji kamu dengan apa? بشيء من الخوف, dengan sebagian kecil dari rasa takut. Rasa takut yang tidak beralasan itu merupakan musibah. Musibah yang ujian buat orang-orang yang beriman. Kadang dalam hidup ini kita dihinggapi rasa takut. Yang kaya takut jatuh miskin. Yang berpangkat berkedudukan tinggi takut kalau jatuh lagi. Takut pensiun. Takut. Dan paling akhir takut mati. Bishay'in minal khauf, kami coba, kami uji kamu dengan sebagian kecil daripada rasa takut. Walju' dan rasa lapar. Kelaparan yang melanda dunia di Ethiopia misalnya, di Bangladesh misalnya, dan di belahan bumi-bumi lainnya. Timbul pertanyaan, di negara-negara komunis itu jelas orangnya tidak bertuhan semua. Tapi jarang yang kedengaran kelaparan. Apa ini? Inilah ujian buat orang-orang yang beriman. Sebagian kecil dari rasa takut dan rasa lapar. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Entah kemalingan, entah kebakaran, entah banjir yang menyebabkan rusaknya harta benda. Wasamarat, dan kekurangan buah-buahan, panen tidak jadi, musim panas berkepanjangan, wereng ngamuk, ulat melanda. Ini merupakan musibah yang ujian.
0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Menghadapi ujian semacam ini, Allah menjelaskan dalam kalimat berikutnya, wabashshiris sabirin. Dan gembirakanlah orang-orang yang sabar menghadapi ujian tadi itu. Siapa sih orang yang sabar itu? Dalam pengertian sehari-hari, maaf ya, kita sering salah kaprah dengan sabar ini. Menurut kita yang namanya sabar itu orang yang diem, ayem, ngelenggem, gak macem-macem, itu kita sebut sabar. Sudah ketahuan gak salah apa-apa, kepalanya ditampar orang, kelepah, diem aja. Temennya bilang, sampean gak salah ditampar kok diem, saya lagi sabar. Oh, saya kira sabar yang begini ini sabar yang salah pasang. Siapa sih orang yang sabar ini? Ayat selanjutnya menjelaskan, ini yang disebut tafsirul ayat bil ayat. Ayat mentafsirkan ayat. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar ialah orang yang kalau mereka kena musibah, mendapat kesulitan, kesukaran, mereka sadar kembali kepada prinsip inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami berasal dari Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Bukan ucapannya, tapi penghayatannya yang terpenting dalam kehidupan. Kalau ini yang jadi basis kehidupan, rasa takut tidak perlu ada dalam hidup ini. Walaupun kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kena musibah lapar, tidak perlu ada rasa takut. Kenapa? Kita sadar segalanya datang dari Allah, akan kembali menghadap Allah. Kalau kita punya jabatan tinggi, tidak takut diberhentikan, tidak takut pensiun. Kenapa? Sadar. Dulu pun waktu saya lahir ke dunia, saya enggak bawa jabatan apa-apa. Kalau sekarang harus pensiun atau diberhentikan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Terlahir pun ke alam ini, tidak ada saya menyandang pangkat. Kan tidak ada bayi lahir di pundaknya lalu jadi kopral. Tidak ada. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau satu saat dia kehilangan harta yang dicintainya, dia sadar lalu kembali. Dulu pun ketika lahir ke alam ini, tidak ada harta yang saya bawa, telanjang saya lahir ke alam ini. Ini namanya filsafat kehidupan yang paling mendasar. Segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Tanpa kesadaran ke arah itu, boleh jadi perasaan takut akan merajai hati kita. Si kaya takut miskin, si pangkat takut jatuh rendah ke bawah, dan selanjutnya. Tapi orang yang sadar segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah, apa yang perlu dirisaukan? Apa yang perlu ditakutkan? Karena basis kehidupannya, dia pasrah. Segala yang saya punya, segala yang saya miliki dalam kehidupan ini, cuma titipan dari Allah. Kembali semuanya menghadap kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah sebabnya seorang muslim setiap mendapat musibah dia harus mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Jangan macam kita ini inna lillahinya kalau ada orang mati saja. Sampai dulu dalam satu pengajian, seorang kiai tanya santrinya, kemana si Pulan tidak datang? Kata temannya, si Pulan sakit kiai. Kata kiai, inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Temannya nyaut, kiai, belum mati dia. Loh, kata kiai, sakit itu kan musibah. Setiap terkena musibah, orang dianjurkan, disunahkan, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi bukan cuma ucapan bibir yang tidak berakar ke hati. Tetapi ucapan bibir yang berakar ke hati lalu diterjemahkan dalam kehidupan. Segalanya datang dari Allah, segalanya pun akan kembali kepada Allah. Marilah kita lihat dalam kehidupan akibat tidak sadarnya orang kepada innalillahi. Gejalanya dalam kehidupan modern ini kan bisa kita lihat. Berapa banyak orang-orang yang tadinya sudah adil, berjuang hendak menegakkan keadilan, tapi di tengah jalan dia bisa berbalik menjadi orang yang justru menginjak-injak keadilan. Berapa banyak orang-orang yang tadinya sudah benar, ingin memperjuangkan kebenaran, di tengah jalan berbalik menjadi orang yang hanya mau benar sendirian, walaupun tidak benar bagi orang lain. Dan berapa banyak orang-orang yang tadinya sudah rela mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan orang banyak, tapi di tengah jalan dia berbalik menjadi orang yang tidak segan-segan mengorbankan kepentingan orang banyak demi kepentingan pribadi, keluarga, dan golongannya saja. tepat benar sindiran Allah dalam satu ayat. Wa iza masal insana durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iba. Apabila manusia sedang ditimpa oleh kesulitan, mereka berdoa kepada kami, mohon agar kesulitannya diangkat oleh Allah. Doa itu diucapkannya dalam keadaan berdiri, pada waktu berbaring, dalam segala posisi, mohon kepada Allah. Falamma kashafna anhu durrahu. Tapi manakala kesulitan yang menimpa mereka sudah kami angkat, kami hilangkan, marra ka'allam yad'una ila durrin massahu. Mereka berjalan dengan sombongnya, seolah-olah belum pernah minta tolong kepada kami sebelumnya. Ini gejala manusia sekarang. Kalau kepepet, ya Allah. Dihantam banjir, Allah. Ada kebakaran, Allah. Kena bumi gempa, Allah. Dalam keadaan normal, Allah pun dicampakkan dalam kehidupannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat bernama Sa'labah bin Hatib Al-Ansari. Dia orang miskin, tetapi kemiskinannya tidak menghalangi ibadahnya kepada Allah. Salat jamaah tidak pernah ditinggal. Di mana ada Rasul, di situ ada Sa'labah. Cuma Sa'labah ini model. Tiap selesai sholat, langsung pulang. Tidak wirid, tidak zikir, tidak doa. Jadi kalau sahabat yang lain selesai sholat, Allahumma antas salam, ini Sa'labah malah Allahumma lantas jalan. Tiap selesai sholat. Sampai satu hari baginda Rasul bertanya, "Hei Sa'labah, labbaik ya Rasulullah. Kau ini macam orang munafik saja. Apa tidak penting wirid, zikir dan doa? Apa tidak betah kau di masjid?" Sebab orang mukmin di masjid seperti ikan di air. Orang munafik di masjid seperti burung dalam sangkar. Ada enggak burung yang betah di kurungan? Enggak ada keleperan, mau keluar saja. Itu orang munafik di masjid. Panas, enggak kerasan. Orang mukmin di masjid seperti ikan dalam air. Apa ada ikan yang enggak betah di air?
4: Tidak.
2: Ada. Ikan mau mati. Loh, ya kalau ikan sudah enggak betah di air, kan ikan mau mati namanya. Kalau orang mukmin sudah tidak kerasan di masjid, jiwanya sudah mau mati itu. Kau ini macam orang munafik saja, Sa'labah. Maafkan saya ya Rasulullah. Kenapa? Saya bukan tidak betah di masjid. Lalu, bukan pula menganggap doa, wirid, dan zikir itu tidak penting. Lalu apa pasalnya? Saya ini orang miskin ya Rasulullah. Saya punya kain satu-satunya berdua sama istri saya. Jadi waktu saya sholat di maghrib di masjid, istri saya di rumah nungguin giliran kain. Maka saya cepat-cepat pulang aplosan kain. Oh ini kan kere ini. Oh begitu ya. Lalu gimana? Sekarang gini saja ya Rasul, ini sudah kadung ditanya. Kemarin-marin saya mau minta sendiri malu, ini sudah kadung ditanya lah saya berani. Gimana? Tuan kan Rasul. Lalu, namanya Rasul kan doanya jarang meleset. Jadi, tolonglah doakan kepada Allah supaya saya jadi orang kaya. Kalau saya kaya ya Rasul, saya punya kain sendiri, istri punya kain sendiri, asyik saya ibadah, saya akan wirid, saya akan zikir, saya akan tenang di masjid. Biasa, omongan orang belum punya duit. Itu selalu begitu. Sa'labah, kata Rasul, labbaik ya Rasulullah. Qalilun tu'addi syukrahu khairun min kasirin la tutiquhu. Sedikit kamu syukuri itu lebih baik daripada banyak tapi kau tidak kuat bawanya.
5: Sedikit kamu syukuri, nanti Allah tambah. Ketimbang banyak, tapi kau tidak kuat membawanya, apa gunanya? Kalau memang cuma gelas secangkir, dituangi air satu ember pun, lebihnya akan jadi mubazir. Tahu dirilah kita.
2: Begitu ya?
5: Oh.
2: Oh ya, sudah kalau begitu. Pulang, Sa'labah. Besoknya bertemu lagi dengan Rasul.
5: Bagaimana, Sa'labah?
2: Sudah ya, Rasul.
5: Sudah apa?
2: Sudah saya pikir-pikir.
5: Lalu?
2: Ya, syukur sih syukur. Cuma saja kalau kain satu berdua, rasa-rasanya repot juga awak ni nak bersyukur.
5: Jadi bagaimana?
2: Sudahlah ya Rasul, doakan saja saya jadi orang kaya lah. Sa'labah, saya ya Rasul.
5: Kau ni kan orang Islam toh?
2: Iya.
5: Nah, orang Islam itu yang jadi contoh siapa?
2: Tuan ya Rasulullah.
5: Betul?
2: Betul.
5: Kau lihat saya kaya enggak?
2: Enggak.
5: Kenapa minta kaya?
2: Iya ya.
5: Iya, pulang.
2: Dua kali knock out. Hari ketiga datang lagi dia ke masjid nekat. Ya Rasulullah, gimana Sa'labah?
5: La in athani Allahu min fadlihi la usaddiqanna wa la akunanna minas salihin. Kalau Allah memberikan rezeki kepada saya, kalau saya jadi orang kaya ya Rasul, pokoknya saya jadi akan jadi orang soleh, tekun ibadah. Wa la a'ti kullazi haqqin haqqa. Akan saya berikan tiap orang haknya. Pokoknya kalau saya kaya, sip dah.
2: Omongan orang belum kaya memang begitu. Saudara-saudara, kata Rasul, Sa'labah, yang benar.
5: Benar.
2: Yakin?
5: Yakin.
2: Janji ya?
5: Janji.
2: Mari saya baiat. Selesai baiat, didoakan oleh baginda Rasul. Allahumma rzuq Sa'labah. Ya Allah, berikan rezeki kepada Sa'labah. Selesai didoakan, Sa'labah dihadiahkan seekor kambing oleh baginda Rasul. Kambing perempuan, sedang hamil, malah gak ada suaminya lagi. Ya gak apa-apa kambing. Saya ini cerita kambing. Kambingnya hamil gak ada suaminya. Kambing. Yang orang jangan tersinggung loh, saya ngomong kambing. Sa'labah, kau bawa pulang kambing ini, kau pelihara, mudah-mudahan membawa berkah. Baik ya Rasul. Dibawa pulangnya kambing itu, dirawatnya baik-baik. Lalu lahiran kambing itu. Satu jadi dua. Dua jadi tiga. Tiga lahir lagi jadi lima. Lima jadi tujuh. Tujuh jadi sepuluh. Sepuluh jadi lima belas. Makin lama makin banyak kambingnya. Makin sibuk. Datang sholat mulai terlambat. Kalau tadinya belum azan sudah datang ke masjid, sekarang sudah komat baru nongol. Lambat laun sholat lima waktu tidak kelihatan di masjid. Kelihatan cuma Jumat saja. Itu pun kalau khatib sudah naik mimbar dia baru datang. Rasul bertanya, kemana Sa'labah? Sibuk ya Rasul, kambingnya makin banyak sekarang, ngembalanya keluar kota.
5: Ya wailah Sa'labah. Aduh, kasihan Sa'labah. Aduh, celaka Sa'labah. Sampai Jumat pun tidak kelihatan di masjid.
2: Kelihatan paling-paling cuma Idul Fitri sama Idul Adha. Sholat tahunan.
6: Radio Peace FM.
7: Radio
6: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Nah, kemudian sampai waktunya di mana umat Islam diwajibkan membayar zakat. Rasul mengutus utusan datangi Sa'labah minta zakatnya. Ketika didatangi ini, Sa'labah berkata, "Ma hadzihi illal jizyah." Ini jizyah. Saya tidak wajib zakat. Dua kali sampai tiga kali dia tidak mau bayar zakatnya. Kata Rasul, cukup, jangan didatangi lagi. Kemudian turunlah ayat, wa minhum man ahadallaha la in atani Allahu min fadlihi la usaddiqanna wa la akunanna minas salihin. Di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah, kalau diberikan rezeki akan bersedekah dan akan jadi orang baik-baik. Tapi setelah diberikan rezeki mereka berpaling dan lupa dengan janjinya. Ayat ini disampaikan orang kepada Sa'labah. Sa'labah, baru saja turun ayat bunyinya begini-begini. Rasanya ayat ini nyindir sampean ini. Ah, enggak ah. Habis siapa lagi yang punya mental macam ini? Dia sadar. Cepat-cepat dia datang menghadap baginda Nabi. Hendak bayar zakat. Kata Rasul, cukup Sa'labah. 3 kali utusanku datang, kau tidak mau bayar. Sekarang bawa pulang lagi. Sampai Rasul wafat. Akhirnya Sa'labah mengalami kebangkrutan di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Tengoklah riwayat Sa'labah ini. Ketika diuji dengan kemiskinan, dia lulus. Rajin ibadah, dekat dengan Rasul. Tapi ketika diuji dengan kekayaan, dia lupa diri dan jatuh menjadi orang yang bakhil. Saudara-saudara, itulah sebabnya kita berharap. Mudah-mudahan bencana yang menimpa bangsa kita akhir-akhir ini, entah itu merupakan gempa di Tarutung, tanah longsor di Padang Panjang, banjir di Bengkulu, kebakaran di Pasar Mercubuana, Medan, kebakaran di Pasar Anyar, Bogor, kita berharap itu merupakan ujian saja. Ujian yang harus kita terima dengan sikap mental inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah, kembali kepada Allah. Lalu apa manusia ini? La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini musibah pertama. Musibah merupakan ujian. Yang kedua, ada musibah itu yang merupakan teguran dari Allah. Bukan ujian, tapi teguran. Wong namanya ditegur, tentu karena orang lalai, lupa diri, lengah, sehingga perlu ditegur. Dalam surah Ar-Rum ayat 41, Allah menjelaskan, Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas, telah bertebaran kerusakan di daratan dan di lautan dari sebab ulah tangan-tangan manusia. Liuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un, agar Allah memberikan kepada mereka sebagian daripada balasan akibat ulah tangan mereka sendiri. Mudah-mudahan dengan balasan dan teguran-teguran ini mereka kembali sadar, ingat diri dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah bertebaran kerusakan di daratan dan di lautan dari sebab ulah tingkah pola tangan manusia. Di awal tadi sudah saya coba jelaskan sepintas. Kemajuan ilmu dan teknologi modern ternyata tidak selamanya punya dampak positif. Juga dia punya dampak negatif yang berakibat kepada kehidupan manusia sendiri. Satu contoh misalnya. Sekarang ini kan orang mulai membuat apa yang disebut dengan rumah kaca. Kalau saudara berjalan melihat bangunan-bangunan tinggi, kan sudah ada yang seolah-olah semuanya ditutup dengan kaca. Memang di lain pihak akan mengurangi penggunaan sumber daya alam yang baku, tapi di lain pihak rumah kaca ini akan menaikkan suhu udara. Akibatnya permukaan air laut akan naik karena mengembangnya air laut. Dan jangka panjangnya melelehnya es di kutub. Akibatnya kota-kota yang berada di pantai-pantai yang rendah banyak mengalami erosi dan pencemaran air. Misalnya Jakarta, Bangkok, New York. Tahu New York? Pernah ke New York? Ke New York belum pernah? Sama. Lalu percobaan-percobaan nuklir, taruh kata di bawah tanah, tapi efek negatifnya tadi saya katakan, rusaknya lapisan ozon di atmosfer sana, di daerah Antartika, yang akan menghilangkan perlindungan makhluk hidup terhadap sinar ultraviolet dari matahari. Akibatnya, frekuensi penyakit kanker makin meningkat. Keperluan akan bahan bakar menyebabkan manusia menebangi hutan semrawut. Erosi timbul. Banjir melanda.
7: Di lain pihak gurun-gurun Sahara makin meluas. Sedangkan dunia, bumi yang kita tinggali ini bukan satu wujud yang tanpa batas. Bertebaran kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan-tangan manusia sendiri. Kemajuan ilmu dan teknologi modern yang mengabaikan proses keseimbangan alam. Sunnatullah kata kita orang beragama. Hukum alam kata orang sekuler. Natural of law katanya bahasa kerennya. Akibatnya manusia sendiri yang merasakannya. Maka musibah-musibah yang datang ini teguran. Hei manusia, jangan terlalu mengeruk sumber daya alam. Hai manusia, sadar bahwa kemampuanmu terbatas. Hai manusia, ilmu dan teknologi itu merupakan sedikit sekali dari ilmunya Allah. Tidak wajar lalu meloncat menjadi angkuh dan sombong karena temuan-temuan yang didapatinya di dalam penelaahan ilmiahnya. Ini bencana musibah yang merupakan teguran. Atau di dalam satu masyarakat yang maksiatnya merajalela. Yang ma'ruf jalan, tapi yang munkar juga jalan. Artinya, 50-50, majelis taklim ramai, majelis judi pun makmur. Pondok pesantren hidup, tapi juga tempat-tempat maksiat berjalan. Keseimbangan ini memerlukan teguran. Dan teguran itu sesungguhnya tidak hanya dalam bentuk bencana alam, tapi juga secara pribadi yang ada dalam diri kita. Kalau kulit mulai keriput, teguran itu, awas kereta mau berangkat. Jangan tua-tua keladi nak, makin tua makin menjadi. Sadarlah diri. Kalau uban sudah bertabur, kalau pandangan sudah lamur, kalau pendengaran sudah kabur, kalau makan pun cuma kuat makan bubur, tandalah tuh sudah dekat ke lubang. Awas kereta mau berangkat. Teguran yang datang menimpa diri dalam bentuk yang luas, yang merupakan bencana alam, musibah dan sebagainya. Ini bentuk yang kedua, bencana merupakan teguran. Bentuk yang ketiga, ada bencana itu, musibah itu yang merupakan azab dari Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 112, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Duribat alaihimu zillatu aynama suqifu. Dimanapun mereka berada, mereka akan ditimpa oleh kehinaan. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali mereka yang teguh berpegang dengan tali Allah, agama ini, wa hablim minan nas, dan tali hidup bermasyarakat. Wa ba'u bighadabim minallah, mereka akan mendapat murka dari Allah. Wa duribat alaihimul maskana, juga ditimpakan kehinaan dan kerendahan kepada mereka. Apa penyebabnya? Dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Ada empat penyebabnya menurut Ali Imran ayat 112 ini. Kenapa ditimpakan kehinaan, kerendahan? Lahir di tengah negara khatulistiwa bagaikan jamrut mutiara, daerahnya subur makmur, hijau ranau, gemah ripah loh jenawi. Tapi kadang-kadang tertimpa kelaparan, tertimpa ketakutan. Apa penyebabnya? Empat penyebab utama. Pertama, yakfuruna biayatillah. Mereka ingkar dengan ayat-ayat Allah. Baik ayat yang terucap oleh Allah yang kita namakan wahyu, Al-Quran. Atau ayat yang tercipta oleh Allah, alam ini. Mereka ingkar, mereka ambil manfaat dari alam, Mereka kuras alam, tapi mereka tidak pernah syukur kepada sang pencipta alam. Kalau bahasa kasarnya, kira-kira Tuhan kan jengkel. Bumi gue aja lu manfaatin gue nya, lu gak mau sembah. Ingkar, kafir kepada ayat Allah, itu yang mendatangkan musibah. Dijelaskan dalam An-Nahl 112, wadaraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah memberikan satu contoh tentang kampung, kota, negara yang aman, tenang, tentram, damai. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rizkinya datang dari arah manapun saja. Apa saja ditanam tumbuh menghasilkan buah yang bermanfaat.

0: dicipta oleh Allah, yakni alam yang terbentang ini. Penyebab yang kedua, wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq, mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Membunuh nabi. Loh Pak, zaman sekarang kan enggak ada nabi, bagaimana kita mau membunuh nabi? Memang zaman kita, kita tidak membunuh nabi secara fisik karena nabinya tidak ada. Tapi menginjak-injak ajarannya, meletakkan ajarannya di bawah rasio, itu kan sudah membunuh nabi. Buat apa kita agungkan namanya kalau kita injak ajarannya? Buat apa kita sebut dan kita sanjung dia kalau kita belakangi perintahnya? Membelakangi para nabi, itu sudah pembunuhan kepada para nabi, pembunuhan gaya modern zaman kita sekarang ini.
1: 102,4 FM Radio Peace.
2: Radio Peace.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Oh, Muhammad tuh manusia biasa. Sebagai manusia kan dia bisa salah. Karena itu yang mutlak cuma Quran. Hadis, sunnah itu bikinan nabi saja, itu kan sejarah. Jadi sumber agama cuma Quran. Muncullah orang-orang yang ingkar sunnah, itu kan juga membunuh nabi. Wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Sebab yang kedua. Adapun sebab yang ketiga, dzalika bima asaw, perbuatan maksiat yang merajalela, dikerjakan terang-terangan. Agama memerintah amar ma'ruf nahi munkar kan, tapi yang dia kerjakan amar munkar nahi ma'ruf. Tebulak. Apa? Tebalik. Amar munkar nahi ma'ruf, yang munkar malah dianjurkan, yang ma'ruf yang baik-baik malah dicegah. Yang munkar dianjurkan, bahkan diberikan iming-iming akan mendapat hadiah sekian ratus juta, akan ini akan itu. Yang munkar diiming-iming, yang ma'ruf malah dihalang-halangi. Pengajian sulit, dakwah kadang-kadang mengalami posisi yang tidak diharapkan. Akibatnya ya prinsip yang terbalik, namanya amar munkar nahi ma'ruf. Yang munkar diperintah, yang ma'ruf malah dicegah. Akibatnya perbuatan munkar dikerjakan berterang-terangan. Malah belum lama ada orang yang mengusulkan supaya pemerintah membuka judi secara resmi lah, untuk menutup judi yang ngumpet-ngumpet ini. Sebab kalau resmi

0: roji'un. Yang sudah diputuskan untuk dilarang, dianjurkan supaya dibuka lagi. Wong dibuka, ditutup saja, ditutup dan dilarang saja, yang ngumpet-ngumpet masih banyak. Apatah lagi kalau dibuka berterang-terangan. Judi kronis, mabuk jadi kebanggaan, perbuatan zina sudah cerita harian.
1: 102,4 FM Miss Radio Ciamis, musik masa kini.

0: ahdah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Malah yang aneh bin ajaib kadang-kadang terjadi sedarah sendiri. Ada bapak melalap anak kandungnya, ada anak kandung tidur sama ibunya. Kalau tidur biasa wajar, ini tidur-tidur. Allahu Akbar. Perbuatan maksiat yang merajalela mengundang azab. Yang keempat, penyebab yang keempat, wa kanu ya'tadun. Mereka benar-benar telah melampaui batas. Yang kaya melampaui batas menumpuk kekayaannya. Beli gunung, beli laut, beli langit kalau bisa. Ya'tadun, perbuatan yang melampaui batas. Nah, yang kita khawatir, kalau musibah yang menimpa ini merupakan azab, tinggal kita introspeksi dan mawas diri saja. Saya mendapat kesulitan musibah ini kira-kira ujian, teguran, atau azab. Kalau musibah menimpa orang kafir, azab. Kalau dia menimpa orang baik-baik, ujian. Kalau dia menimpa orang baik yang berbuat dosa, teguran. Jadi jangan kita sholat saja tidak pernah, puasa tidak pernah, dapat musibah lalu bilang saya lagi diuji oleh Tuhan. Bukan. Bukan diuji, itu lagi dikasih perskot. Panjer nih, perskot azab, kontannya di akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebagai uraian penutup, apa kunci menghadapi musibah-musibah ini? Dilihat dari segi agama. Saya kemukakan sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Baqi dari Anas. Saya kutip dari kitab Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, "Inni la ahammu bi ahli al-ardi azaban." Kadang-kadang kata Allah, aku ingin mengirimkan azab kepada penduduk bumi ini. Jadi kalau logika kita, kalau melihat tingkah pola manusia ini, aku gregetan, kata Allah. Pengen aku tumpahkan saja azab kepada mereka, sudah biar habis semua. Inni la ahammu bi ahli al-ardi azaban. Kadang aku ingin menghantam mereka dengan azab. Falamma nazartu ila ummari buyuti. Tapi kalau aku melihat, kata Allah, orang-orang yang memakmurkan rumahku. Siapa orang yang memakmurkan rumah Allah itu? Orang yang rajin memakmurkan masjid. Kalau aku lihat itu, kata Allah, wal mutahabbina fi, dan orang yang saling cinta mencintai karena aku, kata Allah, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang melakukan istighfar mohon ampun kepada Allah baik pada waktu pagi maupun petang, surifat, saraftu azabi anhum, aku angkat azabku dari mereka. Jadi rupanya ini yang meredam murka Allah itu. Allah sih maunya numpahkan azab, tapi begitu Allah melihat orang yang tekun memakmurkan masjid, rajin sujud, menghidupkan dakwah di masjid, orang yang saling kasih mengasihi karena Allah, orang yang mohon ampun di waktu pagi dan petang, azab itu, keinginan menyampaikan azab, aku tarik kembali, kata Allah. Jadi apa obat pertama? Makmurkan masjid. Jangan sebaliknya. Kalau orang sudah lebih penuh ke gedung bioskop daripada ke masjid, kalau orang sudah lebih menyukai hidup berfoya-foya ketimbang membantu fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang tidak mampu, kalau koran sudah jadi bacaan wajib sementara Quran cuma sekedar hiasan rak di rumah, tidak ada lagi nanti yang dipandang-pandang Allah. wal mutahabbina fi, orang yang cinta mencintai karena Allah. Wal mustaghfirina bil ashar, orang yang memohon ampun pada waktu siang dan malam, sore dan pagi. Ini yang meredam murka Allah. Jadi di antara yang harus kita lakukan di dalam memohon kepada Allah agar bencana musibah ini berkurang, apa jalannya? Salah satu di antaranya, pertama memakmurkan masjid. Yang kedua, kalau ngambil istilah yang lagi ngepop, memasyarakatkan istighfar dan mengistighfarkan masyarakat. Jangan cuma olahraga saja dimasyarakatkan, istighfar. Satu contoh pengalaman, beberapa waktu yang lalu kan Gunung Galunggung meletus toh. Meletus apa meletus?
2: Meletus.
1: Di kaki Gunung Galunggung, di desa yang namanya Kikisik, tinggal seorang ajengan, kiai kalau di Jakarta bilang, ajengan Sadili. Beliau belum lama meninggal dunia. Orang lain pindah, beliau tenang saja di situ. Pesantren, masjid, komplek perumahan. Saya pernah berziarah ke tempat beliau pada saat gunung sedang aktif, meletus. Saya tanya, ajengan, apa ndak kepengen hijrah? Hijrah? Iya. Saya malah menganjurkan, kata beliau. Tapi hijrah yang saya anjurkan itu pindah dari maksiat kepada taat. Pindah dari jauh kepada Allah menjadi dekat dengannya. Pindah dari menentang Allah menjadi taat kepadanya. Pindah dari malas ibadah menjadi rajin ibadah. Hanya dengan hijrah macam ini, insya Allah Galunggung reda. Sebab siapa sangka dia bakal meletus. Tidak diawasi. Tidak masuk gunung yang frekuensinya itu membahayakan dalam waktu singkat seperti anak Krakatau atau Merapi. Tahu-tahu meletus. Dan letusannya cukup lama, memakan waktu 1 bulan lebih. Tidak, saya bilang ajengan, maksud saya hijrah pindah tempat tinggal ini bahaya kelas 1. Kalau lahar jatuh habis ini. Lalu beliau membacakan satu ayat yang saya tercenung. Apa ayat yang beliau baca? Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah. Tidak ada orang akan mati kalau bukan dengan izin Allah. Biar saya tetap di sini, kalau Allah tidak izinkan saya mati, insya Allah saya selamat. Lantaran yang ngomong kiai, ahli ibadah, saya setuju. Tapi kalau yang ngomong okem, nah, biar saya di sini, kalau Allah enggak izinkan kan saya selamat. Alah, jangan bertingkahlah, pindah aja. Kita ini kan kadang-kadang tidak melihat makom ya, kedudukan di sisi Allah. Orang lain baca ini bisa begini ya, orang lain kiai, kita yang bukan kiai lalu mau ikut-ikutan. Nabi Ibrahim masuk ke api, lalu ada ayat, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, hei api dingin kamu selamatkan Ibrahim. Nabi Ibrahim ya selamat, api dingin. Lalu kita masuk ke api baca ayat tadi mateng. Dan memang lahar yang jatuh itu menyingkir. Rumah Pak Kiai itu dilewati saja oleh lahar, tidak masuk ke dalamnya. Ya Allah, saya teringat hadis kudsi ini. Orang yang tekun memakmurkan masjid, orang yang kasih mengasihi karena Allah, orang yang beristighfar di waktu pagi dan petang, di kala siang dan malam, di tengah maksiat melanda kehidupan, di kala orang lupa diri dan lupa daratan, hancur di meja judi, hanyut dalam botol-botol minuman keras, terlena di tempat-tempat pelacuran, dinina bobokkan oleh korupsi dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang, dan segala macam perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, mereka yang tekun memakmurkan masjid, kasih mengasihi karena Allah, melaksanakan istighfar, mereka ini yang meredam murka Allah. Disadari atau tidak, kita hutang jasa kepada mereka ini. Kalau tidak lantaran mereka, habis sudah digulung bumi ini. Ini menurut janji Allah dalam hadis kudsi. Karena analisa yang kita pegang ini analisa agama. Saya tidak melihatnya dari analisa sosial, politik, kebudayaan, ekonomi. Tidak, memang di luar kemampuan saya. Disiplin agama mengajarkan kita begitu. Dengan kata lain, seharusnya kalau ada orang memakmurkan masjid, itu yang kita bantu. Kasih mengasihi karena Allah, itu yang kita dorong. Orang yang melaksanakan istighfar, itu yang kita dekati. Alhamdulillah ya, masih ada yang istighfar. Alhamdulillah ya, masih ada yang memakmurkan masjid. Jangan, alah orang gaek lah, orang tua kertu kerjanya cuma megang-megang tasbih saja. Apa sih bisanya? Cuma istighfar saja. Istighfar ini yang meredam murka Allah. Alah, kerjanya main di masjid mulu, taklim khutbah, apa itu? Ini yang meredam murkanya Allah. Bahkan dalam hadis lain, laula syuyukhun rukka wa bahaimun rutta. Kalau tidak karena orang tua yang rajin sujud, kalau tidak karena binatang melata yang mencari makan, kalau tidak karena bayi yang menyusui, la sabba alaihim azaban sabba, akan aku timpakan azab kepada mereka sehebat-hebatnya. Bayi yang masih menyusui, yang masih bersih dari segala dosa, yang masih punya masa depan, orang-orang tua yang rajin sujud kepada Allah, ini peredam murkanya Allah. Jadi kesimpulan di antara resep mengatasi musibah akhir-akhir ini dari kacamata agama, pertama makmurkan masjid, yang kedua tumbuhkan saling kasih mengasihi karena Allah, yang ketiga memasyarakatkan istighfar dan mengistighfarkan masyarakat. Kaum muslimin, inilah saja yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Baray Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ya teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: puhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Pak, nya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat gitu?
2: Iya, wae setiap taraos gitu. Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti Bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos tos ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu, ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
1: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
1: Iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, aya nama mam ge tersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa nama mam teh teu kersa wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah teu sabuh 8 ge hoyong emam.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha Bapak ayeuna anu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah gitu. Aya namanya leungeunnya. Biasana mah pami mangge ieu oge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakinten
2: eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Ya. Dinten ka sabaraha Bapak aya perobihan?
2: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Gitu Bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kana sanes, mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang. Mohon.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Anu kasabar kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
2: Oh,
1: gitu. Anu jeut damangnya panginten kopi teh ditaros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karaosna atanapi katingalina ku aku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitu nya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sareng pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung kemalihan maupun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: enggak sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pami obo teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaroskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penten setahunan ya lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio. Yo.
0: Bapak atos nak itu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade meser
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gagaduhan panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah ayeuna mah nya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak cobian weh meser alfa propolis bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumaha?
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah namanya aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemetes karos nyeri gitu, lambung teh, pemetes makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, sate acan yang nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah uih ke rumah sakit, kasep.
1: Ayo, nak, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma, ieu tos saep sabaraha botol?
2: Namae sabotol sareng kaduana ieu na teh.
1: Cara penggunaanna kumaha mah sadidinten?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo eta ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
1: Ma, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Ma.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas. Mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah gitu nya mah teh ieu ge jamu teh istuning namu manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti mah panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun anu kesaksianna nya. Mudah-mudahan emak saatos nang konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
2: Ibu Ida.
1: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
2: Di Sumber Agung, Waluran.
1: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
2: Lambung sareng radang paru-paru.
1: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
2: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini ya? Mohon.
1: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
2: Karosna dina dada rocop.
1: Di dada terada rocop nya.
2: Mohon.
1: Tos sabar alami Ibu teh kudu panyawa teh?
2: Opat sasihan
1: ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
2: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
1: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
2: Mohon.
1: Nah, kamari kan ngeliat landong apa propolis. Kumaha tanu karasku Ibu waktu ngeliat harita.
2: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karawas na gitu.
1: Reaksi na.
2: Reaksi na.
1: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
2: Karena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
1: Mohon.
2: Perih na ayah.
1: Ngeres.
2: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyamirangan gitu.
1: Rada ngirangan.
2: Mohon.
1: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sana tembe disebatkeun nya.
2: Mohon.
1: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
2: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak ieu
1: teh. Majeng kasehat
2: ya. Kasehatna.
1: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
2: Mohon.
1: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
2: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
1: Cobian
2: we ku ngaleut alfa folklorit.
1: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dupi ya teh sarang saha namina?
2: Panana.
1: Bapak Nana teh ti mantan?
2: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
1: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
2: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
1: Tos sabaraha lami?
2: Atos 10 tahun langkungan we lah.
1: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
2: Laras, aya karaosna kitu.
1: Alhamdulillah tah uninga alfa propolis ti mantan Bapak.
2: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
1: Bapak teh saeb sabaraha botol?
2: 5.
1: 5 botol tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
2: Aya.
1: Kumaha karaosna?
2: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
1: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
2: Nah mudah-mudahan kitu.
1: Aya nu bade disaweurkeun ka anu sanesna?
2: Aya. Bila aya nu perlu ge alfa dongkap kitu.
1: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatna Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantas berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng merenya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sebotol. Alhamdulillah nembe sebotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejenna alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: jamu tetes alpa propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios si Bangbrang Makalangan. Si Bangbrang Makalangan, naskah karya S. Sukandar, panutur catur Pangrekasora, Bah Damis, jamu tetes alpa propolis, ranong herbal murni 100% propolis asli, KD ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna, jamu tetes alpa propolis.
1: Alpa propolis itu praktis, tapi khasiatnya hebat buat mengatasi penyakit kronis.
0: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan, bagian anu ka-18.
2: Aduh, goblok sia. Aduh, sia. Si Suha ditajong ke kemplong teh rada ngaheungge barinya ngeyeng. Ningali kitu surancana ngirimkeun panonjokna rek ngajojo cukang irung. Tapi si Suha teu mikeun lamun kudu pasrah kitu bae masa kilat manehna meta nakis leungeun surancana bari ngasupkeun jurus jaran jero. Bari sakalian ngadiuskeun peureupna anu katuhu sarta ngageduk kana tulang iga surancana. Geduk ngahakan iga disusul tepus ku tajongan suku katuhu kana palebah apa marasa surancana.
3: Setan belang sia.
0: Teburung Suranjana rada muringi sepeda kantong jimatna rada naik kana angen matak seueul karasana ku Suranjana. Kantong jimat saya atuh da berodaah diteungeul atau ditajong. Dipencet saeutik oge kagileurkeun geu aduh matak linu eta teh. Pamita percantan sok tobian pamamar geura ka dinya. Babeko.
3: Hiji sia kurang ajar. Rasakeun ye jurus gugur gunung.
0: Si Suha ngadiuskeun de peureupna, peureup kenca katuhu basusul-susul. Dek neumrag kana dada jeung sirah Suranjana tapi ngan sakilat badan Suranjana leungit tina teupan. Ngagunakeun gerakan hap-hapina, teu kanyahoan geus aya anu ngacerpet mepeuh puhu ceuli jeung nimpuk punuk si Suha. Anu akhirna si Suha ngacongcolong ka hareup ka bawa ku tanagana sorangan. Bari ceuli asa katorekan dibarengan ku ngagolokok ngutakeun eusi kadutna sirahna muter katuleulengan ngagebru nangkuban bari gegerungan sarta ilungna harita teu nyungkuk nyium taneuh garing harita teh teu bisa buru-buru hudang deui sedangkeun Suranjana harita geus ngajega ditukangan si Suha.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Nah, ya kolesterol lambung tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Lu
1: sering digugu.
0: Mohon.
1: Tadi poyang ungap sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngodo dada gitu,
0: mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri nyeri, cuma sok finish ngod kita itu dada, yeah, dada di punggung kita itu pas dia itu, terus lambung lambung dahar teh naik kalhur, naik kalhur engap gitu.
0: Terus kayak engap omingnya, terus bapak ayana terus berhalami pak ya penyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, begitu lah bapak terus 5 tahun pengobatan terus nganggo naon wae terus kemana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan terus ke herbal, ya, terus ke mana-mana, terus ke medis, gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus kabel mah cocok, lengit, ya asam urat dia lengit, nyeri ya punggung, punggung alhamdulillah lengit, cangkeng, cangkeng alhamdulillah tuh ayana.
0: Ayana kumaha masih kena karaoke sesekna.
1: Ayana mah masih kena, tapi TJT ingin mah bisa ngepel, bisa kamah juga alhamdulillah.
0: Mohon ibadah lancar.
1: Oh benar lancar, dari mah kamah juga pak capek.
0: Begitu.
1: Oh
0: macam mana? Ayana masa atau tak konsumsi apa
1: propolis? Nah, alhamdulillah.
0: Ibadah dia lancar.
1: Lancar, alhamdulillah lancar. Oh benar, dari mah lamun hulang syarat riat pak. Udang udang saya udang gitu ya. Wah, puyeng. Aya nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi iya nya. Mentak abli meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh seep seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung aya teh 3 yeung aya aya.
0: Aya na teh bade ngageuleus bae botol deui Pak Oming.
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, aya na bade ngageuleus 3 botol deui nya.
1: 3 botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha? Karaos hasil.

0: Amin.
1: Tambah rezeki lah banyak.
0: Amin.
1: Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes ya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

kungisat badan, ngawincik diri, nyaeta nungaran teh tawaduh teh alias tirakat teh. Tong anggap memang aki jualan ilmu lain, da eta mah lain keur aki, tapi keur aranjeun duaan. Jadi urusan ieu ilmu teh teu kudu make persyaratan naon-naon, itu jeung ieu. Da ilmu mah lain rek ngiridit barang atawa pakakas. Jadi nu dimaksud ku aki mah nyaeta kahiji, hidup kudu kuat merangan hawa nafsu, sarada ulah boga niat hasud, dolim, fitnah, deleka, iren, panas ten, dudupak, lurumpak, jahil kaniaya, nyieun kajahatan kasasama hirup. Komo lamun teu mah hidup bari aya karep hayang mergasa anu teu tuah teu dosa. Napon ngeunah ceuk sorangan kade eta nu paling dipantrang tina ilmu panemu ti aki. Landaran jelema anu paling kuat di alam dunia ieu eueuh deui. Iwal ti manusia anu geus meunang dina ngalawanan hawa nafsu na sorangan. Ari nafsu teh sok dieunteupan ku setan iblis jeung idadil. Watekna nafsu teh nyaeta amarah teh seuneu anu gudag-gudag. Makhluk naon nu diciptakeun dina seuneu iwal ti iblis alias syaiton. Tah, lamun urang geus bisa merangan hawa nafsu eta, lulus bakal hirup nangahan-nanganing. Ngeunah nyanang, ngeunah nyaning, genah, merenah, tur tumanina dina hirupna. Ngan kade lamun urang geus dibere kahirupan anu senang, ngeunah ngahenang-ngahening, ngeunah nyanang, ngeunah nyaning, kade ulah sok dieunteupan ku hayang nyandung. Nyandung pacabakan deuna naon ngan nyandung ka awewe ulah eta teu ngaharamkeun asal bisa. Eueuh nu ngalarang da eta mah eukeur-eukeurna urusan tunang nyandung mah ripuh-ripuh eukeur-eukeurna senang-senang eukeur-eukeurna ngan ilmu ieu mah wayahna kade eta hal anu paling dipahing. Kumaha karti kahartoski lajeng. Nah, saterusna anu kadua. Anu kaduana. Hidup duaan wayahna kudu ngajalankeun puasa tirakat salila tujuh poe. Jajan tujuh dinten. Iya. Duh, mangkaning kuring mah santana lah. Dong beraraah puasa sunat tujuh poe atek-atekan. Basa cakan puasa wajib oge sok beleng metong kuring mah ieu teh. Duh, rumaos we lah rada belengur sim kuring mah ieu teh. Aduh. Aduh. Heuh wayahna. Kudu dae kalaksanakeun eta kewajiban. Komo puasa Ramadan mah kewajiban. Sakumna manusia anu ngagem agama Islam kudu ngalaksanakeun eta nungguan puasa Ramadan. Tak ieu teh puasa tirakat sunat salila tujuh poe. Bukana oge wayahna setiap buka teh ukur ku sangu tujuh kepel, nginumna tujuh gelas. Janten eta teh dina sakali pas saum teras buka teh tujuh kepel sangu. Lain nah kumaha tuki dina salila sapoe teh sapoe sapeuting hartina bukana teh ukur sakepel sangu jeung sagelas nginum cai herang sakitu we kumaha garti. Duh kahartos sanggup ngajalankeunana insyaallah. Tong nyebut insyaallah. Insyaallah mah kers

0: Aning Allah. Bener ya tau ge, ngaloroban aja lemata nyebut insya Allah teh sok dijadikan panyinikelan. Kadang-kadang insya Allah, padahal balik terdatang. Harti nangis, ngajual ngaran Allah. Mau nyebutin insya Allah teh, kudu jadi datang. Meninggi we, aduh, tetiasa, tersanggup. Mual sumping, meninggi itu, dari nyebutkan insya Allah, balik jeng terdatang. Insya Allah teh kersaning Allah. Berarti kewajiban manusia kudu datang dina waktuna tepat waktu. Da Allah mah tara jadil janji beda jeung manusia. Tak gitu.
1: Janten atuh pangeran abdi teh saum sadinten
0: nya.
1: Teras unggal buka teh mung sakeupeul nasi
0: nya.
1: Yeung sagelas nginum
0: nya. Kumaha? Jaka.
1: Mangga. Sim kuring badai ngelaksanakan.
0: Benar.
1: Ya, mudah-mudahan kiat lah. Salajengna kumaha ya Tiki?
0: Semun kumaha salajengna ye teh? Dah lamun geus beres ngelaksanakan tirakat salila tilu poe tilu peuting. Wayahna nu kararasep kudu ulah sare, ulah dahar jeung ulah nginum. Ngaroko oge teu meunang. Nu disebut mati geni teh.
1: Aduh, berat dewa santana ieu mah ye.
0: Kudu puasa 7 poe. Terus unggal buka ukur sakeupeul sangu jeung sagelas nginum. Aduh. Ditambah geus kitu teh, geus beres teh urang 3 poe 3 peuting kudu mati geni. Waduh. Maha ye. Lamun kira-kira berat entong dijalankeun. Gitu we tiak ima. Dengan lupa carita. Atau hente kumah didinya we. Lupi satrasna kumaha. Satrusna hidup. Sanggus beres eta tadi. Wayahna kudu ngajalankan puasa. Hente nyarita. Salila 40 poe. 40 peting.
1: Jadi kudu jadi jelma pire. Jadi temenang ngomong, temenang ya ukur pepatah wungkul, ukur kuungek.
0: Iya. Tah, lamun dina ngalaksanakeun tirakat anu tadi, kabehanana ieu mah yeuh. Batal di tengah jalan. Wayahna kudu dibalikan deui ti awal. Kumaha sanggup atawa henteu? Santana jeung jaka ting haruleng.
1: Santana anu cumarita. Rupina sagala rupi persyaratanana ku abdi bade dilaksanakeun namung kumaha perkawis kagiatan sadidinten naha kedah rileun heula ki
0: ieu anu beurat atuh ari kitu mah salah Kasep nepi ka kudu eureun gawe gara-gara ngalaksanakeun tirakat salah ulah pedah urang keur tirakat jadi eureun pagawean jadi mugageun pagawean. Damah sagala rupa pagawean sapa poe tetep poe dijalankeun. Tah di dieu urang kudu kuat nahan ujian jagogoda. Di dieu tah diujina mah. Santana unggut-unggutan tanah ngarati nganjakan rumahuh siga anu seungah nyahareupanana. Utama nama nyang hareupan persyaratan dicaritakeun ku guruna nyaeta Ki Adi Wijaya teh. Ari Ki Adi geus bisa ngajudi karena pikiran jaka waktu harita.
2: Kunaon jalu? Beda ye masih cunihin mah yeuh. Da beda atuh. Uteuk sikepna ge ye mah jaka mah. Rada.
1: Rada naon mama?
2: Oh, beda ye mah cingcing ye mah yeuh. Berat pamulina nya. Hah? Yo, dangekeun. Pokona di nanaon teh urang teh ulah taluk memeh tarung. Ulah mopo memeh nanggung. Ieu mah aki mangabejaan teh. Lamun hidup hayang geura ngangeuskeun ku guru elmu panembu ti aki, tah wayahna kudu daek kalaksanakeun persyaratanana anu tadi mangrupa syarat nebus elmu anu pamungkas ti aki.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan amina Pak.
1: Bapak Sunar.
0: Mohon Bapak linggih pilihan mana Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha Pak anu karaosna Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi ngagalali brig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya Pak.
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol Pak?
1: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos Pak?
1: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha Pak?
1: 5 tetes antara pi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau selami tara rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo Bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura ini?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
5: Pak. Iya,
4: iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh, usia
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya
5: iya.
4: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
5: Enggak, asli.
4: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan

0: produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: kelakna alias tarungna antara Sulanjana jeung Mantohir nu aya di hiji tempat alias desa jan tempat harita teh. Harita atuh tanta parah deui ngan sebut bae naraja ngagunakeun gerakan begunyungkur. Badana nyuruduk semu-semu doyong, semu-semu dongkok sedang ramo-ramo kencak katuna mancok ka hareup minangka sihung bagu puguh we mun segena mah moal teu ngapelebes kana beuteung atuh harita teh ramo-ramona anu careceng teh. Ari Sulanjana ringeus manehna cukup surti yen para raja ngelawan teh sakali ieu mah lain deui mata kambah yeukeunana. Kukituna me bareng jeung nyampekna badan Mantohir Sulanjana rikat ngajaul ka luhur cedak tesarah deui gempuran dampal sukuna ngahanca sirah lawan.
1: Aduh waduh bagaimana ini aduh wah aduh.
0: Mantohir ngagerung deui bae satabadana bener-bener nyungkul kana taneuh teu beda ti bugunyungkur keur ngali tangkal sampeu bareng jeung eta trig Sulanjana nincak deui taneuh sarta paparahna marek nyusul tapos ku gempuran dampal sukuna orok kaya Mantohir memangna masih keneh tahan ngagentak malika tukang sarta teu panjang mikir deui kabung manehna ngarontok rek ngalampir suku lawan nu memangna keur ngangkang sabeulah ngan bae kapaksa Mantohir kudu nyungkluk deui bae lantaran Sulanjana ngajaul ka luhur sarta paparahna mah rek ngagempurkeun deui dampal sukuna saperti tadi tapi Mantohir lain deui awasna ngagentak manehna ngaporengkal nangkarak niru-niru gerakan maung ocon harita
1: aduh patuh wae tobat la ilaha illallah aduh.
0: Nya puguh ari lol dampal suku lawana nyampek cedak bae disamperkeun tenggelan babat paci Sulanjana ngagero badana kapaksa ngoleab anu saterusna ngagedebut namru tapi kakarasa kitu mah karasana teu sakumaha korecat Sulanjana hudang deui bareng jeung kurinjal Mantohir sarta kakara oge Sulanjana nyeneng-neneng Mantohir geus jeruduk banten ngagunakeun gerakan pegunyungkur seperti tadi.
1: Rasa kena koe orang ha. Awas ya.
0: Tapi alusna Sulanjana tegugup. Manehna rikat cingkrak sarta terus nyerong ka gigireun lawan. Heat dampal sukuna ngahalang nusa terusna ngaceblod kana kakemplongna. Geus kitu cureu Sulanjana luncat kana tonggong lawan anu satuluyna ngahanca sirah Mantohir anu kayan padana keur nyangeyeng cedak dihanca sirahna sakali ieu dihanca sirahna Mantohir sakali deui ku gempuran dampal sukuna.
1: Aduh
0: Mantohir ayeuna mah ngagerungna beuki lamat tarangna nyungkul kana taneuh sarta terus bae ngusek kapaehan teu hudang deui harita teh.
1: Jago mun bisa ngalawan deui. Dago sia kurang ajar sia.
0: Sulanjana ngagereneng ret ka sisuhan harita geus cungelik di sisi jalan. Ari direret luk bae manehna tungkul harita teh sisuha teh.
1: Hayo. Bisi anjeun ngarasa penasaran. Maju deui ha. Hayo maju deui.
0: Sulanjana ngakorowok nangtang si Suha. Ari si Suha lain nemalan kalah ka beuki ngeluk tungkul hatena ngoyopos kawani na geus leungit sama sekali harita teh.
1: Ya. Bisi bae isuk pake to Andika aya maksud rek males ka nyeri. Dongdon si Sulanjana di lembur Joho. Ku kaula pasti bakal diayonan. Lebih ka ilaha anjeun. Kagok aing mah ieu mah. Pokna deui satengah ngagorowok Sulanjana teh.
0: Kituna teh itung-itung nganti gila nu jadi lawan jeung nu araya di dinya yen manehna teh hiji jago anu sugih ku kawani. Geus kitu mah kidik Sulanjana ka hareupeun nu dagang cenol, pesen deui dua gelas. Lak-lak Sulanjana nyurupu cenol, bangun anu ponyong naker. Da eta we sagelas teh manis saleguk pisan bakal tingkuh labhabna. Sanggeus babayar bral bae Sulanjana katut pabana ari nit deui maksudna rek terus katongoh ngamah jalan koral anu belasna ka kontrak enteh neglas hari teh.

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
2: Aja.
1: Mohon, linggih di mana Bapak?
2: Cikoja Bendungan.
1: Cikoja Bendungan, desa mana Bapak teh?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
2: Benjolan.
1: Benjolan?
2: Renyam-renyam remati.
1: Oh, remati kebanyakan.
2: Iya.
1: Janten upami keluhan nanti anu karas Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
2: Renyam, panas.
1: Mohon, teras?
2: Teras. Napas nyesek.
1: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
2: Tos 2 tahun.
1: Tos 2 tahun,
2: dua
1: mohon.
2: 2 tahun.
1: Tak, ini kan ngeliat landong alfa propolis Bapak tehnya.
2: Mohon.
1: Mohon, sabar botol Bapak?
2: 2 botol.
1: 2 botol. Tak, teras anu benjolan aku mah enak ayah ente bawa benjolan.
2: Hilang, benjolan-benjolan hilang.
1: Terus tak ayah namanya?
2: Tak ayah,
1: hilang.
2: Panas-panas tak ayah.
1: Sesak napas tak enak aku mah?
2: Tak ayah.
1: Alhamdulillah mati?
2: Tak ayah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Jantan sehat sadayana enak mamanya?
2: Ya, sehat.
1: Alhamdulillah. Ya. Reaksi ya sareng senang terlandung alpa porosnya aku mah hari tak?
2: Segala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayo, panas.
1: Mohon, sabar alami ya tak?
2: Sewerwe, sadinten.
1: Sadinten reaksi nanti.
2: Ya, sadinten.
1: Nah, alhamdulillah ini mas sareng
2: sehat.
1: Alhamdulillah. Bapak ya saran dekang onus ya mas?
2: Syukur, pami sepertos abdi ayona di
1: mohon.
2: Kaduh panyawat kio-kio, rematik, karaosna panas, renyum itu ya napas, nyesek.
1: Sesek napasnya.
2: Lambung tak ayah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Sehatnya.
2: Ya.
1: Mohon, panginten cobiannya kulandong alpa perus bapaknya.
2: Iya.
1: Mohon, bapak aja turun ya.
2: Iya, sami.
1: Mohon, bangga. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya.
5: Kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadulu.
5: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas
6: matanya. Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri
5: jelas.
6: Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
6: Ketiga botol,
5: Bu, ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya.
5: Ya, Bu ya, Ibu merasakan
6: iya.
5: Sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu
6: nyata,
5: Bu ya.
6: Iya.
5: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Nah, ini ya.
5: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
6: iya.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 08 13 8000 6860.
4: Radio Peace FM. 102,4 Radio Peace FM.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui. Urang malikan deui patelakna alias tarungna antara Sulanjana jeung Mantohir nu aya di hiji tempat alias desa jan tempat harita teh. Harita atuh teu antara parah deui ngan sebut bae naraja ngagunakeun gerakan begunyungkur. Badana nyuruduk semu-semu doyong, semu-semu dongko sedang ramo-ramo kenca katuna mancok ka hareup minangka sihung bagu puguh we mun segena mah moal teu ngapelebes kana beuteung atuh harita teh ramo-ramona anu careceng teh ari Sulanjana ringeus manehna cukup surti yen para raja ngalawan teh sakali ieu mah lain deui mata kamahyekeunana kukituna meh bareng jeung nyampekna badan Mantohir Sulanjana rikat ngajaul kaluhur cedak kesarah deui gempuran dapal sukuna ngahanca sirah lawan
1: aduh waduh bagaimana ini aduh wah aduh
0: Mantohir ngagerung deui bae satapadana bener-bener nyungkul kana taneuh teu beda ti begunyungkur keur ngali tangkal sampe bareng jeung eta cerig Sulanjana nincak deui taneuh sarta paparahna marek nyusul tapos ku gempuran dampal sukuna orok kaya Mantohir memang na masih keneh tahan ngagentak malika tukang sarta teu panjang mikir deui kabung maneh na ngarontok rek ngalampir suku lawan memang na keur ngangkang sabeulah ngan bae kapaksa Mantohir kudu nyungkluk deui bae lantaran Sulanjana ngajaul kaluhur sarta paparahna mah rek ngagempurkeun deui dampal sukuna saperti tadi tapi Mantohir lain deui awasna ngagentak maneh na ngaporengkal nangkarak niru-niru gerakan maung ocon harita
1: aduh patuh wae tobat la ilaha illallah aduh
0: na puguh we ari lol dampal suku lawana nyampek cedak bae disamperkeun tenggelan babat pacing Sulanjana ngagero badana kapaksa ngoleya anu saterusna ngagedebut namru tapi kakarasa kitu mah karasana teu sakumaha korecat Sulanjana hudang deui bareng jeung kurinjal Mantohir sarta kakara oge Sulanjana nyeneng-ngendeg Mantohir geus juruduk banten ngagunakeun gerakan begunyungkur saperti tadi
1: rasa kena koe orang ha
0: tapi alusna Sulanjana teu gugup manehna rikat cingkrak sarta terus nyerong ka gigireun lawan dampal sukuna ngahalang nusa terusna ngeceblod kana kekemplongna geus kitu cenah Sulanjana luncat kana tonggong lawan anu satuluyna ngahanca sirah Mantohir anu kayan padana keur nyangeyeng cedak dihanca sirahna sakali ieu dihanca sirahna Mantohir sakali deui ku gempuran dampal sukuna Mantohir ayeuna mah ngagerungna beuki lamat tarang na nyungku kana taneuh sarta terus bae ngusek kapaehan teu hudang deui harita teh
1: jago mun bisa ngalawan deui dago sia kurang ajar sia
0: Sulanjana ngagereneng ret ka sisuhan harita geus tunggelik di sisi jalan ari direret luk bae manehna tungkul harita teh sisuha teh
1: ayo bisi anyeun ngarasa penasaran maju deui ha hayo maju deui
0: Sulanjana ngakorowok nangtang si Suha ari si Suha lain nemalan kalah ka beuki ngeluk tungkul hatena ngoyopos kawani na geus leungit sama sekali harita teh
1: ya bisi bae isuk pake to andika ya maksud rek males ka nyeri dongdon si Sulanjana di lembur joho ku kaula pasti bakal diayonan lebih ka iraha anjeun kagok aing mah ieu mah
0: pokna deui satengah ngagorowok Sulanjana teh kituna teh itung-itung ngati gila nu jadi lawan jeung nu araya di dinya yen manehna teh hiji jago anu sugih ku kawani geus kitu mah kidik Sulanjana ka hareupeun nu dagang cenol pesen deui dua gelas lak-lak Sulanjana nyuruput cenol bangun anu ponyong naker da eta we sagelas teh manis saleguk pisan bakar tingkuh labhabna sanggeus babayar
1: Bral bae suranjana katut pabana ari nit deui maksudna rek terus katongoh ngamah jalan koral anu brasna ka kontrak enteh neglasari teh. Geus teu katemong kakara si Suha cengkat. Koloyong nyamperkeun madohir anu kaayaanana masih keneh kapaehan. Geus teu ngarobakeun deui pamolah rigidig bae madohir di pangku malah direyang kunu araya di dinya dibawa ka sisi. Bleng bae ti harita taya kajadian deui riributan. Sok padahal si Suha teh masih keneh aya di Abilega. Si Suha ari rek balik ka Gunung Gelap teu diidinan ku madohir babakuna mah manehna ngarasa hariwang. Sok bisi aya naon-naon taya pikeun pakumaha lantaran ku manehna kanyahoan. Yen urut lawana teh masih keneh aya di kontrak Neng Basari. Cari cingna di bedeng nama Nur Ijromi memang kitu pisan kenyataanana. Nu tadi nama nganjang teh mualila tapi akhirna ngalelep kebel kacida didinya teh. Baku nama ditahan kuma Nur Ijromi cenah pikeun pibaturan keeng. Ari manehna sakalieun idek lihir di tempat pemainan. Kukitu nama boh suranjana boh pabana geus kanyahoan pangabisana. Bisa dipentes jajatena ku Mang Ijromi di mana manehna yang hareupan mau ngamuk gajah meta di tempat pemainan da pagawean. Mang Ijromi teh memang karena judi jeung main kitu pagawean Mang Ijromi teh lamun nyelang-nyelang tas gawe. Maklum tukang ngadu teh saincak-incak teh henteu bisa lepas cina bahaya riributan. Itu tukang main mah matak ulah judi atau main teh. Itu komodei upama aya oah-oah anu ngadon marag ti jauhna ka kontrak Neglasari. Dina elehna teh sok der bae ngayakeun ributan, malar duitna anu geus rudes dina meja lapak bisa ka pemilik deui kalawan direbut paksa pidusa teh ti lawan-lawana. Eta sababna numatak pabana jeung suranjana terus idek kiher di bedengna Manor Ijromi teh. Puguh we pikeun maranehanna mah atuh leuwih atoh anu aya. Barang dahar dipupujuhkeun. Kabutuh sapopoena dicumponan. Jabari Manor Ijromi keur kapareng mujur mah dina merekna teh tara asa-asa. Bro bae aya ringitna harita teh. Keributan jeung si Suha mah les bae poho. Ongko disangkana moal pikeun aya buntutna anu kapapanyangan. Lantaran dua nana geus bisa diragragkeun kalawan mutlak. Sok padahal boh pikeun si Suha, boh pikeun Madtohir nyidemna amarah cina perkara eta teu beda ti seuneu durukan huut. Katempona ukur haseup ngelun teu sabaraha tapi upama dikorehkeun temong burahai anak katiup ku angin ger bae hurung bisa ngagugudag alias ngabebelah harita teh. Tapi nya eta sangkaan suranjana atau apa bana mah henteu nepi ka palebah dinya katungkul teuing ku kasenangan dina hirupna. Eta wae geura mun sakabeneran meuting di bedeng Manor Ijromi lantaran manehna mah teu init ka pamaenan. Harudangna teh geus beurang naker. Udang ku udangna tara buru-buru kacai kalah ngahare kokoe di pangkengna. Bari ting plenyun udud. Parantosnya tamu mun aya tamu kitu pangedulan bari heubeul deui. Ieu oge kitu atuh pagawean suranjana jeung pabana teh. Ngaharekok di pangkengna disayagikeun ku Mang Ijromi bari ting plenyun udud. Jeung argot cikopi meunang nyadiakeun di manor hartina pamajikan Mang Ijromi geus beak cikopina kakara ting kurumuy ka dapur anaheug teh ditawaran sasarap tara yeuh kacai heula da ngeus tadi si beungeut ku cikopi deker beh ngahengoy sangu sangrai harita teh. Kitu eta pangeluranana antara pabana jeung suranjana di imahna Mang Ijromi harita teh.
2: Mung sakitu nu kepihatur, serial dongeng Sunda, si Bangbrang Makalangan. Antos bagian sarajengna, emut dongeng Sunda Bahdamis, emut jamu tetes alpa propolis.
3: Hidup anti pesimis dengan rutin konsumsi alpa propolis, bikin hidup selalu optimis.
4: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi

μα που τα πίνω κάστρι την αρετέ είναι σωσότσα. Την αρετέ

panglampahipun. Raden Gatut Kaca anu dina waktos eta kenging pansen ti panawa wirih panawa kapunut ku para Kurawa nyaeta kedah nyebar luas kentang karahayuningrat di nagara Astina. Anu dina waktos Raden Gatut Kaca parantos aya di nagara Astina kalayan parantos kenging pangajen ti para Kurawa ditempatkeun di Karaton Gajah Oya Palih Wetan alun-alun nagara Astina pula. Anu dina waktu sitang karahayuningrat parantos nyebar di padesaan pasir-pasir parantos dieusi gunung-gunung parantos pinuh wayana sadayana masyarakat pada singkil melakeun tang karahayuningrat anu disponsoran ku Raden Gatut Kaca. Anu dina waktos ayeuna kaleresan ka Karaton Gajah Oya sumpingna Prabu Suyudana dipayungan ku payung agung gilap kuning payung agung kerajaan kawuhipun Resi Komayana lan Pati Arya Sakuni Dursasana lan Aswatama. Anu dina waktos ayeuna parantos aya di pagelaran Jawi

0: Gatotkaca sangat ajrih ningali sumpingna Prabu Sudana tungkul kamari keludat nyimak narimang sabda. Unira kangan di kakau daling lisan gerem-gerem acan sindrang bayam metukang Brahmapati.
1: Pinodama putra Gatotkaca ngahaturkeun semahaturan rawuh ku panjenengan rama gua miwah Kangjing Eyang Kasepuhan oge Eyang Patih Tikantun rama gua Arya di Banjar Jumut oge Paman Aswatama.
0: Raden, anak gua Gatotkaca anu payus dipiagul kalayan dipireus ku gua, Raden.
1: Ulang.
0: Semah pangabakti hidup dak terima dening tangan loro kiwa tengen sempen pulungi hati pun dehing mastaka su.
1: Nampi nuhun. Kalih nanti tebuminan ten pulatarbe kalau putan muga hula kiah malu.
0: Ina soa kasalahan memang urang saling malum jeung ua.
1: Yuk sumbanga atuka kasepuhan sadaya miwah rama Paman Aswatama.
2: Gatotkaca injungah.
1: Kaulah.
2: Ditarima semah pangabakti hidupku Eyang Cu. Kudu aleungeun kenca kacuhu simpen pulungi ati pundi hikmastaka.
1: Di malam.
2: Kalayan urang

urang saling maklum dina marga kasalahan memang eta kewajiban manusia saling maklum dina marga kasalahan kasep. Eyang Bagja barina sugema

0: ahli-ahli pantun ma'ai tengah haluang tete panasaran paribasana. Panasaran weh ai tengah haluang teh.
1: Leres kakang tua.
2: Oh hunyuk kang jilama uati banyar jumu.
0: Anak wa Gatot Kaca.
2: Oh ulam.
1: Semapa ngabakti kidep ditarima kudua lengan kensakat.

0: Jokan kumaha jelema ngarti teh teh.
1: Paralun malum kasuhunu ninggalin di pamri hapun tenaan mitreda eyang oge uapabu.
0: Ya, ya.
1: Rupina dina waktus iye putra. Satea cana ngawaler anu langkung panjang.
2: Leres.
1: Bade naruskin hela tarucing banga iye tarucing gera penakeun ku uap. Iye tarucing teh nyaeta istilahna silip diri silokana kana awak. Simulna kana wujud mangga geura penakeun heula ieu tarucing.
0: Tarucing naon? Jang jang jang jang jang jang. Jang jang jang jang jang. Jang jang jang jang jang. Naon tarucingna?
2: Naon tarucingna, Cuk?
0: Tarucing naon, Gatot Kaca? Budak leutik bisa ngapung.
1: Sanes.
2: Aki-aki ba orang-orang surak.
1: Sanes.
0: Tarucing naon. Jang, tarucing naon.
2: Tarucing naon. Tarucing naon, Cuk.
1: Pangmilarian keun tapak meuri dina leuwi, tapak soang dina bantar teangan hatena kangkung.
2: Tapak meuri dina leuwi, tapak soang dina bantar teangan hatena kangkung.
1: Di malam. Upami kateguh yakin ieu nagara bakal penak sareng kabagjaan.
2: Wah, paman. Paman Kumbayana.
0: Iya, Anger Mang.
2: Paman Kunting, kasep anak Prabu Dursasana. Akang tiyi asa neme pisan nguping tarucingki bujing hingga kanyaring tingimpi-ngimpi acan. Hakara Gatot Kaca anak ua-ua nguping tarucing anu serupi kitu.
3: Ina hanya
0: damang oge sami nguping neme nguping.
2: Dursasana.
1: Naon pangihkeun eta tarucing Gatot Kaca?
0: Sing julang apa Raka Prabu neme nguping oge?
1: Yeuh, nyangakeun bobot pangayun timbangan traju abot enteng adi selira Raka Prabu.
0: Kaula Dursasana teu apa kana eta tarucing kitu kasimpulanana.
2: Aswatama anu mawi saros kalo geuna neme nguping urang. Paman Kumbayana.
0: Iya, Mang Kayet.
2: Cik menta supaya Paman Kumbayana ma anu parantos legok tapak genting kadek pangmenakeun eta tarucing ti Gatot Kaca.
0: Paralun anger moal bade ngalalangkungan salira jeung anger.
2: Percaya kaula ka anjeun.
0: Kitu.
2: Iya.
0: Nya aye disuhunkeun mah pilaku Mang make jeung kudu baha. Mangga teh teuing
4: kawajiban sepuh.
0: Da kawajiban eta mah.
2: Cikan atuh paman, cik kakang tua naon eta tarucing teh?
0: Tarucing anu neme?
2: Iya paman,
1: mangga supados diwaler wae iya.
0: Jeng jeng jeng jeng jeng punten atuh anger ka pangeran.
2: Mangga paman.
0: Paralun kasadayana ka pangeran ye.
2: Mangga paman.
0: Oge sanes istilahna Mang mapatahan kahayam ngitah ngojaya kemeri. Atanapi istilahna naon tadi teh?
4: Nog.
0: Nog ta eta nog na, nog teh hese-hese teuing. Nya. Nog. Istilahna mapatahan hayam ngitah ngojaya kemeri pangapunten.
2: Cubi paman.
0: Nya, merina diojayan.
1: Naon ejang?
0: Kieu kasep. Gatot Kaca.
1: Kaulan.
0: Tarucing anu kahiji pangneangankeun tapak meuri dina leuwi kitu anu ka kupingku, ayang.
1: Di malam.
0: Jawaban moal aya deui anu bakal bisa mangihan tapak meuri dina leuwi lintang ti meurina. Bener?
1: Memang leres pisan, ayang.
0: Eta. Ceuk mangga. Nya malu itu. Dah tu kita mata rucing emang kerbudak kerbudak pula.
4: Tak.
0: Kerengan duka leci tiap hari teh tata rucingan teh tapisan. Kecoh cek mang oke.
2: Jawaban anu kadua naon paman?
3: Nya kakang tua hebat.
0: Kecoh cek mang oke.
4: Yaitu sepuluh malah.
0: Marukana tara tara bikin impo jongklok mang.
4: Tara misleuk.
1: Bukti kadua iya.
0: Jawaban anu kadua. Muasa hadeui anu bakal bisa mangihan tapak soang lintang ti soangna nya
1: memang leres pisan
0: bener
1: nya
0: eta cek mang ge
4: moal nyalahan
2: hebat paman
0: 100 teh untuk mang
1: tapi katilu
2: katilu paman
3: katiluna
0: katilu. Kuasa deui anu bakal bisa nyaho kana hatena kangkung lintang ti engkangkungna nya
1: leres pisan eyang
0: kumaha
1: leres pisan
0: eta cek mangga
2: hebat paman kumbayana yakin giningan emang teh lain jelema samanea
0: cek mangga 14 manea cing percaya ka mang cing percaya tah kitu gak bagja Gatut Kaca geus bisa nepi ka Purbahdi nya heuh da ti eyang kene ti eyang kene teh cu elmu teh da moal ti Arjuna ti Bima nya
1: imalan
0: cing percaya anger ka mang
2: nya pisan
0: lain saeutik tanggung jawab mangeunaan nagara ceuk mang oge ceuk mang oge oge ceuk mang
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
7: Apa Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa? Abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
6: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
7: Abdi teh panyawate enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggalin ku tatangga, da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah, alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh, kitu alhamdulillah. Janten aya namesa botol abdi ge, istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
6: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar taun, Pak?
7: Abdi tos 73.
6: 73 taun. Bapak sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
7: Sering Kak. Meser obat herbal, teras ya, kak disuntik gitu, kak medis, kak gini, kak mesti kak kuningan di perios gitu, tapi dah ada perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
6: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
7: Tenten obat Alpha Propolis,
6: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
7: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, sebandinten, wayang, siang pengitaya, bewayang, gitu.
6: Alhamdulillah.
7: Dan bubuhan jiwa dalang resep kena wayang, teh.
6: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen, teh, kanu sanes, kanu mana, mungkin ayah dan ajuk istiar, pajawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
7: Ya, kata tangi, kawarga Golon Kaliwon, pemudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol, misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang iteuk aya nama henteu kunang iteuk alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ya tatangi tiasa
6: hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landang jamu tetes alfa propolis bapa jantan tambi sehat rezeki oge tambi lancar banyak.
7: Amin, amin, amin.
6: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Minum.
8: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Meni rajin ke kos rekan wayeh.
10: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
9: Eta, cek. Badai kapayun, meser obat mata. Kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang. Gitu, teh. Nasocana, teh. Janten awasana, teh. Kirang jelas.
10: Oh, iya, atuh, cek. Cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak heulanya. Ah, iya cek, cobian gerak. Insya Allah karaos enakin.
9: Tetes mata naon, iya tes cek.
10: Tetes mata, tes mak. Ah ini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
9: Wah, geningan seueur kasiapna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
10: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
9: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
10: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
11: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Tatuku halai eyang. Miwah pangarsawa Prabu. Oge sadayana kasepuhan. Eta tarut singa nu tadi parantus disangemkeun ku putra. Naon eusina eta tarut cing?
2: Tageningan naon cenah eusina paman eta tarut cing ulah kapalang cing pangwalerkeun.
0: Da teu aya deui lintang ti kakang tua keneh wae rupina nu bakal tiasa ngawaler.
1: Percanten.
3: Subi, paman Resi kumaha paman?
0: Ke. Katet kaca.
1: Ulan.
0: Tarucing anu bieu eusina?
1: Timalan.
0: Oh, eyang dek nanyakeun deui kana jadi anak ayeuna moal pati-pati Gatot Kaca mikeun tarucing kitu lamun teu apa eusina naha naon eusina?
1: Oh kitu eyang.
0: Nya.
1: Sae. Tadi rama gua oge sadayana kasepuhan naroskeun ngeunaan nagara Astina naon pangna dugi kaki.
0: Nya.
2: Leres Raden.
1: Ayeuna naroskeun ka kaula da puguh kaula mah sanes urang dieu da puguh kaula mah Tia Marta. Kuali upami eyang atanapi ua naroskeun ka kaula ngeunaan seluk-beluk nagara putra moal tiasa ngawaler margi kaula mah sanes urang dieu. Moal sarua ka undingna kana kajadian urang dieu lintang ti urang dieu keneh.
0: Da kitu acuh cik mang oge.
4: Eta bari ge bade ngawaler
0: teh sakitu lah. Haa nya.
2: Oh iya, Gatotkaca yakin hidup mah bisa ngajawab duk da puguh lain urang di oh iya
0: tersangka Gatotkaca memang gitu
1: dimana
3: kayung yun cu
1: dimana
0: oh iya tidak mau bisa ngajawab
2: umaha tu dina waktus ayeuna
1: saya taruh kene sanes sakedik ahli-ahli di negara astina
2: cik atuh paman paman kunting
0: ih nada kapan mang matara tebih ti salira anak prabu
2: umaha atuh ye teh paman kumbayana ulah kapalang cik pangna nagara teu maju-maju teh kumaha
0: tageningan cek mang oge kamang deui nyok-nyokona mah sagaru paoge lintang tina meuleukeun ka kolot paribasa itu ieu tek-tek bengek cekuhan teu ka kolot deui tempo kapepet kolot deui eta we leuleutikan kapelet ku awe kolot deui
4: kasusah we ngumpulna
0: ngan kasusah we ka kolot mah di mana geus aya kabungana da sugandae kitu sabulan sakali mah kasukali mah tara eh punten selejang akhir
2: rumaos paman cek atuh pangwalerkeun naon margina pangnagara astina teu maju-maju
1: cik nyangakeun bae anu mah ka Kangjeng Eyang
0: tugening kamang deui nyokona mah
4: ari tempo kapepen
0: mah paribasa itu ieu tek-tek mengek cekuhan teu kolot deui leuleutikan leuleukeun ka pelet ku awewe kolot deui anu dipendes
4: soal sakitu
0: atuh da mang oge moal baha anger mangga
4: moal ngijing sila
0: moal bade ngijing sila bengkok sinemah mangga teh teuing nanging paralun ieu paralun sanes mangga leluhuran sareng anger
2: mangga paman
0: Gatotkaca
1: kaulang
0: anger durisasana oge Ki Adi
2: ulah kakang tua
0: punten ya saleresna mah pangnanagara astina nepi ka kieu teh ieu teh akibat
3: tina naon paman
0: akibat tina sawatara teu taat narayak kitu idanger
2: akibat
0: tina bedegong narayak ieu jadi yakin ieu mah kasalahan teh neu meuleuhna di rayat teh cing mama
2: margi
0: ari anu disabab mangga lain sakedik kajadian di nagara astina ayeuna rayat-rayat bararaha nya
2: kumaha kanyataanana
0: mangga bahana rayat di nagara astina ayeuna dititah gotong royong ti popolotot dititah kerja bakti nyengir dititah gotong royong di pentas sumangan ku kulutus leuleutikan di titah ngarona peutinggi mah nyeri cangkeng atawa rek lilir ceuk mah oge paribasa operwer
2: heuduh duka upami kitu mah carana paman
0: ceuk mah oge tah yeuna ku ayana Gatotkaca nyebar luaskeun aya tangkara hayu ningrat nya eta saolah-olah pikeun ngelestarikeun alam semesta
4: sama bok
0: mawi gorowong kitu saolah-olah ngabangun nagara tah yeuna teu taat narayat teu boga pikiranna narayat nah tepi ka di mana geus pinuh gunung-gunung nada
4: pentingkeun pribadi
0: teh nepi ka ini kaleuweung gedok-gedok dituaran dipake kapentingan dirina rakyat yeuh sabagian gede
2: kelanan pamanah eta teh nya
0: mang lain saeutik laporan
4: wantun
0: jadi saksi mang
2: aduh bisa jadi
0: tak kitu yeuh mangga we emut ku seuleuy jeung anger jadi moal maju-maju lamun nagara rakyat kitu wae nu matak di dieu sahubungan sareng anjuran ayeuna ti pamarintahan nagara astina khususna ti seuleuy jeung anger yakin ayeuna teh di padesaan teh kedah diayakeun sakola-sakola.
4: Ngabrantas buta huruf teh.
0: Nya eta keur ngabrantas buta huruf.
2: Timbalan paman
0: tuh kurang kumaha tak kanya pamarintah. Keur naon ayana sakola di tiap padesaan, di tiap kampung? Nya eta keur ngadidik masyarakat supaya masyarakatna cing jadi jelema nu ngarti. Sing jadi jelema anu pinter. Ulah nepi ka bodoh ka tetoloyoh. Henteu ngabogaan rasa tanggung jawab. Yen ieu nagara urang keur urang hak urang wajib dimulai kurang hasil nagih keur urang keneh.
1: Leres paman, di malam.
0: Tapi ngabogaan rasa nepi ka perbahdinya. Bari lamun diudangkeun kana kanyataan anu parantos kalangkung ka panina mangsa memperjuangkeun negara asli teh lain saeutik pejuang anu korban. Banjir getih di Medan dan Alaga. Ngarebut na kamerdekaan negara tapi nah atuh teh malulang tarimana rakyat dina waktu lainna. Bararahana. Tah ieu. Jadi yakin atuh ieu teh bisa jadi. Nyoko nama atawa neumleuh nama kasalahan di rakyat. Di rakyat kene. Di rakyat kene, di rakyat kene cek mah ge. Nya.
1: Duka upami kitu mah
0: asa nes duka ngan imah kanyataan emang. Mah misleuk mah tara tara impo jongklok mah. Tara tara ka laut impo cimang mah. Cek mah ge. Njet njet entu. Cek mah ge.
1: Aduh. Nya deui.
0: Tak ayuna ayah doi doi sajabah nanti etak. Rakyat ayuna sarakola. Nyata kuayana ngalaksanakan anjuran di pemerintah. Kudu dek sarakola sing jadi jelema nu ngarti. Nah atuh doi. Ari barudak dek ningkatkan sakola na. Itu boga duit 300 ribu mah 400 ribu teu abus doi.
4: Sadar ku sadarna.
0: Sadar ku sadarna. Ayah nu kitu doi tak. Reregen. Reregen reregen. Ge. Teu ari kabeh mah aya hiji dua. Di antarana aya nu kitu. Talamun ayeuna pemerintahan urang di nagara asli ngantep ka jelema-jelema anu model kitu, sarua jeung ngamodalan kajahatan. Anu mah we kedah we diayakeun panataran deui we dina waktu eueuh mah kumaha carana? Masana. Kitu biaya panataran keneh ka mangkeun. Kitu cing mangge.
4: Diatur ku sepuh mah beres.
0: Diatur ku mang malah mati. Jatu mah teu beres. Kitu cing mangge.
1: Coba teuing paman kumbayana duka upami kitu mah
0: sok tanyakeun ka jelema ngarti tak ka gaca. Tanyakeun ka jelema ngarti ka gaca. Gara sok ka gaca nah ieu teh salah omongan mang eyang teh. Mun kitu. Jeung jeung jeung jeung. Jeung jeung jeung jeung. Jeung jeung jeung jeung. Jeung jeung jeung jeung.
1: Nah nya ieu teh Gatut Gaca cing sawang kumana hidep nah bener ieu teh. Kuayana nagara teu maju teh kasalahan rakyat. Bongan rakyat teu ngagugu. Bongan rakyat na bararaha. Bongan rakyat na payar dititah gotong royong ti popolotot. Dititah kerja bakti nyengir. Dipentas sumbangan kukulutus. Nah ieu teh kumaha tasep? Cik. Kumaha pamadegan hidep?
0: Jawab Gatot Kaca.
1: Teu pino. Memang kasauran Eyang Guru teleres pisan. Telepat.
0: Benar Gatot Kaca?
1: Timan.
0: Tuh, ai katarima anu jelema anu ngerti masih mau ge.
4: Cerdas.
0: Ai nu cerdas encer otakna mah. Kitu ceuk mau ge.
1: Aduh tobat, nanging aya wae kakiranganana.
0: Naon kakuranganana?
1: Naon cu? Kakiranganana Eyang Guru teh bet ngalepatkeun ting ka rakyat.
0: Aik itu udah kumaha kanyataan anak.
1: Pemikir itu macarana Eyang Guru teh beras sabeulah.
0: Beras sabeulah kumaha?
1: Dingdik topi.
0: Aik itu?
1: Bawiraos kaula. Tetaat narayati itu selaras nama gumantung karena kajujuran pemimpin.
0: Kumaha kasep?
1: Tetaat narayati sabenerna gumantung karena kajujuran pemimpin.
0: Nya cek, cek Eyang oge gitu. Ngancan tamat cerita teh naha atuh kabur di pegat. Jamaah teh kaina cek mau ge.
1: Waduh bisa jadi. Jadi ieu kasimpulan nagara teh maju-maju teh akibat patonggong-tonggonge antawis rakyat sareng pamimpinna. Upami kitu mah sarana yakin. Ieu kajadian alam teh moal teu kieu upami ayeuna aparat-aparat nagara astina parantos geyebet. Alim-alim ulama parantos ngalimet teu daek ngamalkeun elmuna. anu beunghar geus kararumen, anu miskin geus ceceremen, tadi dieu saleresna kiamat parantos aya di ambang pintu.
3: Tumah.
2: Wat Gatot Kaca, nya atuh lamun kitu masrana.
3: Tumbat.
0: Gatot Kaca memang bener pisan.
3: Eta kasauran kidap teh cute salah
0: nya. Yakin atuh ieu mah nu geus karasa memang kitu.
1: Eta atuh kumaha dirawak

0: Sip Gatut Kaca Kaulan.
1: Cing deui sajabe ti eta naon anger pertarosan?
2: Ikan anak Prabu.
0: Atu naon pangna ieu nagara Astina pamimpin jeung rakyatna berpatongong-tongong naon pangna?
3: Kiamat teh kiamat naon?
0: Sareng kiamat teh kiamat kumaha? Dina sandi. Dina hartos kiamat ieu. Aina kusimul bae.
2: Cikan
0: sagede-gedena bencana alam bisa diubaran ku duit. Bakal alus leuwih ti tadi, bakal endah leuwih ti tadi. Sakumahna ancur alam ieu. Tapi lamun bencana akhlak-akhlakna manusia anu aya di nagara, yakin di dieu naon piubareunana.
2: Waduh. Ya pisan tu geuning da kitu anak Prabu ceuk Mang Ogi.
1: Ya
0: hatu ku hal eta naon margina anu jadi margi mabongan ieu ka nagara Astina teh seueur teuing jama anu ngaku-ngaku wiku nyaritana di lukaliku sangkan batur ngagugu bari padahal tukang tipu.
2: Waduh,
0: margi di nagara Astina ieu teh seueur anu ngaku-ngaku resi nyarita di ulah li guntang gantung make dasi sangkan batur kataji bari padahal tukang

Hapsigra purna deva.

0: Raka Prabu.
1: Sok Dursasana dek naon.
0: Ai iya aki-aki tenepi kaki. Notorogan kurang ajar jigera balik beralu mampah jungberalu maku. Geus teu hayang nempok sabeulah mata percuma aya di nagara Astina oge nganukur ngarugikeun ka nagara jeung ka masyarakat. Sugan teh lain lentah darat nya kaluhur nya kahanap nyokotan anjeun. Boro mah dipersaya geuning kalah ngaruksak.
1: Ai lamun kitu carana.
0: Hayuh lamun bisa malahan eta pakaian oge kabehan disikan sokali.

0: tepi kaki itu. Ngabina-bina ceng, nasib aing Aswatama. Kan ya ya Aswatama, nganyanyerina kak kami Aswatama. Ya wis kena tikin pinasti mapak bayak kena lara tumungku.
1: Aduh, ama.
0: Kepina-pina ing Aswatama. Sarajan ceurik ngaluarkeun si mata getih aing moal. Nyaah jeung moal ngahlas pikir.
2: Bongan kasalahan anjeun kumayana.
0: Nu asih dipulang seungit Aswatama.
2: Hai si panon buaya anjeun kumayana.
0: Cengcengan sakuni Aswatama hayu urang.

0: aswata mah amatnya ah kemana ayang juga mah kenaru jadi anak sama batu rumah nepi kakai juga di kakota ke kampung di suar sir maka kanaraan nempo anak hijab hijab menen hayang cara batu agar mama nete tibu budak di sangsara jadi amat yang ngabelaan mana nepi kakai te suata mah suganti mual kapangi tama
1: ama ait gus rumah sa
2: teguningnya ngabore helme eces
0: kena naon aswa tama hayu urang balik untung jadi hukum.

0: Ya, balik bangsat, balik kumayana, Gusti Sudi nenyok ku sebelah mata kaula. Ayo, gera balik kumayana.
1: Nepi kaki aswatama, nasib ama aswatama. Tuhun kurawa anger, nepi kaki usir mangki astina. Aduh, geus ka pemilik mah ilmu na kami teh nepi ka diusir atuh kadar sakitu harga kakayaan anu kumang ka pemilik. Heh, icung-icung pulang cari mah we ka mang.
0: Itu bisa. Ratu taranga hukum pamarintah taranga nyiksa anging laku lampah nu bakal jadi hakimna diri mulak kade bulak kuring buah goreng. Ayeuna mah wayahna we, sanajan anjeun ayeuna cirik ngaluarkeun si panon getih sakumaha nu geus dicaritakeun tadi, yakin geus eueuh hampura keur anjeun dina waktu ayeuna. Ceuk barudak ayeuna mah tiada maaf bagimu. Hayo, jalan lebar pintu terbuka. Kaluar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Sareng emas saha itu nami nama?
4: Mate emas Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
3: Mak teh karandapan penyawat naon mak?
4: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh, ya teh si jari-jari tangan teh renyem, cing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan gitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ke sana kemari.
3: Ieu panyawat tos sabaraha lami mak?
4: Ti 2008 mak sama entos ampe 14 tahun atuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
3: Atos 14 tahun ya mak?
4: Mohon.
3: Salami 14 tahun eta emak tos kamana wae pengobatan?
4: Saal kadok tos kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos jadi tepangan pokona mak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
3: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
4: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
3: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
4: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
3: Alhamdulillah. Ma kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
4: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
3: Ai ma punten uninga Alpha Propolis di manten ma?
4: Nya ti radio.
3: Oh,
4: terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
3: Aya pesen teu ka sanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
4: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna setah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun ada penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambah samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun mah.
3: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
4: Amin.
3: Mohon tambih lancar banyak. Atur nuhun.
4: Mohon.
3: Kita nyamanya atur nuhun. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, tanah radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
3: Hatur nuhun, Mak.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: 102,4 FM.
8: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Barang aswatama ningali ramana anu dikakaya dihina udur sasana lan sidana geus sakuni. Ngadak-ngadak rarayna geuneuk lir beusi atah beuleum nafsu nu teu apa-apa.

0: Naon asu tama ti popolotot?
1: Ayo, tamanek naon kasep?
2: Punten ama. Punten ama. Na kabina-bina teuing.
0: Aya naon asu tama?
2: Yeuh, dur sasana. Entong obat sarita. Kurang ajar Gatot Kaca. Gatot Kaca.
3: Aya naon paman asu tama?
2: Kaluar syuhnyuh.
3: Naon ite paman?
2: Tesuli abrik-abrikan, tesuka aprak-aprakan, mula apruk-aprukan aing dihina. Gara-gara maneh aya di Astina, inepi kaki kajadian. Aing nepi ka meunang panghinaan bapa kaula. Teu ngeunah karasa lagi. Tepi kaki itu jiga meunang badami, ieu yakin meunang badami.

0: Anan jelma duaan, hayo paman tunting kasep mentas supaya si aswata mah kepung wakul buaya mangap itu bapana anu geus lumpat bisi kabur tewak bungana geus kumawani cuman taka buka panon di hareupeun kaula teu pino premion.
1: Aswatama kopi galan patilan dursasana oge para kurawa sadayana sami ngepung wakul buaya mangap
0: omo kengeng pancen tipati harya sakuni
2: hai
0: anak-anak mangkabeh anger citraksa citraksi dumarek saparto marwa biru paksa daruk citra citra daruk citra somat citra yuda bomoi kata wikata bomoi kata jaya jaya wikata hayo mentos spesial suatama kepung wakul buaya mangap oge si dorna hayo kepung wakul.

itu si Aswatama disiksa. Halo nama kengalawan Aswatama na pukurang maboga naon itu mah pemerintah Aswatama. Ayah Aswatama. Kajadian anak cang menitara rega kicu para kurawa telah ngespisan awas ya Gatot Kaca awas ya Syakuni malam Jumaah harif syakwa yang diteluh kurang.

0: barang aswatama kumayana kenging panyiksa ti para Kurawa. Aya makhluk anu kakalayangan di awang-awang teu aya sanes. Prabu Kumbaka ti nagara atas barat. Yaeta Ramana Kumayana Eyangna Aswatama. Hiji resi anu lineuwih. Anu dina waktos ayeuna sumuluk ti megawil wanya sang ti Megamalang. Gunira kangandika.
1: Kunaon itu anak kaula bangun-bangun anu disiksa ku para Kurawa nya geuning. Incu dikaniaya anak pada ngudag-ngudag. Atuna Kumayana. Kurang kumaha di atas barat deri memake nyingkah ti nagara. Ngajauhan kolot be paingan hayang gera ini ti nagara. Nyetawi geningan kajadian laki. Aidek turun sarwajing pipiluun. Ari ngantep da puguh ka anak. Jeung aye turun maha ing teu geus kolot era kuhuis. Bisi-bisi anak kaula nu salah. Lain teu wani soal gelut mah demoa ngengken. Moal ngaradak mangken cereng ka pasantren pikeun oko bigalan pati jeung urang-urang nagara astina.
2: Moal nguyang pangawasan.
1: Moal nguyang pangawasan. Tapi kaula ayeuna bakal ngawatek ajib bayu panungkus. Nyatana bakal

datangkeun topan para tribawang. Sugan eta dua insan anak jeung incu kula kabawa ku angin kukula. Lajeng sang Resi Kumbaka ngawatek Aji Bayu Panungkus. Watekna tak tumadak angin puyuh liliwukan angin topan anu datang. Panita Dorna lan Aswatama mumul kasedot ku Aji Begawan Kumbaka. Haingal rumah.

0: Tinggali.
1: Ya. Tobat kabawa angin batur hege.
0: Hayu kurang laporan ka Gatot Kaca oge ka Raka Prabu Kalumampang.

mana baru dakte cu? Nah, jarum pehare es itu. Cing, kadari kiju kakang ilaing ujang.

0: Haturan, Wak. Haturan.
1: Aduh, syukur, Cuk.
2: Calageur ida laing ujar.
0: Aya pangestu waktu dieu mah kulaan. Aya pangestu.
1: Syager. Mohon. Syukur, Cuk.
0: Sawarna uwa damang. Uwa damang.
1: Uwa.
0: Sumuh.
1: Ih, majeuh.
2: Nah, ujar.
0: Mohon kulaan ah.
2: Eta teh jang ewon teh ha.
0: Mohon
2: kulaan. Syukur, Cuk.
3: Allah teh teu
2: Pejana di Cibiuk cina ilahin kena ujang.
0: Di Cibiuk kulang.
2: Pak syukur ucu.
0: Di lowong ada maaf.
2: Cep.
0: Kulang.
2: Nyakitu tea uate aina te keringereyuh cu ngalastarikan alam.
0: Uate.
2: Ih ucu ningkatkan panghijauan dulu ujang.
0: Kedah na uwa eta teh
2: ih nyakitu eta teh ucu mangpaatna teh keur sumer cai keur kahuripan urang sararea dieu nagara
0: da bina oge kitu ka marga
2: nyakitu teh carana urang neruskeun tapak lacak perjuangan karuhun teh lian ti urang teh kadu kudu ngamumule tanah warisanana
0: tenang
2: mae neruskeun urang mah wae kari neruskeunana heuh carana teh lintang ti urang teh kudu ngagunakeun ka daek cu
0: eh tapi aya deui
2: ulah dibarengan ku arajeung subaka dina nggoning nyingkeukeun baju leungeun kenca jeung katuhu nuju kana kuasuburan kamakmuran kaadilan jeung sajabana.
0: Bari kasadaran eh
2: terus. Da upama diudag ku kanyataan mah lamun tanpa urang make tilu kasadaran piraku nagara make jeung kudu maju.
0: Ya cuma
2: hiji sadar bermasyarakat.
0: Hayu kadua.
2: Kadua sadar bernagara. Katilu sadar beragama.
0: Eta.
2: Tuh. Cuk. Nu matak teh oge kitu.
0: Noh, ngaras eta kulan.
2: Lumata kujang urang teh cing ati-ati dina ngoning hirup di alam dunya ieu teh cu. Cing waspada permana tinggal maklum oknum-oknum teh masih keneh diharudum anasir-anasir teh masih keneh balawiri. Hih nya kitu. Katara-katara geus aya kajadian ngajeblag dina surat kabar ta eta cu.
0: Perang-perang geus ngajeblag.
2: Hih nya kitu nu mata ka Akang Ilaing ka dieu kitu cu.
0: Mangakeun urang.
2: Heuh, da barudak teh saolah-olah tulang tongongna nagara eta teh jiwa nonoman mun basa kiwari mah generasi muda.
0: Generasi teh
2: terus.
0: Heeh.
2: Terus. Jiwa panerus. Tanu matak eueuh deui anakeun wa teh lintang ti bararudak ngora, cu.
0: Aduh, atuh kulan wadah.
2: Aduh, cu.
0: Kulan, kulan.
2: Cik atuh ujang.
0: Naon teh kulan?
2: Danya kitu ieu teh anu saolah-olah juragan anu Gatot Kaca teh aya teh kenging pancen di nagara Astina.
0: Pancen naon
2: kulo? Sasat nya eta pikeun nyebar luaskeun tangka Rahayu Ningrat.
0: Hayu eta teh kahormatan nya.
2: Kenging kahormatan di nagara Astina ucuna mah sasasi satengah ayeuna.
0: Tugas kituna teh.
2: Tugas kituna teh jadi satengah sasih deui rupina. Heuh dina mangsa mapagna mah meureun uwa teh ka papansenan ka itu kudu ka kota kudu barang bawa ti dieu kaya-kaya ning hasil tatanen. Sampeu cau buncis engko tek-tek bengek teu ku hanteu nya cu.
0: Remang we teh remang mawa gitu.
2: Pais belut. Heeh. Malahan ai pais belut mah kari fashionna ka itu ka Jang Sumirat urang bojong naon? Bojong waru, heeh.
0: Eta sayur mayur kana wae sayur mayur.
2: Sayur mayur. Ah ulah hese ka cijengkol we keur ari laing mah sareda ujang.
0: Muhun lah.
2: Cuk. Sok atuh ka nya ujang.
0: Naon teh kulah?
2: Urang hiburan cuk.
0: Hiburan?
2: Heeh.
0: Tegep teh sok hiburan
3: mah. Bagiakeun ka simpatisan duanya.
2: Kabagiakeun ka simpatisan uwa malihanna teh cuk. Parantos menungal satria sareng rayat.
0: Geuning leres da eta teh kulan.
2: Nya eta para satria anu dina waktu ayeuna teh diwangun ku Siliwangi.
0: Siliwangi.
2: Ih, Silih saling wangi seungit jadi urang teh kudu saling seungitan antara urang jeung urang saling pajukeun. Ulah nepi ka saling dedetkeun antara urang jeung urang nya. Sok cucu. Mental lagu wa teh mental lagu Wangsit Siliwangi jang.
0: Tegem wae teh lagu teh.
2: Sok. Ya, satu tukang rebab nanti, cu.
0: Emang ni, dah itu si Abah ni.
2: Iya, Abah kuni. Syukur, cu. Sok, gerak kesek, kenyar rebab nanti. Ujang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng papasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat dibotol ka sabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet, masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng kaalamanku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kali tu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoa ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas memang.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya,
4: udah jelas
5: mata. Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri
4: jelas.
5: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan
5: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
5: ketiga botol,
4: bu, ya.
5: Iya.
4: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu,
5: iya
4: ya, bu ya, ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya, enggak iya, perubahannya nyata gitu
5: nyata,
4: bu ya,
5: iya.
4: Enggak mengada-ngada ya bu ya,
5: enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya,
4: yeah. Untuk informasinya assalamualaikum iya warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
7: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
11: Radio Peace FM,
12: Radio
11: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Humpet ilo ilo. Wan,
14: Lam.
13: Naon ah geroan. Naon itu
14: naon atuh?
13: Ha?
14: Naon make jeung?
13: Lain nempol bapak ngigedek jari jipen sih.
14: Jadi jipan kumaha, Kang?
13: Ha?
14: Jadi jipan kumaha? Ngikal-ngikal jadi jipan. Bocor maras sarah.
13: Ha?
14: Bocor maras sarah.
13: Jika ceng-celengan pada ready uget-uget namun nampo bapak ngigelek mah.
14: Ah, sawadan.
13: Ah, buat daikannya si nena cem mah.
14: Oh, anak mah.
13: Dar maka nyinena nukitu. Uyuhan tu ebat nyinena.
14: Udah maka perangko meren.
13: Seberapa rangko na cina?
14: 500.
13: Ha?
14: 500.
13: Niga bapak ampun hobat ilaha illallah.
14: Intinya kang ah udah di hurija.
13: Bungut di hareup bujur di dapur.
14: Moho menjak kita. Nya oper-oper kakak.
13: Iya. Aya. Ha?
14: Nya oper-oper bujur na
13: eta. Capi dewek sanajan bari jeung sangsara.
14: Maha di bakang.
13: Ari kasuka mah genah we ngadengekeun seni nu model kitu.
14: Duh,
13: suka
14: weh bunga.
13: Oh, namun akhirnya jadi mengharamkan karena seni sarwa jeung tangka tidak berbuah kapan?
14: Tidak nyatu kan katanya, tidak bergunanya.
13: Tidak berguna itu. Iya. Siapa abis hiburan? Tanya itu seolah-olah hiji panglipur kabu, panggubrah mana supaya orang ulah ngagugulung tingka bingung jeung ka susah.
14: Tidak mengeluh oleh suatu masalah.
13: Tidak mengeluh oleh suatu masalah.
14: Tidak.
13: Oh, cari kolot. Ini mau dewek pikir sama anda. Sama anda, Ewon.
14: Ya. Harus kreatif.
13: Harus kreatif kita itu. Oh, jadi IQ nak. Jangan jongkok. Tuh. Jadi harus positif. Jangan negatif.
14: Nah, gitu kamu.
13: Oh. Murukannya pandewek. Nyawa positif-positif itu pandewek. Ayahnya mah. Jadi siswa. Wah, ingat jadi pintar karena matematika. Wah, matematika. Matematika, you know, positif kali positif sama dengan poshansip. Positif kali positif itu sama dengan positif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Tuh, usina tina eta. Bener kali bener sama dengan bener. Bener kali salah sama dengan salah. Salah kali salah sama dengan bener. Tuh. Ayeuna bener kali bener sama dengan bener. Ayeuna nu bener jeung nu bener hirupna bakal bener.
14: Nya atuh pasti.
13: Nganyong harti pan. Ayeuna bener kali salah sama dengan salah.
14: Ya eta beres.
13: Ayeuna bagaikan kanyataanana. Anu bener nitah bener kanu salah, salah.
14: Salah.
13: Atawa nu salah nitah salah kanu bener. Salah eta.
14: Nya.
13: Model ayeuna dewek sapertina jadi kiai. Nitah sholat ke bangsat eta salah. Siapa mau hukumna nitah pan? Paling-paling nepikeun katerangan. Tuh, sabalikna ayeuna bangsat ngajak maling ka kiai atawa ka ajengan. Pan salah teh cocok. Ayeuna salah kali salah sama dengan bener. Ayeuna salah kali salah sama dengan bener bagaikan bangsat ngajak maling ka garong. Itulah bener. Pandek bisa teh matematika.
15: Lain matematika oge nya masalah ilmu.
13: Ha?
15: Akan jero masalah ilmu.
13: Jero masalah ilmu.
15: Iya.
13: Atuh da lamun teu jero pandek mah terangeuna.
14: Ya. Naon naon
13: teu naon. Pikir sama anda lamun urang nyeun sumur henteu jero moal aya cayan. Tuh, pikir.
15: Bisa ngamalkeun cai.
13: Moal bisa ngamalkeun cai. Pan gitu, Won.
14: Pengairan di
13: negara iya.
14: Benar gitu.
13: Won.
14: Kulan.
13: Won yang ke anak dewek.
14: Anak kunaon, kak.
13: Oh, anak dewek di rumah sakit, ayuna.
14: Anu benar.
13: Cekik jurik, ya, Won. Kebina-bina cuy. Ya,
14: kan, sebarang poe.
13: Hah?
14: Sebarang dinten.
13: Di rumah sakit anak dewek.
14: Iya.
13: Gua seminggu.
14: Nah, penyawatnya, kak.
13: Lain penyawatnya, budak dekte ke ulin, nempo duit 100. Ya, 100 duit kencering. 100 dileg-leg tak anak dewek.
14: Ya.
13: Ayeuna pan keur dioperasi.
14: Budak teh.
13: Oh, anak dewek teh.
14: Sarjana kumaha, Kang?
13: Pan karek meunang 75 duitnya.
14: Ah, mah jadi kredit ah.
13: Oh, kapan direcehkeun anak ku cacing di jero.
14: Wah, jangan mun bare
13: kelapisan. Alhamdulillahirabbil alamin.
14: Aing nuker teu aya bang di jero.
13: Ha?
14: Aya bang.
13: Dewek jua meuli eneh mah, Won.
14: Jua meuli naon, Kang?
13: Ha?
14: Jua meuli naon?
13: Ngajual celana meuli beas.
14: Lobang
13: lobang
14: eta.
13: Oh.
14: Umpur udas
13: ya. Tukang jahit tongko.
14: Andai taraon.
13: Ngajahit popoyan batur. Mana beta jahit tukang ngaput. Ingat aing bareta Won. Aing teh jadi jawara. Wah, demi Allah aing. Eta
14: keureut kitu jadi jawara.
13: Jadi jawara ngan jawarana urang kampung padusunan canyaho di kota.
14: Aing kumaha mimitina Kang?
13: Ha? Kumaha mimitina dewek tatangga dewek ulin wae ka kota, meus-meus datang ti kota ngan ngejebutkeun rame we jeung eunah kanikmatan di kota.
14: Tatangga Kang?
13: Dewek can apa di kota ieu belegug canyaho di naon buhula-buhula, Won. Oh. Eta tetangga nyaritakeun cenah geunah cenah numpak mobil di kota. Numpak mobil oplet cenah kicuh. Oh. Cenah ku dewek ditanyakeun cicing euy oplet teh kumaha? Mobil oplet teh. Oh cenah koneng.
14: Oplet teh.
13: Oh. Dicatet ku dewek teh koneng tah. Aing lamun ka kota diparangkeun dek numpak oplet teh nu koneng teh.
14: Ya catet
13: lah. Oh.
14: Catet dan buta.
13: Hiji mangsa eta jelema balik deui ti kota nyaritakeun ngeunah cenah dahar di kota jeung soto. Soto, Won.
14: Mata, binah soto.
13: Wah, angin soto. Catet ku dewek ta. Diparangkeun aing hayang ulin ka kota, namun buka duit kitu.
14: Nya da.
13: Oh. Nyaritakeun soal udud cenah di kota anu ngeunah teh udud surucu.
14: Anu kamasyhur
13: eta. Anu kamasyhur, surucu, asu surucu. Oh. Surucu mah cenah rada gede ti rokok.
14: Badag.
13: Oleh-oleh di kota nyaritakan tetangga ke kadewek cina oleh-oleh di kota mah dodol. Hidung diplastikan. Oh, tak hiji mangsa won. Dewek boga duit ladang cengkeh. Wah demi Allah, aing ngelega ke mon cengkeh.
14: Sabarah hektar.
13: Satu mak.
14: Oh,
13: cengkehnya. Muni ngajeng-jeng. Aya dua tangkal mah dulu. Menang duit eta ladang cengkeh dina dua tangkal menang 7 juta setengah. Oh. Bawa ka kota aing hayang ulin teh yang numpak mobil oplet anu koneng. Wah, jelema sareuneun ku dewek kabeh. Oh. Jawara pandewek mun ayeuna mah jeger kitu. Tah tempo dina awak aing tato.
14: Tato
13: tapak mah? Hah? Tato naon? Tato urut bisul. Eh. Mun tato nu kitu teh ngaranna? Oh. Danu macak dewek mungulin ka kota geus sina-sini tewakan aya tatoan. Asugan teh tato teh tapak bisul. Oh. Tah hiji mangsa dewek boga duit init ka kota hayang numpak mobil oplet teh anu koneng. Yo. Dewek keur leumpang di jalan jajahan mangi sasak ngalamun di sasak teh. Pindah bari mungkin. Iya. Ngahulang di sasak aya nu palid koneng ngagelempeng. Ku dewek nah cicing eta oplet teh kitu. Dumeh koneng. Oh, cing eta mah fungsi dewek oge ngaluarkeun kitu mah. Oh. Datang ka kota bener aya nu koneng teh euy maju. Dipegat ku dewek. Cicing oplet, milu saya ka kota. Pak cenah ieu mah sanes oplet setum. Weh, cek dewek oplet-oplet sia, tempo ieu bedog dina ieu naon ieu. Siunun ta, mangga atuh cenah panaek ku atuh cenah. Naik, oh bener genah euy nu pak oplet teh genah euy lila tibra bisa hees naon teh. Oh, jawara teh aya pangaruh marelong ka dewek, dipelong deui ku dewek paneluk kabeh. Siunun ta. Oh, ku pangaruh jawara. Datang ka kota lapar da sanggup mamawa. Hayang soto teh aya anu ditanggung cicing soto ka dieu. Sak kuahkeun sanggup sayah tah salandang. Punten cenah pa ieu mah cenah dagangna teh. Sanes soto ieu mah bandrek. Cek aing soto soto sia. Sabur mun. Oh, sieuneun dah. Bari buka mata saya, bari ngadegdeg bari dikuahkeun ge sanggup dewek ku eta teh soto. Oh. Cikin ari lada nama cukup itu soto dengan amis teuing cikin. Oh, buku banrek mereka won. Oh, cah, aing akibat belagu di sekolah cah.
14: Iya,
13: akibat bodoh cah. Iya, akibat bodoh cah lewo. Cah, terus ya, dia cah yang udud. Pan hari tete poinan lebaran. Oh, poinan lebaran. Poinan jelema poya-poya. Cikin meli surutu sebatang. Pak, cina imas, cina surutu, pepetasan. Cek aing surutu surutu sia.
14: Anu dagang.
13: Meuli. Mangga cenah tupa sabatang mah mangga. Seungeut jorojos weh. Lain lalumpat kan jelema hareupeun dewek kabeh. Aing sugan dewek aya naon boro milu lumpat teh carita. Nu atuh ewon.
14: Kumaha Kang tah harita
13: tadi? Ari beledag teh dulu dina sungut eta pepetasan bae tuh.
14: Nya pantas atuh.
13: Nepi ka huntu dewek tinggal tilu harita. Beak teh huntu dewek teh akibat huntu dewek tinggal hiji teh kunaon cing? Wan kitu.
14: Tinggal tilu harita.
13: Tinggal tilu nya dewek teh nanya kencing jaen nyebut huntu di mana da geus unger ieu dua. Eh hiji. Tu cenah pa aya dokter gigi ditu. Asup dek-dek ka dokter gigi. Aya pa dokter cing teh pa gigi punten ye abdi yo. Oh da, cek nanyakeun cek dewek eta ngaranna dokter gigi. Kitu. Pa gigi punten cing teh nyamut-nyamut eta. Namun, oh, pada ieu nyebut huntu. Mangga cenah mana? Kunaon cenah teh? Cing teh ku urut surtu. Oh. Coba cenah gigi tekan.
14: Mata akan lapang.
13: Oh, dewek teh ngageol ya bujur teh. Ai sugan teh kita gigi tekan teh ngageol bujur. Ai pete gigi tekan jadi huntu kudu ditekan gitu.
14: Oh.
13: Jebrot dari dudut hiji dah tinggal dua huntu dewek
14: tinggal dua
13: ewon coba racing teh pagi gigi ieu mayarna yo sing 500 mikeun duit 1000 dek teh
14: agan teh
13: yo aya pamulangan cenah pak Hindekan baik kuhuntuk uingnya duduk hiji doi abis punah. Hijau, dah jadi tinggal hiji doi dia ke. Oh, hari tadi wan. Hari tadi wek ini balik dikman oleh-oleh tiap mando doa.
14: Mau oleh.
13: Bawa oleh. Kurmi toha doa. Ayam nu nanggung hidung di plastikan cina dodol mulai saya bungkus. Pak cina imas cina dodol arang. Cuk aing dodol siap. Mulai hiji bedegong pisan kadek ku aing. Itu jawara cek cik won. Wah, man dodol datang ke imah bala kecerakan ngadahar dodol de pugu arang nya nah da cingkar rakas de di imah ge. Hayu ngasewan ah ngaganggu wae ka aing. Oh. Ra. Wala naon? Jelas gedung. Wei. Selamat pagi.
14: Good morning.
13: Salah lagi resara. Lah. Nuhun.
14: Nanti kan?
13: Iya pun lancik, naon cenah wae coblak wae.
14: Nah, biasa wae aya kepentingan kamu lah jadi pembolkeun.
13: Heh.
14: Sok itu tepungan lanan.
13: Naon akak? Lain ieu euy. Urang teh dina waktu ayeuna nagara bisi ima bisi ngajaga kajadian urang teh harus ningkatkan isis kamling. Jadi urang teh wiwaha dipayung mame hujan. Jadi urang teh kudu ningkatkeun isis kamling. Naon sis kamling teh? Duh, sebeleguk. Sis kamling kurung manuk nu geus butut. Itu sis kamling geuna.
14: Kudu gaul
13: ge. Ler pendra. Barang saweg aya dina satengah king sempaka piguyon astaji ngadawala. Sapraptane pun Raden Gatut Kaca kairing dua buta anu lumampah.
16: Ayo buru-buru halumampah.
13: Halo.
14: Apa?
13: Ya. Naon? Itu juragan anom ka dieu. Gan.
16: Astajinya dawala.
13: Iya, itu salah setempuan itu di kuatu. Gan.
16: Ulah kaget astajinya.
13: Pak, tahun jang. Juragan anong kadiyo.

0: dino damel uang ngahaturkeun sumah bakes ka kunyuk panjenengan juragan anom.
1: Ditarima, Mas.
0: Kalihna ti eta hapunten wa dina naon nepi ka kalepatan agan.
1: Ya, salimbah.
0: Kalayan atuh nyuk sumangga aya pikir saeunaon. Kaget dua teka campur kurewas da puguh kapan juragan anom teh nujuk ngajalankan pancen di negara Astina kumaha wartosna di Astina kaulanu.
2: Iya sembar teh juragan nya.
3: Wah uluh disarenganku ini rencang ganti
2: Ipringan Dani asanya.
3: Nuhun kan. Yang akan semah pangabaktos kan.
2: Diterima.
0: Tiap dikit tekantung ngakaturkan semah baktos.
2: Ula diterima tawala.
0: Sarang saha kan.
2: Yewe tiluan asanya tawala.
0: Kumahan di Astina tetos hujan kah itu.
2: Sarua tawala.
0: Kumahan tos nyebar tangkara hayu ningrat teh.
2: Memang gus.
0: Ulan.
2: Gus.
3: Ya nuhun kan. Mudah-mudahan ya cucing yang ngareng si agan itu teh wartosnya masa sasi tau setengah sasi dulu ya kan teh
2: ya
0: aik itu agan ayah pikir saya naon atu nun
2: iya bah sabena kaulah datang kali di barengan kuih batu kaulah duaan di peringkat dani ngahajak datang ke Astina nganyampur gelap balad kaulah di peringkat dani lain lantung tamu lakulan tanpa pebeja muarek di dinding kelih genang siloka maksud kula datang kali ini sabenerna kua ulah jadi lamunan kaua nak ugi kasarnya asli gana wala kaula tes sateges na tiba hula can buka pamajikan keneh baik
0: balik karwa anak gande
2: ya
0: uluh kaurang mana agan
3: nuh nuhun agan bunga habisnya kasaha kaurang mana agan keun ya abilah jadi lebeknya mah ini lah abis souvenir marmoti lu juga kan kangen souvenir tenang agan lah nuhun agan
0: di abdi doma di dusan
2: nuhun aslinya lah
0: kan abdi nyawer nama agan ya
4: ahli dangding
3: oh ahli dangding mah gitu jauh nyawer weh. Oh, naon kayak kata-kata nyawer naon?
0: Hah?
3: Kata-kata nyawer naon?
0: Biasa we. Rumah tangga jeung manehna.
4: Nya.
3: Lu kitu mah lagu Kemang Gadung belagu kitu. Anu rumah tangga jeung manehna geus sakitu itu hitung lilana. Dibujangan jeung parawan. Oh, parawanna kabujangkeun. Nepi karandaan.
0: Cing saja kuah kahoro iya teh ayah.
3: Lu menawi teh mau kasumpingan agan iya teh tu bos kapayun.
2: Wah kini baik oi cukup di dia oi baik ulang di dia.
3: Ya ini meni berwes gitunya jika akak kerbudak gitu. Nis ya ingat meni oh gitu percis jocong bukna oke.
2: Awewe awni pika hayang ku kaula
0: kasaha kaurang mana agan
4: kampung mana
3: kaurang kota kaurang kampung agan
2: memang kaula te awni pika hayang ku kaula te uuh dari tiba hula uge pangna kaula te buka pemajikan baik te nyaita ayah hiji awewe daguanun
0: urang mana
2: urang diri
0: kasaha agan
2: sabenerna kaua setia ragin anu cita-cita ku kaula pamajikan Wasmar Badranaya.
0: Ay, ya anak. Naon ieu teh agan teh banyol naon agan?
3: Naon ieu agan teh banyol? Naon ieu teh ku kupingan teh pun biang?
2: Nya da wala.
3: Gusti. Naon ieu teh agan teh ocon kitu? Nggak doja. Nya upami agan palai mah abdi ge hoyong dah tu.
0: Ampun Gusti agannya teh naon?
2: Ulah dianggap kaula banyak datang hariwa. Lain bayol ulah, woi.
3: Huluh.
2: sakitu wa dipasrahkeun pamajikan wa nuhun tripasrahkeun dipaehan wae gawe.
0: Ayarak ge ujang. Asa dibentar gelap tengah poe lecu.
5: Ai agan ieu teu nanaonan kitu peta agan.
2: Sok dek dipasrahkeun apa moal.
3: Nitih agan teh banyol teh nepi kumaha.
2: Naon?
3: Banyol teh nepi kumaha.
2: Lain banyol kalah.
3: Duh, para luun pak, bunden pak.
0: Injang nyarita, ing teu bisa ngomong deh.
3: Ih, kewajiban. Dan?
2: Makasih ya.
3: Agan teh leres ite.
2: Memang teu salah.
3: Para luun maklum kasuhun ninggalin di pamikam pula abdi anu diteda. Bunden sanes istilah nama patahan naukah yang mitah wajai kemur. Tapi kewajiban abdi kahiji ngabela kam jadi indung. Hiji anak asa wajar.
2: Woi.
3: Kadua perkawis kapun bapa da puguh abdi teh diais ti leutik diakod-akod ti jaman bolon, diongklet-ongklet ti lelemet kapun bapa asa wajar we ayeuna abdi pantos dewasa kieu. Saolah-olah abdi bisa ngomong. Upami agan kitu maksad ayeuna yakin agan teh bakal luntur wibawa komara agan nyalira. Ih jelas. Martabat agan teh bakal ragrag sakaligus ku jalan kieu. Margi itu tingali tatangga-tatangga abdi aye kasumpingan agan teh nepi ka uronghok di tengah jalan. Rengkuh, ronghok palay uninga di agan, kari-kari agan maksad kitu, moal teu pabeja-beja tina sajungka jadi sareupa. Pabeja-beja kajung ka dieu bakal nyebar ieu teh yakin bakal luntur dibawa sareng kumara agan.
4: Nyebar pangaruh teh agan.
3: Dipi ka manakeun dibawa kumara agan?
2: Ngomong sia. Dipaehan ku aing.
3: Yo agan. Komo bari dipaehan-dipaehan kitu mah.
2: Ieu tempo naon ieu bedama ieu bisa disambut.
3: Ye agan. Komo bari jeung kitu eta teh hiji pakarang mah nya make jeung kudu nusuk kana tenggorokan abdi. Hiji pakarang teh eta teh sanes kangge nyingsiunan rakyat. Tapi nya kitu kangge dina ngajalankeun kawajiban agan jadi satria kedah kumaha carana? Kangge bela ka nagara sareng ka masyarakat. Kari-kari ayeuna dipake nyingsiunan abdi. Lu para lunteuing agan cing emut
2: ngomong sia. Ha?
3: Ih sanes eta nu
2: bari dipaehan sia bae.
0: Kan tong dijemput agan jadi
2: ngadeu. Semar Badanaya lamun tripasrahkeun pamajikan ajeun yakin paeh kabeh maneh dieu.
0: Hayang aku yang menas di kesak yang tumampara Astra Jingga hengar di sana ku Raden Gatot Gaca maksad bari dipaehan
2: keluar ya.
0: Dulu pak ujang dan honan itu
5: ayat kurang ajar gusti itu dibarengan ku dua buta na pa baturna kumaha ieu teh
0: wayahna aya teh kaget aing teh ngeunaha teh ujang
5: wayahna laporan ka ti si Lenjang Dawala ini lengkahkeun suku deuleu jang ka mana ka Madukara deuleu uningakeun ka pangaulaan Dipati Arjuna jeun kajadian di Tumaritis teh ku si Laing bejer beaskeun ka itu buru-buru. Aduh maknya pak
0: jing buru-buru ini jang
5: ay bapak nak kudukana naon ti dia jeng jauh jeng dan ay sakabogare kacu buru-buru
0: hayo ujang
5: ay itu pun lanjut
0: kan
5: ay lu tanggung jawab aduh kadek mak tuh pak.

hujan. Ke mana ni? Kerana kata inung silahin kerana makanan kau dicari kerana di lebak dulu. Kerana dulu hujan.

ajar si Badranaya. Hei, dua buta. Minta supaya diperiksi Semar Badranaya kaitu lumpatan. Dan kaulah dikna beriksi sutiragin dikiteangan.

0: nama juragan anum uang akaturkan semakaturan rawuh kaulanun.
1: Diterima.
0: Tapi nodama ayah pikir saya naon mangga tukai tuka bumi da ayah astajinga da wala oge.
1: Suti kaget. Ulah kaget kaulah datang kadi sategis nami karap diri Andika. Diri anjin bakal dibawa ku kaulah. Bakal jadi pemajikan kaulah.
0: Obat. Anonan nyata juragan anon.
1: Daik apande.
0: Tobat teuing Gusti anu agungna ka ieu teh kajadian kieu-kieu teuing asa dina pangimpian. Jauh tina dugaan, wa.
1: Dik lompat ka mana Sutiragen?
0: Ah!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah saya teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungursari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Tuh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakawasna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah pamitan ieu. Tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, tahu kituna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Wah, ka rumah sakit ge tos 22 kali ka rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Satahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon. Tahu kituna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saat tos konsumsi alpa propolis, kumaha karaos ta, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu robih wae lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ieu mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokona tiasa aktivitas mah lancar.
0: Panembah janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon ku kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun, Bah nya. Tur nuhun, Bah. Pidoa ti abdi, Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCF.

0: di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma ini panasahan namin apa?
2: Iwa Santiwa.
1: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
2: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
1: Bapak teh nganggo Tesma ini teh tos sabaraha botol?
2: Neme sabotol. Neme setengah na.
1: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
2: Oh, alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
1: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioper si tahu ke dokter teh saya harapan
2: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu alih katuhu itu
1: alih katuhu anu tos teningal kumapa
2: anu ningali kene anu teningali anu kiri
1: tos nganggo tes maa ini kumapa karaosna
2: sabaran tos nganggo tes maa ini nama oke setengah botol anu tadi nganggo blek teh aja nama aya remeng-remeng deui gitu numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui itu ta.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis
2: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes maaini alasan gini anu tadi ntos ngegeblek oge tiasa aja jadi aja mudah-mudahan upami diteraskan mah nawi itu tiasa damang
1: nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
9: Seven. Tuna lampah na setiaragen anu judi beberiku Gatot Kaca. Anu tina waktos eta Semar sareng Astajinga oge sami pada dibeberiku dua buta. Beja pa beja-beja masyarakat kampung tumaritis yen telakeun kajadian anu kaalaman. Di dieu lunturna wibawa Komara Gatot Kaca itu kayaanana. Ieu wartos parantos nyebar ka tiap-tiap pelosok. Di dinten ka dinten nganukur kitu jadi sabiwir hiji masyarakat nagara Amarta. Arjuna sareng Dawala anu dina waktus eta teras lumampah ka Astina maksad nyusul Gatot Kaca. Tuna lampah eta kacarios di marga sopana. Margai ku jalan sopana alas pringgan bingasala. Ayak dua insan lumampah iji aki-aki kadua pemuda kakasihna Panita Permana Setralan putrana kakasih Dewa Permana Sidik. Anu dina waktus eta lumampah bade milarian damel sebaraga ka nagara babakti diri ka nagri. Lumampah jauh tina rasa kapaur anggang tina rasa kariwar. Turun gunung wah gunung.
10: Dewa Permana Sidik.
9: Kaulah nun ama.
10: Kana si urang kereyeuhkeun capek-capek ge hayu lumampah.

0: pisan Dewa Permana Sidik Putrana anu lumampah di pasantren Manyang Unyung. Gurnirah Kang Andika. Ma.
1: Naon cu?
0: Tebih keneh iteh ka kota teh ama.
1: Oh, jauh.
0: Kungsi baheula ama keur budak ka kota teh basa dagang daun waru. Jaki itu dah segala kealaman aiku kolot macu
2: di malam
0: Permana Sidik
2: gaulanun ama
0: jadi urang teh keukeuh we dik neangan gawe
2: di malam
0: da puguh aya ama jauh jeung hidep teu ngeunah jadi sarua we ama gerek neangan gawe sugan aya nu butuhun keneh ku tanaga kolot
2: di malam
0: ngan kade cu di mana-mana urang dipercaya ku pamarentah ulah dek ngaruksak ngaran-ngaran ngaruksak teh urang sok daek nyelewengkeun duit negara da yakin giningan anjuran pemerintah mah bener kabeh oge ngan jelemana anu salalah teh cu jelema mah nya kitu henteu cicing dina kiji martabat teu cicing dina sifat langeng ayeuna salah isuk biheung boa isuk mata kitu nu matak cing ati-ati
2: imalana mah
0: nu matak urang terinik-rinik
2: ulik harti
0: cing harti
2: ngawincik diri
0: lamunnya ah
2: kana raga
0: cing apa
2: dasar agama
0: agama teh
2: nu jadi ageman kirup keur manusia
0: pangna aya agama teh
2: keur ngatur akhlakna manusia
0: sangkan
2: sangkan manusia ulah rek sakama-kama hirupna
0: hartina agama
2: hartosna agama anti riweuh tara kacau
0: satiap-tiap agama datang
2: kajahatan kudu musna
0: satiap-tiap agama datang
2: kakacauan kudu lolos
0: satiap-tiap agama datang
2: korupsi kudu dibasmi
0: alus tapi kunaon dari ai agama datang tiba heula ai kajahatan beuki loba ai korupsi nu korupsi beuki meuweuh
2: sanes salah agama
0: salah
2: salah jelemana
0: salah jelema
2: jelemana liri ibarat doma jalu dibere jukut
0: jukut dibikeun
2: domana teu daek nyatu
0: da domana
2: babaduh wae
0: da
2: hayang kabikang
0: Lumatak yakin ieu teh jelemana anu salah dabongan kabita ku tilu fakta hiji tahta dua harta tilu wanita taku hal ieu jadi linglung cu nya
2: timbalan
0: lumatak kade cing ati-ati teh oge
3: leur pendra
0: barang saweg aya dina satengahing obrolan ieu dua insan sapraptane pun Arjuna Landawala anu lumampah milarian Gatotkaca wirih di nagara Astinapura parantos teu aya datan mirat tangademan datan mirat tangademan dinirak ingkang samiah lumampah kasraan nokta

0: jening ieu teh.
1: Eh, emak.
0: Aduh. Kaleresan pisan. Kaula dina satengahing keurekeung.
2: Gusti. Geuning ieu teh aya nini-nini lalaki, na.
3: Ah, nah.
2: Dupi ieu teh bade angkat ka mana sarki?
0: Badeh tumaroski
4: saek lan menak nah asa bagja kaula oge
0: dupi salira teh saka
4: bulan
0: dupi salira teh saka
2: dupi ente aki teh saha
4: ai nu katelah mah kaula teh pun permana setra
2: saha ki
4: permana setra
2: di Karang Setra.
4: Permana Setra.
2: Oh, sugan teh di Karang Setra.
0: Nya. I. Mana aki
4: kaula teh di Padepokan Manyang Munyu.
0: Di Padepokan Manyang Munyu kakasih
4: Permana Setra.
2: Oh, menawi teh tempat Permana Setra teh. Nya punten teh sarki.
4: Ieu sawieus.
2: Dupi ieu garwa.
0: Ieu pun anak lalaki eta nun.
2: Manawi teh jaluna. Nya. Epek lalaki. Nuhun ai pamaget matuki. Saha?
0: Saha ieu ki?
4: Pun anak Dewa Permana Sidik.
1: Nakeun kaula pun Permana Sidik.
2: Permana Sidik?
1: Teu pina.
2: Senen nyawa taun teh.
1: Kaula kemis.
2: Oh nya kemis sakabdi oge. Ah, seuri maneh sarki.
0: Loh lamun kasep mah. Teu pupugu jauh seuri weh. Nya. Loh lamun teu peot mah.
5: Hayang bawa.
0: Nya.
4: Dupi salira teh saha menat.
0: Ngaran kaula Arjuna.
4: Saha?
0: Arjuna.
4: Oh Arjuna.
0: Telepati.
4: Di mana?
0: Kaula teh di daerah Madukara, Nagara Amarta.
4: Di daerah Madukara, Nagara Amarta.
0: Tepino.
4: Tugeni. Oh Permana Sidik.
1: Kaula nu nama.
4: Geningan eta aya jalan. Urang sugane.
0: Dupi ieu saha.
2: Abdi ki.
4: Iya. Yeah.
2: Nu katelah Roy Martin.
3: Ah. Yeah.
5: Di mana Roy Martin?
4: Di mana Lingi?
2: Ulan?
4: Di mana Lingi?
2: Di Hong Kong.
3: Hei.
5: Bosku apa le Hong Kong?
4: Mana Hong Kong tejang?
2: Di Rancakole teh ka kidu. Ka itu na, ka kiara eunyeuh ka itu na teh. Beras ka si jengkol.
5: Jol di mana jol?
2: Jol na ka itu na. Manya teh apa?
5: Di mana?
2: Hai, ka Majenang ka itu na teh.
3: Sangka ka Andamui.
5: Ke kebon cengkeh kamu
2: jenang. Iya. Bade ka mana sarki teh?
4: Kaulan ieu bade neangan gawe pun anak.
0: Milarian damel ki
4: sumuhun.
5: Ngamalkeun ilmu.
0: Atuh kaleresan pisan tiasa penak di dieu sareng kaula. Wirih kaula teh bade sebaraga ka nagara babakti diri ka nagri. Nya kitu bade ngamalkeun ilmu nun. Aik itu
4: atuh kaleresan penak salang salira. Asa mobok mangih gorowong aja jalan ku memuntas kumaha kinten-kintena ditampi. Upami kaula kaitu dideuheus. Punten ieu ngobrol di tengah jalan kaula istilahna.
0: Aki
4: ulah.
0: Dek neangan gawe ka kota Amarta ka Amarta.
4: Teu pino.
0: Dina lesan di paralun malum kasuhun kaula sanes teu nampi margi kaula teh di nagara teu juriweuh dina waktos ayeuna.
4: Oh kitu.
2: Nah ujug-ujug neangan gawe weh. Ti pasantren naon tadi teh?
4: Ti pasantren Manyang Munyu.
2: Coba geus mangrupakeun panghinaan ta ka dewek.
5: Terhadap beliau
2: geus ngahina ta aki-aki teh. Ngahina mah ka jeung ti pasantren Manyang Monyong naon teh. Kumaha ti desa puat peot.
4: Isna teteh.
2: kemana karap ulah ulah lalawara kini angan gawe dina jaman ayeuna teh kudu boga jenazah
6: jenazah
2: ya
6: ijazah
2: oh teh aku masih lain asa dewek teh ngarti sorangan
7: nya boga gelar
2: kudu boga gelar ni ditu ge teu kurang-kurang insinyur anu ngagunuk teu boga gawe
7: omong ieu sakola dosa ge beung tamat
2: sakolana ti mana
4: di SD ge teu tamat
2: notorogane nya make jeung hayang boga gawe nu alus tar kacuali lamun ka astina keun bae ti SD oge asa gede duit teh nya
7: saya leuleueur
2: asa aya leuleueur kakara bisa abus digawe asa bisa kitu we tata kitu
7: kumaha
2: kok kitu
7: ada
2: nya heh nyogok nya
0: sakitu ki
4: nah aya karepotan naon ul
0: henteu aya bae
4: cing supados disaurkeun karepotan naon
0: nya eta kajadian anu kaalaman ku kaula
4: tepino
0: aya hal-hal bae
4: sumuhun naon
0: lir pendra barang nuju aya dina satengah king catur sapraptane pun srikani anu kokoceakan dibeberik ku hiji satria kakasihna Bambang Pancasoka
1: tulungan kaula teh tulungan tobat tulung
4: sora naon eta
0: sora naon dawala ah nah di leuweung mah seueur ting dadanguan
2: uyuh gonggong dek ngenok teteh hei marukana
7: gajah nyileungleum
2: atawa napi gajah keur nyileungleum ah seuri sarki ah kaos nu ngarti we heuh lamun aya keneh mah huntu nya
1: tulungan
0: dawala naon eta
2: naonnya ning tuh bodas geus nulumpatan mana tuh ning tuh bodas tuh ning tuh kaki dua nama tuh
0: mana
2: ning tuh di celana bodas baju bodas
7: sepatu
2: bodas
7: hari taun
2: bodas tuh aeh si gelo sugan teh di ditu nulumpatan teh aeh taun cileuh dewek buntang gantung ka sebelah teh
1: tulungan aduh tobat teh tulungan
0: eh dawala
4: naon itu teh
0: sada sora dunungan maneh
2: gusti aduh agan sumuhun itu teh gusti sarkani
0: aduh tobat srikani
1: nah eta tadi gara-gara kadipati
0: ieu srikani ah
1: Wah, merwata suta.

0: Kadipati ngira kadipati ngahaturkeun ribu nu rasa ketika bingah karena kadipati nuhun salamet kaula.
1: Eh Sri Kani
0: kunaon Gusti? Dawala
1: abri.
0: Kaula teh cilaka ra kadipati nuhun tiasa tepang. Geningan ieu teh direncangan ku bajal misah ka.
1: Ieu memang kakara pangih jeung Akang. Kunaon Sri Kani?
0: Anu mawi kaula nu ra kadipati? Sarayana yang nguningakeun ka sangkatna ra kadipati teh ka dinten anu parantos kalangkung.
1: Nya.
0: Sumping hiji lalaki bari balaham belekem ngajak seuri. Campelak abus kakak putri teh si kurang ajar. Aing aranna teh Bambang Pancasoka. Ka Nyai karayi ngahaja bakal. Ngaragap diri teh si kurang ajar si ceureumeuh.
1: Saka ngaranna
0: Bambang Pancasoka,
1: mana mangklubna
0: tu geuningan ditulu lompatan ka dieu. Sri Kani, Sri Kani. Dagwan Sri Kani. Tobat tu geuningan.

0: geningan ieu teh loba jelema di dieu.
1: Si Kani ka dieu.
2: Tama, cik urang ngajar ka bina-bina teuing. Si Kunyuk. Tah ieu ra ka dipati nguningakeun si Cereumah sia. Ih, ka bina-bina teuing.
1: Iya Gusti,
2: bener da mah ieu pisan.
1: Notorogan pisan. Ka mana karep we si Cereumah? Kasep-kasep ka mana eni we hirup teh?
2: Ah, iya.
3: Orang jahat
2: mah. Ieu teh jelema ti mana mah?
1: Iteuing, permana sidik.
2: Kumaha mang kinten-kintenna bakal ditampi ka ulah gawe?
1: Jeung ngomongkeun soal gawe dieu sakiriweuh teh ka mana karep we?
3: Batur keur sibuk.
1: Batur keur sibuk teh ka mana karep we? Cing bepatahan akita budak teh. Nyaho kasopanan teuing ka pasti dikeriweuh ieu teh.
4: Jempe atulanan jang.
3: Beliau terliur.
1: Daek boga gawe sateh kudu boga aya jasa heula nu alus nu gede. Kudu boga aya jasa ka nagara jeung ka masyarakat.
4: Jempe dawala,
1: lah jempe
3: sumuhun sae.
2: Jempe dawala
3: sumuhun.
4: Saha anjeun?
1: Kaula Bambang Pancasoka. Urang mana? Entong maka jeung pencakaki. Anjeun salakina.
4: Memang kaula salakina.
1: Dek dipasrahkeun si Kani.
2: Rogan teh kurang ajar.
4: Utang pati dak para pati, utang wirang dak pai wirang. Bisa salaki kawa pamajikan kaula. Dibawa ku anjin tapi salaki nasok iya. Semplakin letak takatu apakin sapegatkin buk salamar kaluar geti satetis amakan sadami kaluar nyawati naraga.
1: Bener.
4: Itu salah.
1: Tega lah.
4: Tega.
1: Pati.
4: Tega.
1: Saya satu kelabi kan.
4: Cicing dawala.
1: Ulan.
4: Cicing.
1: Nada telur lumpatan iya oge. Ah.
2: Cicing sedawala tong herai.
1: Sumuhun. Cuman untuk saya beli kirang tanaga mas samatnya abis tilu kali.
5: Nyamat
1: na. Nyamat na. Opletter, opletter. Kita tilu kali weh. Tilu kali weh. Iya.

0: Nuhun. Lamun dipasrahkeun teu dipasrahkeun alamat pati anjing di waktu ini. Coba maju.
1: Iya.
0: Pinasti kersak yang tumampara Arjuna kapupul Bayu hingga ngalumuruk lir kapu kaibuna lir kapas kahujanan rasa kena ya.
2: Lawala Gusti
3: kurang ajar sih kadia
0: entong pipiluan kurang ajar
3: maneh pawangan anak
0: haa adalah
3: entong pipiluan bahaya maneh ah nah sawajibna dulu kabina-bina teing eukeur mah puring bapak geus teu aya dulur geus lapur indung eueuh kagok hirup oge Raden sawasia
0: ah urang ajar jeung ngegel jeung naon
3: sok sia gegel paling mana leuh
0: dibalangkeun sekuaing kunyuk
3: coba aduh
0: Sapraptane pun panita Permana Setra.
2: Dasit. Dewa Permana Sidik.
0: Kaulah nun nama.
2: Si kumaha.
3: Aita ayadi naon teu disuhunkeun mah piraku kaulah make jeung kudu. Maju ka payun asa isin teuing jiga nyogrog-nyogrog genting diri.
0: Kumaha karaosna kaulah nun.
2: Dewa Permana Sidik.
0: Ampun kaula leuleus tulungan rayi.
2: Wah, leuleus salira.
0: Leres.
2: Hiji, dua, tilu. Damang.
0: Aduh, nuhun aki kaula cageur deui.
3: Aduh, tobat Gusti abdi untung ragrag kana jukut.
0: Dawala, salamet maneh.
3: Dawala,
0: awas ulah dijauhkan Sri Kani.
3: Kadieu, dawala kadieu.
0: Sumuhun kulan nuhun ki dina waktos ayeuna anjeun parantos aya jasa ka kaula bisa nyageurkeun kaula oge rayi tulungane kaula
3: kumaha
0: tulungan kaula
3: ai kitu
0: pangnewakeun eta si Bambang Pancasoka
3: oh mangga atuh kitu mah salamna
0: Bambang Pancasoka Bambang Pancasoka maju
3: sa
0: kaulah dewa Permana Sidik

0: barang nuju ragut poko begalan pati
1: anu dina waktus eta nyatana
0: daya sanes Dewi Setyaragen anu diudag-udag ku Gatotkaca tulungan tulungan.

0: Abdi, tobat insada anu tulung-tulungan eta teh saha da wala? Dukanya bawa kuntilanak. Kulan. Naon da wala? Sumun bawa kuntilanak. Naon kuntilanak teh da wala?
1: Beter kolearna nya.
0: Sumun beda ai deuleuweung kieu masuk muring ka puluh punuh kuntilanak rupina.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh lina nya tehnya.
4: Mohon.
3: Mohon nu pamiling ge teh di mana teteh?
4: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
3: Kecamatan?
4: Surade.
3: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
4: Lambung.
3: Teras?
4: Radang usus.
3: Mohon.
4: Batu ginjal.
3: Tos sabaraha lami teteh?
4: Atos sausum.
3: Tos sausuman ya.
4: Mohon.
3: Tos lalandong ka mana wae teteh?
4: Tos ka itu ka dieu we lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
3: Acan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalatan dong naon teteh?
4: Alfa propolis.
3: Mohon, siap sabra botol teteh.
4: Atau siap 2 botol.
3: Sareng ayeuna pangintenya?
4: Mohon. Mohon.
3: Tak kumaha teteh sareng senang ngaleut landong alfa propolis panyawa teteh. Tembe kan di check up-nya.
4: Mohon.
3: Naon wae nu tos damang teh?
4: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
3: Alhamdulillah
4: nya. Teu aya.
3: Alhamdulillah. Sareng senang ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
4: Nya alhamdulillah.
3: Mohon alhamdulillah.
4: Pirobihan
3: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh engal damang ya tehnya.
4: Amin.
3: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
7: Tos 2 tilu sareng iya tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata iya. Janten jelas jelas teu rarumuk sapertos biasa. Kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payunan panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
6: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
6: Ibu tos kamana wae iya berobat mata?
7: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
6: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
7: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih kudu dirompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
6: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
7: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasa ur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
6: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
7: Abdi Neni Sri Herlina.
6: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
1: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
9: Kopi apa, Bu?
1: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
1: Ah, Bapak.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
0: Banyak surat sukunti anak itu udah wala. Eh, dak itu kunti anak mah disadana.
13: Kumaha?
0: Disadana kunti anak.
13: Nya bejakeun, bejakeun.
0: Kitu tah kunti anak mah. Ya.
13: Kurang ajar tuh gituan awal itu gede,
0: gitu gini awal itu ayah aww, gusti, mak,
13: awal,
0: aduh itu mak,

0: anak mah mama
1: ah
0: nah itu lu lompatan kia aduh mata diudag-udag dunungan maneh dawala
1: hari papa kemana
0: aduh si papa maot cenama pun lancek si kakang maot si kakang Prabu Ostrajinga
1: aduh
0: kumaka tingkayana dawala ai itu saka
1: Gusti Sri Kandi
0: nanaunan mana teh babarengan jeung dunungan
1: itu pangaulaan deui nuju ragot gelut
0: yeung saka
1: nuju Bito Tama sareng Bambang Pancasoka ngaranna teh Senen wadana Kamis Rebo kitu aing sapetu eta Jumat
2: jumul akhir
0: acak acak tobat geuningan eta teh acak kitu bari teh sawate
1: Pating acek ketibana, ya ketibana acek teh acek.
0: Sabaya daya kaulanun diudag-udag juragan anom gatot kaca bade maksa kaulanun kula.
1: Duh, kurang ajar teh menanta si gatot kaca si sireumeun naon-naon teh gatot kaca.
3: Sutiragen, gaguan sutiragen.
1: Naon-naon teh agan teh?
3: Dek dipasrahkeun apa moal indung maneh heula. Kurang ajar temenan.
1: Kabina-bina teuing agan teh. Kumaha ieu teh?
3: Kadieukeun
1: kelanan-kelanan.
0: Aduh, tawa teuing aceuk hayu ka dieu aceuk. Unjuk sumangga kaula nu.
1: Aduh, tobat Gusti kan entongan.
3: Cicing sia.
1: Aduh, itu agan. Aduh. Gusti mending ngajelengeng kana culi deuleu. Mending ngengengengeng cenah.
2: Ngeheang.
1: Ditampiling.
0: Iya.
3: Ing haling jang jang dawala haling jang dawala
1: hai gening aki permana setra
3: nya cing haling ku kaula tuman jelema kitu mah
1: entau ki eta dinungan kuring
3: ah cing
1: nyape ka eta menang di halangan makanya
3: nanaonan anjeun ngabeberik awewe anu teu ridun ha aki api di mana ieu teh
0: tong loba carita siawewelek aing apal maneh
3: naik itu naon
0: coba-coba lamun hayang kesetia ragin coba gerak ragap kami yuk
3: kurang ajar
1: jang aki-aki wanian dulu
2: muni
1: gede hati lalawara itu itu
2: tenang
1: tenang duh dunungan keragot belah ditu mudi dia rame deh nya sop lawan ya ki lawan ki

0: Abdi.
1: Tingali permana sidik usikna alus.
0: Dan tawala itu aki-aki gelut. Itu sarang juragan Anom.
1: Si Gatut Gaca itu tidak wala.
0: Semohon.
1: Kurang ajar temenan.
0: Kena cenak gelut lah aki-aki itu man.

0: seperti kersak yang tumampara.
1: Iya Gatot Kaca dipun jamaku Panita Permana Setra.
0: Leungit diri anu sayakti ilang warna anu senyata.
1: Ngajang elek dan dia Aswatama Putra Narasi Kemayana.
2: Iya.
1: Wat ampun aki modar siapa welek.
3: Sobat Gusti.
1: Pengkhianat siap kurang ajar.
3: Kabina-bina teuing kaing dah.
1: Dawala.
3: Nah geuning jadi Aswatama.
1: Tobat atuh yakin meureun Gatot Kaca anu dipitnah lamun kitu mah dawala.
3: Gusti, tobat teuing. Haduh, urang ajar Aswatama sih. Sugan teh tidak demikian. Gusti.
1: Ampun dawala,
2: jinjang borogod jang.
3: Ulan ki.
1: Borogod.
3: Hebat aki. Abdi rek guguru ka aki bisa.
2: Mangga jang.
3: Ulan?
2: Mangga.
3: Sumuhun, sabaraha wani mayar aki ka abdi?
2: Ih, mudukna ge dirinya.
3: Ah, emuh ai kudu eta memayar mah. Nya. Keune ki urang borogod jeung sia Aswatama sia tutumanan pisan.
2: Ih, aduh, ampun.
3: Tuman sia. Abina-bina ting.
1: Aduh, ampun dawala, ampun dawala.
3: Cuman sia sentimental pisan. Meni sentimental pisan sia ka urang Amarta teh.
1: Di ulu-ulu ampun.
3: Heun sia digegel punukna ku aing. Digegel punukna muncrut bujurna.
1: Palih ti kidul anu nuju ka begalan patinya eta. Dewa Permana Sidik sareng Bambang Pancasuka. Kurang ajar yakin si Dewa Permana Sidik sakti mandraguna punya apa pak?
0: Coba maju bangsat.
1: Ayo.
0: Beakin tenaga. Minus tiker sak yang tumampara. Bambang Pancasoka dipun jamak dening Dewa Permana Sidik.
1: Leungit diri anu sayakti ilang warna anu senyata ngajangelek dadia
0: Resi Komayana. Ayaw, kurang ajar kunyuk teh. Ieu jurigna ieu.
1: Dawala.
3: Gusti, eta si kurang ajarnya bapaknya anak sia.
0: Ajauh.
3: Ampun dawala. Ajauh. Entong ngenyang-jang. Ajauh. Cangot dikenyang ku si dawala. Jang. Ajauh dikenyang. Ampun dawala. Ajauh. Ampun ajauh.
1: Sia dipotong kendei. Sia lengan tersebelah. Borok ma etanu. Tanpa daksa teh memantas be kawas nuhu. Kabina-bina teuing najang naon ieu teh keur meumpeunan beungeut ku saweuy ieu teh tas bae teh sia kunyuk.
0: Ampun dawala jauh.
3: Tukang tipu melulu.
1: Dawala.
3: Abdi.
1: Dabungan kaula dina waktu ayeuna nyekah kawajiban di nagara Amarta ulah cit kanu hideung ulah ponting kanu kuning wayahna we borogod duanana jeung Aswatama.
3: Akan tenang eh kulan kitu kedahna.
1: Iya. Tobat teuing nuhun ki kaula parantos kenging bantosan ti salira aki miwah rayi Dewa Permana Sidik.
2: Sawangsuna.
0: Sawangsuna. Tobat. Saderek Dewa Permana Sidik nuhun kaula dibantukeun Dewa Permana Sidik oge aki.
2: Sawangsuna.
0: Nuhun aki kaula bisa salamet.
3: Jempe mah keun bae nu geuring mah cicing we. Oh, da geus cape mah teh.
0: Tobat teuing dawala kumaha wae atuh mah geus kieu.
3: Keun bae da geus nasib urang sararea. Kudu kieu meureun jadina nya.
1: Aki ulah nuhun kaula bade wangsu dina waktos ayeuna.
2: Selanan. Ieu teh kumaha nu bade ditampi. Jisim kuring bade digawe sareng pun anak
1: paralun ki ieu teh teu acan rengse kajadian kaula dina waktu ayeuna.
2: Wah kitu.
1: Leres.
2: Upami kitu mah atuh abi nyuhunkeun pamulang tarima we ti salira. Jasa anu nembe.
1: Da teu cekap punuhun. Da kedah puguh atuh ulah cekap punuhun. Oh jadi bade nyuhunkeun buruhna anu nembe. Naha naon buruhna anu dipenta ku anjeun duit
2: sanes.
1: Naha naon paingane da dek nangan gawe cerek kitu meureun dek jadi jelema materialis.
4: Materialis
1: nya
4: ngobyek.
1: Dek ngobyek teh mah jelema teh gan. Nah, pira kitu-kitu wae atuh kawajiban manusia mah wajib nulung kana butuh, nalang kana susah ngajait ka teuteuleum ngahudangkeun kana labu, mere kana daek nyangan kana poekeun. Sili elingan, sili tulungan. Biasa. Lamun kitu mah beureun anjeun teh dek neangan gawe ka itu teh lain ngan ukur digawe, digawe wungkul tapi aya maksud tertentu. Lain dek maksud elmu atuh kitu mah. Sarki maneh.
2: Ieu Cunda, abdi teh capek bi teh.
1: Nah, saanu nitah? Da kuring mah teu nitah. Coba make jeung aya kitu naon buruhna? Nah, naon menta buruh anjeun ki oge satria permana sidik.
2: Abdi mah eta we nyuhunkeun anu dibelaan ku abdi nyatana awewe. Setiara agenda abdi teh teu boga batur keur nyangu di ditu teh.
0: Tobatin dawala nah kaeta aya aki-aki kitu peta
1: ngurus tunjung ting meni beger pakokolot maneh teh sarki si urang teh dewek wae nu resep ka awewe teh mending aki-aki butuhkeun keneh
0: kaula oge paralun malum ka suhu nu ninggalin nu dipamrih nyuhunkeun buruhna we eta Dewi Sri Kani teh bade dikawin ku kaula
1: jauh-jauh iya nya anaknya bapak syah
0: geus puguh itu jurigna kapangih ieu aya deui ieu tetelo teh pabina-bina teuing
1: cen dipasrahkeun nuhun eta mah teh dipasrahkeun ku kaula bade dibantun ayeuna
0: disuhunkeun rido galihna Sri Kani tobat kurang ajar ieu satria teh kabina-bina teuing kurang ajar aki-aki notorogan wala
1: panco jeung dewek si aki. Sudi teuing aing boga bapa tere kitu. Jeung caludih jeung lemong di entong mah. Kabina-bina teuing mah nya dek butuh naon-naonna. Kabina-bina teuing.
0: Sapratanipun Sang Nalendra Prabu Batara Kresna anu dina waktos eta kumelayang di Gegana Wiyati di sarengan Raden Gatotkaca.
1: Nya eta Gatotkaca teu aya ti Astina teh ngadang wartos yen di nagara Amarta aya kajadian. Nya Gatotkaca teras lumampah nepangan Sang Nalendra Batara Kresna pengaman dunya kitu kaayaan. Anu dina waktos ayeuna kumelayang di Gegana Wiyati.
0: Mangwas pada nerakaton. Waspada neraka atun padat tumarangan ampu rakyat yang dirasa miapa anda kalau mampak
1: mang waspada neraka atun padat tumarangan ampu rakyat yang

0: cekring ini dia. Ayah naon dia di desa tengah ini negara. Oh desa tengah hingga alas tiga di salah.
1: Sadaya daya.
0: Agan ya api.
2: Dari mana malah?

0: Hari anyai. Wirih akang teh kasumpingan tuang putranya tana Gatot Kaca. Anu dina waktos ayeuna nya eta nguningakeun kaayaan atanapi kajadian di negara Marta.
1: Leres kaulan
0: Gan.
2: Unjuk sumanga. Putra Gatot Kaca ngahatrukeun semasung kumkuhnya panjenengan Kang Jirama Paman.
0: Ditarima
2: Bibi
0: Gatot Kaca. Ditarima ku Bibi Gatot Kaca.
2: Wa istri kumaha?
0: Kaulanun sadaya daya selamat. Selamat agan nuhun. Si horeng eta teh nu fitnah geuning itu bangsat ngaringkuk di talian ku abdi.
2: Urang ngajar siksa ulah.
0: Atos ku abdi. Dibere dangdaunan ku abdi cenah didahar ka Mas Doma. Nya da teu beda ti Doma atuh kalakuanana si kabeh oge. Tuman wae eta si kurang ajar. Diajak panco ku abdi wani abdi panco jeung Dorna lah. Nya asa jeung nu kede na we hayang nyaho. Itu cek abdi ge.
3: Ari wujud manusia.
0: Nya teu beda we ti sato teh si kurang ajar. Ka era ku Tang Kacau. Nya Tang Kacau mah tangka Tang Kacau.
3: Daun
0: daun cau
3: buahna
0: daun nage daun cau buahna oge buah cau cau nage cauan rasa nage rasa cau
3: anakna anakna
0: anakna anak cau
3: tanuhna tanuhna
0: nya
3: cau
0: cacingna cacing cau na ari manusa ceuli ceuli manusa wujud wujud manusa
3: ari
0: kalakuan ai dengki ka wasato paingan. Naon? Paingan sataun sakali urang teh kudu korban mencit sato doma atawa sapi atawa muning.
3: Si horeng silip diri.
0: Tuh. Si horeng eta teh silip diri, silokana kana awak, si muna kana wujud. Sing horeng urang teh sataun sakali, heuh sataun teh sakali kudu mencitan terus sato. Nya eta urang teh kudu mencit lampah laku lampah sato nu aya dina wujud urang.
2: Disangka maneh da ulah bisaan kitu.
0: Lah
2: disangka
0: kitu cek abdi ge
3: 5000 teh kabatur
0: 5000 teh teh kabatur mah sawios ka agan mah 2500
2: cabuk sih weh dahulu ya
0: bilih bade manyer atuh kami tong heureuy da wala lah tong heureuy da teu aya rencang heureuy oge isin nya
4: yai.
0: Kaulanun kula yakin itu fitnah. Leres. Parantos kapenak. Parantos.
4: Dupi isa.
0: Yete anu nulungan kaula ngan hanyakan nulungan anak ayah pamenta.
4: Sahaya.
2: Sahaya paman.
0: Totoro gante raka prabu raka batara si kurang ajar. Aki-aki temake jeng hayang ka acik setiara gen.
2: Saha. Bibi.
0: Eta aki-aki. Iya tak si peot. Notorogan pisan ya aki-aki teh kabina binanting sia ditekek we ieu.
2: Itu jeung neke di jelema.
0: Tuman maneh sia pewet. Kabina binanting make jeung hayang ka indung dewek teh sudi teh ngan boga bapa tere. Eta teuing si aing mana? Teu rido boga tere kitu. Nya, keur pewet teh.
2: Kana kabina binanting nya hina teh.
0: Ada ka kajen boga indung tere pewet teh deuleu. Nya. Yeung tibatan kitu mah.
3: Nya
0: ke
2: aki ulah
0: saha aki teh
2: anu katelah mah pun permana setra
0: permana
2: setra
0: urang
2: mana ki
0: urang mana
2: kaula teh ti pasantren manyang munyung
0: coba anggere manyang munyung mun genti atuh pugak pege kitu nya munyung manyang monyong teh.
4: Dupi
2: puna anak
0: saha
2: aing aranna teh pun dewa permana sidik
0: dewa
2: permana sidik
0: ai kitu naon
2: sieun abdi teh ieu bani miliarian dama ai saur ieu mah Adipati Arjuna cenah kudu aya jasa heula saur ieu Jang Dawala naon teh nya kaula teh nemongkeun heula jasa we newak eta jurig anu duaan teh ku kaula ditewakna teh beunangna teh.
0: Oh, kusalida.
2: Leres.
0: Aik itu?
2: Ya, disuhunkeun rido galihna we atuh upami. Henteu kaula digawe disuhunkeun ka ridoanana eta Sri Kani sareng Sumadra teh bari oh, naon? setia ragen bade disuhunkeun.
0: Tuh aki tempokeun nunungan dewe geus melotot kitu.
3: Geremna ngungkul.
0: Cacak geremna kuring oge geus moyong pod kieu.
2: Mangacar ulah. Gisik wae ulah.
0: Kulan
2: gisik geura aki-aki teh.
0: Tuman gan aki-aki cabok ka nyeura lah.
3: Antemnya.
0: Kabina-bina teuing sia teh. Ih.
2: Kulu itu si gelo jeung maledog di jelema teh kumaha kata teh.
0: Lala atuh da. Aki.
2: Kulan.
0: Lamun teu dipasakeun sumaso naon Sri Kani jeung Siti Ragen?
2: Sun disuhunkeun karidoanana abdi bade didamang.
0: Di
2: dia Marta. Oh kitu. Sumuhun kulan.
0: Ku kaula ditarima.
2: Kulan
0: ku kaula ditarima.
2: Uluh nuhun satasana ge.
0: Ka
2: dewa.
0: Cicing kaca. Kade raka batara kade bisi ku maka onam. Cicing Sri Kani. Antonggan bilih oknum maklum ayeuna mah kulan seur tukang tipu. Gararinding tukang tipu ayeuna mah ulah lalawara. Nya.
4: Aki.
2: Kulan.
0: Ieu teh teu sagawayah ngajadikeun
4: boh
0: pamimpin, boh wakil pamimpin. Boh ngangkat pagawe tapi kudu aya heula. Syarat-syaratna anu utlak.
4: Komo kudu aya persetujuan heula masyarakat.
0: Nya eta anu diwakilkeun ka tokoh masyarakat kakasihna Kakang Semar Badrilaya. Teu bisa sakawenang-wenang nangtukeun pagawe di nagara Marta.
2: Jadi kedah aya persetujuan heula
0: di masyarakat atawa ti tokoh masyarakat. Khususna ti Kakang Semar Kudrapawana. Tah ayeuna mah anjeun kedah mentas persetujuan heula we ka eta jalma.
2: Oh kitu syaratna teh.
0: Teu pinuh ki. Kitu taki kuring geus teu ngaridoan. Teuing ceuk bapa kuring mah.
2: Daha di mana eta jalmina?
0: Ayana Semar.
2: Sumuh.
0: Teu tebih ti dieu mah.
2: Di mana?
0: Aya.
2: Antarana.
0: Antarana anu ngobrol antara kaula jeung anjeun. Lamun di Baledog kaliwat, lamun di Cibuhan, Ciduhan Lamokot.
2: Didinya?
0: Didinya ayana Semar.
2: Oh kitu.
0: Sok pangneangankeun. Tapi initna kudu bari cicing. Lumampahna ulah ngalengkah.
2: Sae mangga.
0: Pinas ti kersak yang tumampara.
2: Lajeng ieu panita permana setra ngagibegkeun wujudna hingga leungit diri nu sayak tilang warna nu senyata Dadia Semar Badranaya.
1: Oh ya.
0: Tobat Gusti, itu teh geuning bapa.
1: Ya.
0: Selamat Bapak Cu. Tobat.
2: Ya andawala bapa maneh hebat.
0: Hei, sugan teh lain aka ieu teh ka geura buka buru-buru. Naon ieu teh buka apa? Mentok-mentok make jeung kikituan laan keur lebaran hareup buru-buru. Sok atuh yang geura buka.
2: Ulu engge euy. Uy ka jati pulang ka asar ieu. Teu kaur ginding anu kieu heuh. Hah, sabodo cing deuh.
0: Tobat teuing aduh Kakang Semar. Tobat geuningan teh ka Kakang Semar aceuk. Tobat teuing paingan pamriyogikeun aceuk. Tapi no kaulanun tah kitu atuh nun wayana fitnah ieu teh muga-muga we cing jadi conto anu patotos ilalampahan urang pungkas ku kemang tinitik sinebaran sari tutup lawang sigana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasaktian, tim pengguna Jabut Netes Alpa Propolis. Abu, Ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpa Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik asa kembung kitu namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut katilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteng gitu. Dusun Kereteng sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh bilih aya panyawa sapertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpa Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namun da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotong kat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan ya ibunya kau bidoakeun sing terasa sehat ya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan

0: tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan Kopiten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopiten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopiten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nang teacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio nguping sering aya Alpa Propolis anu seueur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapak mese ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga ada mang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket mecaket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir dioperasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobian mangga. Insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak. Kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon mak?
2: Nya lelah otot, cowok dokter lelah otot, sarung osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan gitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos kesana kemari.
1: Iya panyawat tos sabaraha lami mak?
2: Di 2008 sama entos sampai 14 tahun tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahun ya mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos kamana wae pengobatan?
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos di tepangan pokoknya mak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil gitu anger wae gejet di nama pahta teu tiasa tebih gitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
1: Muhun, mah teh tos saep sabaraha botol?
2: Mane oge satengah botol kitu mah samingon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mah.
2: Nya ti radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Santosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing jantun syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan.
2: Sami-sami.
1: Atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak jantan tambih sehat.
2: Amin, mohon.
1: Tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu aanya, sing jaya, tanah radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
1: Hatur nuhun, mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Punten sareng bapasan amina, Pak.
2: Sareng Agus, Pak.
1: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
2: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Ieu teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
1: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Sasasi satengah.
1: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Aduh, 5-4 kali
1: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
1: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
2: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
1: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
2: Nya aya anak kana emam, nya alhamdulillah semangat deui, teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetanku silet dina tenggorokan teh.
1: Bapak ieu karaos sehat dibotol ka sabaraha, Pak?
2: Sabotol ge teu acan seet, masih keneh aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos, mung nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
1: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kana sanes kana mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak, mangga, Pak.
2: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
1: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
2: Amin ya rabbal
1: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha teh, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seueur we kitu.
1: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos ah panginten acan mah nu ieu na mah tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan kamana wae, Bu?
2: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas kitu.
1: Aya probihan teh?
2: Atuh we ka probihan mah aya nu juga leueuh we. Data dama upami tos tengah leut banyak itu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teh?
2: Atos aya sakedik-sakedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Mungkin karena patuangan gitu terus raos gitu karena sampean cegah raos gitu tuh tadi iya nilep gitu sampean anak itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nama terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah terus probihana bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe iya nembe kedua itu.
1: Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol keseberapa, Bu?
2: Di botol kali juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Mohon ibu etas hari dinten konsumsinya kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes kanu mana bilih karandapan panyawat sama seperti ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi, Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sarang ibu Oca, ya mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya. Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat abah teh teras gula. Gula netek dugian kagenep 150 abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tukur abah teh. Panangan oge abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh na mae sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas, nyek-srek, dina ramo-ramo sampean teh, ka abah teh. Dugikeun ka abah teh, marerengkel panangan uge. Ah, ayeuna abah teh terus ngarit popori saya ke tengah botol. Ka panangan anu marerengkel teh, alhamdulillah, ayeuna mah terus biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Muka deui, ayo. Tadi mam uge, useno, rencang lagi di cibitan kuma, dan terbiasa. Nama terbiasa di kemoti ku panangan abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh. Tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina eta tangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana abah itunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobut kodi teh cara abah itunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
1: Bah, hatur nuhun pisan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar, sadayana banyak. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasko, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak. Kopi Ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi Ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan merasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
8: Radio Peace Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan Gidieuyeuh.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamat napa?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sata cana ngaleut alfa propolis naon karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, perantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya.
2: Mohon.
3: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Berkat alfa propolis.
2: Seep sebara botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa geh alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
6: Kena debu nih, dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
0: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
2: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
2: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
2: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
2: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengete menuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon lupa miling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gak lupa nyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaralah lami teteh?
3: Atau seusum?
2: Tos seusuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalan dong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah gitu tapi teh acan aya pirobihan.
2: Acan aya pirobihan. Pilihan mohon. Tah ini kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabra botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sareng ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Tak kumaha teteh sareng sena ngalah tandong alpa propolis apa nyawa teteh? Temen kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sena ngalah tandong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawa lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh ngalah damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mina Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
5: Tesma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitna mah ateul tapi ayeuna mah henteu ateul kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeung geus sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes mahintan.
4: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
5: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang kitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi yate sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah kuninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya, mudah-mudahan gitu.
2: Aya nu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bilih aya nu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
5: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas teu nyemon jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh tos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu. Tepan abis sok karacam kerecem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abis tiasa mah hoyong lesot tina tapi teh nganggo kaca soca gitu pamirsa.
4: Ibu tos kamana wae iya berobat mata?
5: Ya berobat mata mah dokter mata kan tos. Namun teh di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kan tos. Mohon.
4: Ayana ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan saeb ayana mung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu. Abdi ge usia mah tos sepuh tos 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 08 6880. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 08 13 8000 6860.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, Kopi Ten, dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan

0: Fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panyawat mah aduh tinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu wae nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyaralina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 saat aliran latino mobil we.
1: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu apa proposal ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna ka dahui deui ka terasek dugikeun ka antos direrenan ka rumah sakitnya ka dokter ieu teh sing tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
2: Aduh tekiat dugikeun ka naon pingsan saurna teh dugikeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameleun kitu nya. Tuang oge nah da sarieuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Namanya Obet, tilu dinten panyawate atos ararisal duka ka mana da.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang nambah sabotol ge acan, iya acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mate enjing-enjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak.
2: Mun ke abdi kitu nya khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin, amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma ini panah saha namina?
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo tes ma ini teh tos sabaraha botol?
5: Neme sabotol. Neme setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Oh, alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi operasi tahu ke dokter teh daya harapan
5: mohon dan sekarang teh faktor usia oke okay, akan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah bae anu alih katuhu itu
4: alih katuhu anu tos teningal kumapa
5: anu ningali kene anu teningali anu kiri
4: tos nganggo tes ma ini kumapa karaosna
5: siapa terus nganggo tes ma ini nama oke okay, setengah botol anu tadi nganggo black teh aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu ta
4: bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
5: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes ma aini alasan gini anu tadi ntos ngegeblek oge tiasa jana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang
4: nuhun pisan kasaksian bapak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Pis FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fis FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fis FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tim pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, Ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak-malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik asa kembung kitu namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh bilih aya panyawat sapertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Nah, abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namun da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotong kat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan ya ibunya kalau bidoakeun sing terasa sehat ya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini
4: ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: Dua kali ya?
5: Dua tetes.
4: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
5: Dua tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya,
4: punya?
5: Ya, ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini. Iya.
5: Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
7: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah kuninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya mudah-mudahan kitu.
2: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8006-60. Telah hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari Alun-Alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu sama bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya?
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah, sering kali tuh ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapak mutaya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nu me sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Nuhun janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada teu dipayun pan kaki teh nyeri gitu. Ringanya serik segedik lah gitu. Ya anu karaos ku bapa mah dina sampean naman kuit mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu. Sae. Gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawit mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos sayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
1: Munda. Sami darah sami tibayun aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesi saum pan. Paling maghrib genep tetes, nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sakintan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya, dileukeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya, mangga Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi banyak. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Ma Aini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna tes Ma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tes Ma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge tes Ma Aini sabotol kumaha, Pak?

0: Kakaosna.
1: Alhamdulillah, jadi kok kotor ayah mohon katingali itu jadi awas aja nong kawitnya mah atuh, tapi ayah nama itu atuh gitu, jadi beras iya mah panon mah gitu kan sok sakinan dan sok ayah pak jeletot gitu dina iya teh dina panon teh, tapi dah nantenanan situ sawas-sawas
0: mainan. Bapak itu tas kamanawa ya yang pengobatan mata pak?
1: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh gitu memeh maghrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abi sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
0: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes mah aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata tes mah aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Terima kasih. Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi. Baraya

وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى كف

وكف المصطفى كالورد ينادي، وعطرها يبقى إذا مست آياته.

وعطرها يبقى إذا مست آيات.

وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها

وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

وإظهار شعائري على طريقة جمعية نهضة العلماء.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Hutkan siksamu. Sahabat MK, tentunya kita ketahui bahwa Allah memberikan kepada kita serta mengkaruniakan begitu banyak nikmat yang terkadang kita tidak sadari, sahabat MK. Salah satu nikmat yang kita rasakan di pagi hari ini dan patut kita syukuri, sahabat MK, adalah nikmat kesehatan. Tentunya ketika tubuh terasa baik-baik saja, kita dapat kembali bangun, beraktivitas, dan juga mengerjakan segala amanah terbaik yang akan hadir di hari ini, sahabat MK tentunya. Seringkali, sahabat MK, kita baru benar-benar menyadari berharganya nikmat kesehatan ini ketika tentunya tubuh mulai terasa lemah atau ada bagian yang tidak bisa kita gunakan seperti biasanya. Padahal, selama kita masih diberikan kesehatan, ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan dan begitu banyak kebaikan yang bisa kita kerjakan. Karena itu, sahabat MK, kesehatan bukan hanya sesuatu yang perlu kita syukuri dengan ucapan saja, tetapi juga dengan menjaganya, menggunakan tenaga yang Allah berikan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dengan baik, dan tidak menyia-nyiakan kemampuan yang masih kita miliki yang Allah titipkan kepada kita. Semoga sahabat MK, Allah menjaga kesehatan kita dan menjadikannya sarana untuk kita senantiasa terus melakukan kebaikan yang tentunya dapat kita ikhtiarkan di hari ini, sahabat MK. Alhamdulillah, sahabat MK, tentunya senang sekali sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah, kembali membersamai ruang dengar Anda di edisi pagi hari ini, di hari Selasa, tanggal 15 September 2026, dan juga sudah memasuki di tanggal 4 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kembali hadir sajian program manajemen Kolbu Pagi, membersamai ruang dengar Anda untuk tentunya kita mengambil sebuah pembelajaran, sahabat MK, yang nantinya kita akan simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Kami pun juga mengajak Anda, sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini yang sedang menyimak, untuk juga ikut bergabung, mengirimkan atensinya, baik mengirimkan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya, lalu juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa, dapat Anda laporkan, juga sampaikan ya, sahabat MK, untuk tentunya menjadi langkah ikhtiar kita menghadirkan kualitas terbaik yang dapat Anda

0: simak di pagi hari ini. Anda dapat langsung kirimkan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027.
1: Bila kenangkan kohar.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan selain dapat Anda simak sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio, kami pun menghadirkan dapat Anda simak sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini melalui streaming. Bagi Anda yang berada di luar jangkauan frekuensi kami, dapat Anda simak di www.mkfmnetwork.com. Lalu juga melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh melalui App Store. Dengan Anda juga dapat ketikkan, Anda cari sahabat MK, MK FM. Lalu kami juga hadir di beberapa media sosial yang dapat Anda simak langsung juga di pagi hari ini. Di antaranya melalui YouTube kami di MK FM Live Kajian. Lalu melalui live TikTok serta juga Instagram di @mkfmbandung. Dan melalui Facebook sahabat MK yang dapat juga Anda cari di Radio MK FM Bandung. Terusus sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini juga dapat Anda simak melalui beberapa jaringan radio relay MK pagi. Di antaranya melalui frekuensi 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027.
1: Syukurku bertambah.
0: Sebelum kita terhubung di pagi hari ini sahabat MK bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang tentunya dapat kita manfaatkan sahabat MK, tentunya untuk kita ambil bagian di dalamnya.
1: Ya Allah Tuhanku, bantulah.
0: Kita ketahui bersama, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Kenangkan koharmu. rasa gerun di hati.
0: Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, sekali lagi bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul tausiah mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Setiap hari, setiap ketika.
0: Alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Perth, Australia. Mari kita simak bersama sahabat MK sajian ilmu di pagi hari ini.

imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya hayu ya qayyum, birahmatika nasta'id, ya arhamar rahimin, irhamna. Wahai Allah yang maha menatap, maha menyaksikan, maha mendengar, maha mengabulkan doa, ya Allah bimbing agar pertemuan ini benar-benar pertemuan yang Engkau ridhoi. Luruskan niat kami agar pertemuan ini benar-benar hanya mencari ridho-Mu, ya Allah. Jadikan hati ini hati yang betul-betul yakin padamu. Engkau yang bisa membuat yakin. Karuniakan kepada kami qalbun salim, hati yang bersih dari kemusyrikan, bersih dari kemunafikan, bersih dari ujub, bersih dari kesombongan, kedengkian kepada orang beriman. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang selalu ingat padamu. Dengan ingat yang benar, karuniakan kepada kami kemudahan untuk bisa beramal soleh. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat, dan mudahkan bagi kami meninggalkan semua kemungkaran. Lindungi kami dari tipu daya setan, ya Allah. Lindungi kami dari hawa nafsu yang membawa kepada kemungkaran. Lindungi kami dari pikiran yang tidak baik, ucapan yang tidak Engkau sukai, perbuatan yang Engkau murkai. Bimbing kami, ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Kami mohon padamu, wahai yang maha menatap, berikan kami petunjukmu dalam hal apapun. Jadikan kami orang yang bertakwa. Jadikan diri kami orang yang terpelihara dan tercukupi. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Kabulkan, ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Sebentar.

sahabat sekalian. Jadi yang paling beruntung di antara kita adalah yang paling yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah sedang menyaksikan, sedang mendengarkan apapun yang terucap. Yakin Allah Maha dekat. Al-Baqarah 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan, aku kabulkan permintaan orang-orang yang meminta. Idza da'an, apabila berdoa kepadaku. Falyastajibuli walyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaklah patuhi perintah Allah, perintahku, dan percayalah, beriman padaku, yakinlah kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Allah Maha dekat, tadi Al-Baqarah 186 ya. Jadi Allah Maha dekat, Allah sudah menjanjikan bahwa doa itu tidak perlu ada perantara, karena Allah Maha dekat, tidak memerlukan siapapun yang menjadi perantara. Seperti sekarang ini Allah Maha mendengar. Dan surat Ghafir juga, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah berfirman, berdoalah, ud'uni astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan untuk kalian. Astajib lakum. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan barang siapa yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku, dari ibadah kepadaku, karena doa itu adalah addu'a huwal ibadah, doa adalah ibadah, lalu Allah akan menjadikan orang itu masuk ke dalam neraka dakhirin, dalam keadaan hina. Ghafir 60. Juga ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Berdoalah padaku dengan tadarru, yaitu dengan rendah hati, dan khufya, dengan penuh kelembutan hati. Jadi tidak asal bunyi, tidak jerewet-jerewet, tidak teriak-teriak. Dalam surat Al-A'raf ayat 55. Jadi rekan-rekan sekalian, ada satu fasilitas yang kita sering tidak serius memanfaatkannya, yaitu doa. Kita doa ya, tapi ada kalanya doa itu hanya sebagai ya, hanya dilakukan asal saja, tidak pol. Padahal jelas sekali ya bahwa la yaruddu qada ila du'a, tidak ada yang menolak qada dari satu takdir ke takdir lain selain dari doa. Jadi Allah memfasilitasi kita dengan doa. Doa itu punya tenaga luar biasa, bisa menjadi jalan berubahnya dari satu takdir ke takdir lain. Ini serius sekali ini hadirin ya. Maaf. Doa bisa menjadi jalan berubahnya dari satu takdir ke takdir lain. Coba kita lihat ayat-ayat yang tadi. Ud'uni astajib lakum. Allah sudah menyuruh kita berdoa, dan Allah menjanjikan diijabah. Allah juga sudah membuktikan dan lewat para nabi bagaimana doa bisa menjadi dari satu takdir ke takdir lain. Katanya sudah tertulis, tapi kenapa ada doa?
doa hualnya ibadah, doa itu ibadah. Coba kita lihat seperti kenyang ya, kenyang itu syariatnya makan. Kita tahu syariatnya belajar. Kita hilang haus, syariatnya minum. Kemudian kita sehat, ada syariatnya. Nah, Allah pun menciptakan doa dan memerintah doa, dan dengan doa sudah kita lihat bagaimana para nabi, termasuk Nabi Zakaria itu ya, yang doa. Beliau sudah sangat tua, kemudian istrinya juga mandul, tua dan mandul, tapi Allah takdirkan bisa punya anak. Ini harus kita pahami, gelapnya lautan, gelapnya malam, gelapnya perut ikan, juga dengan syariatnya doa, keluar dari kesulitan yang berlapis-lapis. Nabi Yunus, Nabi Musa di belakangnya Firaun, bala tentara yang luar biasa canggihnya, di depannya lautan, ya, dengan ketawakalan doa laut berbelah. Jadi apa sih yang powernya? Kenapa kita doa? Nabi doa tapi beda hasilnya. Tentu yang membedakan adalah keyakinan. Jadi keyakinan inilah, karena kan Allah tidak cuma dengar doa kita, tapi Allah juga tahu apa yang ada dalam pikiran kita, Allah tahu apa yang ada di hati kita, dan Allah tahu apa yang kita lakukan. Tidak ada yang tidak diketahui. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala-galanya, termasuk pertemuan kita saat ini. Lalu kenapa harus berdoa kalau Allah sudah tahu? Sudah berulang kali disampaikan, doa adalah ibadah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada doa. Jadi kenapa doa begitu disukai oleh Allah? Orang yang berdoa dan yang tidak berdoa dianggap sombong. Ya, karena doa itu, dengan doa ya, kenapa doa itu menjadi disukai sekali? Karena ini memperjelas posisi kita sebagai hamba. Kita hamba memohon kepada Allah, Tuhan semesta alam. Ini yang paling Allah sukai, adalah posisi kita semakin menyadari, semakin memposisikan diri sebagai hamba. Saya ini hamba, ciptaan Allah, milik Allah, memohon kepada Tuhan semesta alam, Tuhan saya, Tuhan seisi alam semesta ini. Saya ini tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya. I am nothing. Allah segala-galanya. Saya tidak punya daya apapun juga, kecuali dikuatkan oleh penguasa takdir, penguasa segala ketentuan, yang apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, tanpa bisa dicegah, ditolak, dihalangi, diperlambat, dipercepat oleh siapapun. Hanya Allah penguasa takdir. Saya tidak tahu apa-apa, bahkan diri ini juga tidak tahu, kecuali setercik ilmu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nah, ini malaikat yang ketika Allah akan menciptakan Nabi Adam, sempat ada malaikat yang protes. Lalu ketika ditunjukkan kemampuan Nabi Adam yang diajari oleh Allah, langsung subhanaka maha suci engkau, la ilma lana, kami tidak ada ilmu, illa ma'allamtana, kecuali apa yang engkau ajarkan. Jadi akui, tidak tahu apa-apa kecuali sedikit sekali yang Allah berikan kepada kita. Saya tidak punya apa-apa,
Bahkan tubuh ini bukan punya kita. Allah pemilik segala-galanya. Tidak ada satupun di seisi alam ini kecuali ciptaan Allah, milik Allah. Setiap saat digenggam oleh Allah dengan sempurna. Apapun yang terpikir, yang kita inginkan, pasti Allah lah pemiliknya, Allah penguasanya, dan tidak mungkin bertemu dengan kita. Apapun tidak mungkin terjadi, apapun tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ada apa-apanya, Allah segala-galanya, kita lemah, Allah penguasa segalanya, kita bodoh, Allah maha tahu segalanya, kita tidak punya apa-apa, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah semua yang ada di langit dan bumi. Kita punya dosa melimpah ruah, setiap waktu bertambah dosa, dan hanya Allah yang kuasa mengampuni. Allah maha suci dari setiap selembut, sehalus apapun ketidaksempurnaan yang terbayang dalam pikiran kita, tidak ada. Jadi kalau kita mengatakan Allah tidak pernah salah, Allah tidak pernah zalim, sebetulnya itu agak kasar ya, tapi ya mungkin itu yang pendekatan yang paling bisa kita lakukan. Sebetulnya Allah maha sempurna dari kesempurnaan yang terbayang oleh kita. Jadi tidak ada sehalus apapun ketidaksempurnaan dalam ilmu Allah, perbuatan Allah. Tapi kan kita harus percaya takdir buruk dan takdir baik. Yang disebut takdir buruk itu adalah versi kita ya. Jadi takdir yang menurut kita tidak sesuai harapan, tidak sesuai keinginan, yang tidak cocok dengan yang kita angan-angankan, yang tidak enak menurut kita, tidak nyaman. Nah, kita sering menyebutnya takdir buruk, padahal tidak mungkin Allah melakukan sesuatu yang tidak sempurna dalam segala hal. Nah, lalu kenapa doa disukai Allah? Karena membuat kita tidak berputus asa, karena Allah maha kuasa atas segalanya. Jadi membuat kita tidak putus asa di dalam hidup ini, tidak putus harapan, termasuk dalam situasi yang sangat berat, sangat sulit. Karena kesulitan kita pun tidak luput dari pengetahuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tidak putus asa ini sangat disukai oleh Allah ya. Termasuk dalam dosa, kita banyak dosa dan tidak berputus asa dari ampunan Allah. Dosa yang besar adalah kita berburuk sangka kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya penting bagi kita untuk menyadari betapa doa itu harus penuh dengan husnuzon kepada Allah. Lalu doa itu sangat disukai oleh Allah kalau kita benar-benar ya tidak mengenal Allah dan tidak mengatakan saya sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Tidak begitu, itu berarti tetap berprasangka buruk kepada Allah. Pasti didengar setiap doa kita, tidak ada yang tidak didengar. Bahkan malaikat juga mencatatnya ya. Surat Qaf ayat 18. Mayal fizu min kaulin ila ladaihi illa ladaihi rokibun atid. Jadi tidak ada satupun ucapan yang tidak dicatat. Allah mendengarkan seperti sekarang ini, didengarkan oleh Allah As-Sami, dicatat oleh malaikat. Dan Allah sebetulnya tidak memerlukan malaikat, tapi Allah mau menciptakan malaikat sesuka Allah saja, membantu kita lebih dalam melakukan ketaatan. Jadi doa didengar,
Dan Allah tahu kualitas doa. Ada yang cuma bunyi saja tanpa mengerti, ada yang bunyi mengerti, ada yang bunyi doanya dengan ya harap-harap, tapi ada yang berdoa dengan begitu berharap. Wah, kualitas tingkat harapan di hati kita menghibahnya itu juga bagian dari yang Allah ketahui, dan balasannya berbeda dengan yang asal-asalan saja. Tapi kalau tidak doa, ya Allah golongkan orang yang takabur. Jadi hati-hati nih ya, yang jarang berdoa itu beda posisinya hidupnya nanti dengan yang berdoa. Selanjutnya, bagaimana janji Allah tentang dikabulkan? Ya dikabulkan itu Allah Maha tahu ya. Jadi ada yang benar-benar karena doanya sungguh-sungguh dan musibah yang akan menimpa oleh Allah diubah musibahnya, tidak jadi. Ada yang doanya dikabulkan itu jadi sesuai lah yang diminta dan diberi sesuai. Ada juga yang dengan doanya itu maka dia dihapuskan, ditolak musibah. Kan ada beberapa jadwal musibah yang akan menimpa kita, buah dari dosa-dosa kita. Lalu dengan doa kita maka musibah ini bisa ditiadakan oleh Allah, atau mungkin dikecilkan musibahnya jadi tidak segawat yang sebetulnya akan terjadi kalau kita tidak berdoa ya. Kita banyak yang kok belum dikabul juga, padahal sebetulnya ada musibah-musibah yang harusnya kita pikul tapi tidak terjadi. Nah, kita jarang menyadari bahwa ini salah satu karunia Allah, buah dari hadiah buat yang berdoa. Makanya husnudzon, doa-doa kita tuh sebetulnya sudah nolak banyak musibah yang harusnya ketipu, yang harusnya anak berkelakuan bagaimana, yang harusnya kena penyakit. Apa kita tidak tahu doa-doa kita tuh sebetulnya sudah menghalangi banyak, atau mungkin disederhanakan musibahnya oleh Allah tuh buah dari doa kita yang harusnya sebesar inilah beratnya dikurangi. Atau mungkin tetap menimpa doa, padahal kita menimpa musibah itu, padahal kita doa tetap menimpa, tapi kita dikuatkan oleh Allah, hati kita dibuka sehingga mengerti hikmahnya, kemudian kita dibuat tenang menghadapi musibah itu, tidak sampai berantakan hidup kita. Ada orang yang dengan musibah yang sama tapi penderitaannya luar biasa. Nah, kalau Allah mau mengabulkan doa kita diantaranya, walaupun musibahnya kejadian tapi hatinya tidak dibuat berat, paham hikmahnya, kemudian dengan musibah itu digerus dosa-dosanya ya, dengan musibah itu ada pahala yang susah teraih tapi jadi kita dapatkan.

oleh ibadah-ibadah yang harusnya kita lakukan dengan bagus, tapi lewat musibah itu kita bisa mendapat posisi yang bagus. Yang kata sebagian ulama, kalau nggak ada musibah, wah kita bangkrut ini, karena tidak ada penggugur dosanya, tidak ada pelipat ganda pahala. Makanya teruslah berdoa ya, karena kita juga tidak tahu kapan saat mustajab, dan selalu didengar doa kita ini oleh Allah, selalu ya. Tidak ada wa asiru qaulakum aw izharu bi innahu alimum bidati sudur, dan rahasiakanlah kata-katamu atau engkau zaharkan, sesungguhnya Allah tahu bidati sudur, di balik dada ini, di hati kita. Surat Al-Mulk ayat 13. Harusnya kita banyak doa dan terus menerus berdoa, karena doa itu laisa sayun akroma alallahi ta'ala minat doa, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah selain dari doa. Nah, rekan-rekan sekalian, salah satu saat mustajab doa adalah akrobu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajid fa'aksiru doa. Saat terdekat seorang hamba dengan Allah adalah saat sujud. Fa'aksiru doa, maka perbanyaklah doa. Ini yang jarang kita lakukan dalam sujud sholat ya. Kalau kita sholat berjamaah, tentu saja kita harus menyelaraskan dengan imam. Kita tidak boleh melambat-lambat sujud sendirian, apalagi kalau sebagai imam. Misalkan sujud terakhir dilamakan karena imam doanya banyak. Kalau ini tidak biasa, makmum bisa bingung. Jangan, kalau jadi imam yang wajar saja, sebagaimana imam Masjidil Haram bisa jadi contoh. Tidak boleh berlama-lama ya, sesudah tasbih untuk sujud, doa-doa sujud tambah doa sendiri. Tapi ketika sholat sunnah, oh, kalau jadi makmum juga jangan melamakan sendiri. Kalau imam sudah takbir lagi, ikut ya, jangan sampai dia sujud terus sehingga nanti yang di sebelahnya pada bingung, ini kenapa nih sebelah saya, jangan-jangan sudah meninggal nih, kasihan ya. Jadi pada waktu sholat sunnah kita bisa berpuas-puas, karena ini kan tidak terkait dalam jamaah ya. Kalau sedang sholat sunnah sendirian, sembunyi, aduh, tumpahkanlah. Tapi doa saya ini belum bisa dalam bahasa Arab. Belajar yang bagus itu ya. Nah, mencari rujukan para ulama, ada sedikit perbedaan pendapat. Memang yang paling afdol doa-doanya adalah doa yang dicontohkan Nabi atau yang diajarkan. Tapi kan gak boleh baca Quran dalam sujud. Kita tidak niat baca Quran, tapi niat berdoa. Tidak apa-apa doa dari Al-Quran kita baca, kan niatnya berdoa, bukan niat membaca Quran. Kemudian doa dari Nabi, doa para ulama, saya belum hafal, bisa doa sendiri. Sebagian ulama mengatakan, udahlah di hati saja supaya tidak kelihatan membaca, menambah bacaan sholat. Tapi ada juga ya ucapkan saja, kalau memang sama sekali tidak bisa dalam bahasa Arabnya, ucapkan tapi lirih, secukupnya kedengar sendiri, atau hanya apa, komat kamit tetapi tidak usah dibunyikan. Allah sebetulnya tahu ya, Allah tahu keilmuan kita, keterbatasan kita, dan kita mau belajar atau tidak, Allah juga tahu. Dan Allah tahu persis apa yang dipendam di hati kita, dan mengungkapkannya itu bukan memberitahu Allah ya, tapi itu adalah ibadah kita, ibadah kita. Allah tahu kok sebelum kita berucap apa yang mau kita ucapkan. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah yang Maha Agung. Fa'aksiru doa, maka perbanyaklah doa. Tahajud,
Oh, ini lebih mantap lagi. Kalau

0: Sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu saat jamuan spesial. Jadi salah satu musibah yang harus kita taubatin adalah kalau kita tidak kebagian tahajud tanpa uzur. Tanpa uzur. Nah ini musibah, harusnya sedih kalau kita tidak tahajud itu, karena ini kita kehilangan saat mustajab, di mana satu takdir diubah oleh Allah ke takdir lain kalau kita doa. Tapi kita tidak menggunakan fasilitas sepertiga malam terakhir itu saat mustajab, tambah sujud lagi saat diperintahkan fa'aksiru doa, karena itu saat terdekat dengan Allah. Mari rekan-rekan sekalian, kita benar-benar memanfaatkan janji jaminan Allah ini tentang doa. Kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam hal apapun. Bicara saja, Nabi Musa berdoa, Rabbi srohli sodri wayasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini mau bicara, minta tolong, mau tidur bangun, mau dibangun diantara dua tidur, mau melakukan apapun minta tolong kepada Allah, supaya yang kita lakukan niatnya benar, caranya benar, jadi amal soleh, jadi tidak ada detik yang tersia-sia, semua yang kita lakukan dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala apapun ya, karena dialah penguasa segala-galanya. Demikian rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan ada yang akan menambahkan. Ustaz Mulyadi, nanti 6.40 adakah? Ada pertanyaan juga sekarang, Pip?
1: Ada pertanyaan,
0: untuk Ustaz. Lanjut, silakan.
1: Untuk Ustaz Mulyadi belum dihubungi, nanti akan dihubungi.
0: Iya, baik. Boleh ada dihubungi.
1: Baik, di Instagram sudah ada yang bertanya. Assalamualaikum, izin bertanya, pada saat kita sujud dan menyampaikan doa, apakah boleh menggunakan bahasa Indonesia?
0: Tadi sudah dijelaskan ya, ulama ada perbedaan pendapat dalam hal ini, tetapi yang dapatkan mayoritas itu mengizinkan. Kalau kita sudah tidak hafal bahasa Arabnya, silakan, cuma jangan keras, jangan dijaharkan, lirih sajalah ya, karena kita tidak memberitahu yang, maaf, Allah tuh Maha mendengar sehalus apapun lah gitu. Tidak memberitahu yang jauh, tidak memberitahu yang tidak tahu apa-apa, tidak memberitahu yang tidak dengar. Jadi yang paling penting hadir hatinya itu, benar-benar berharap pol. Itu yang mahalnya. Lanjut.
1: Ya baik, masih dari Instagram. Assalamualaikum, mana yang lebih utama antara keluarga dan orang tua yang jauh di kampung? Beliau meminta kita untuk kembali ke kampung. Di sisi lain, istri dan anak ingin tetap di Jakarta. Bagaimana yang lebih didahulukan?
0: Oh, ini anak lelaki ya, karena punya istri dan anak. Tentu saja dikompromikan. Berbakti ke orang tua bagi anak lelaki memang beda posisinya daripada anak perempuan. Tetapi bukan berarti berbakti ke orang tua mengabaikan istri dan anak. Demikian pula anak perempuan berbakti ke suami tidak berarti mengabaikan orang tuanya. Ini semuanya ada couplingnya yang pas, bagaimana berbakti ke orang tua, bagaimana berbakti kepada amanah keluarga. Yang tepat coba dimusyawarahkan dengan ibu, posisi saya begini, saya juga ingin berbakti misalkan dengan orang tua, juga dengan keluarga, dimusyawarahkan plus istikharah ya. Idealnya memang dekat dengan orang tua, kemudian juga keluarga mendukung, untuk bisa berbakti, karena istri dan anak akan kebagian pahalanya ketika kita bisa mengurus orang tua. Dan kita pun tidak tahu nanti di penghujung hidup kita, kalau kita mengurus orang tua dan Allah pasti melihat. Mudah-mudahan nanti sisa umur kita pun ya diurus oleh Allah dengan caranya, dan mungkin diantaranya lewat anak-anak, tanpa mereka merasa terbebani ataupun merasa susah, tapi sangat bahagia bisa berbakti. Nah, untuk para istri yang memahami keadaan suaminya, orang tua suaminya, hidup ini tidak ada yang serba ideal, tetapi yang paling penting jadi amal ya. Sang istri akan kebagian pahala bila memungkinkan mengurus mertuanya. Kalau kita baik kepada seseorang nih, logika sederhana ya, dalam Islam tuh begini, berbakti ke orang tua itu akan nampak bakti yang asli itu ketika kita, contoh begini maksudnya, ketika orang tua wafat, maka bakti ke orang tua itu diantaranya adalah berbuat baik kepada teman-teman, kerabat, saudara dari orang tua kita, menyambung silaturahim, memberikan hadiah. Bayangkan, sudah wafat saja orang tua, kita harus berbaik kepada orang yang disayangi oleh orang tua, yang berbuat baik ke orang tua. Ini kalau sudah wafat, bayangkan kalau belum wafat. Ada kasus begini, orang tuanya sudah sepuh, diurus oleh pelayan, khodimat yang atau suster atau perawat. Ini baik ke orang tua, ngebiayain, nelpon ke orang tua, kadang datang sebulan sekali atau dua minggu sekali, dua pekan, ngirim makanan. Coba perhatikan ini. Tapi ke perawat atau yang menjaga, yang mengurus orang tua, ketus, tidak nyapa, tidak menghargai. Padahal yang sehari-hari mengurus orang tua itu beliau-beliau, yang memandikan, yang membersihkan, yang merapikan tempat tidurnya, yang menyuapi. Tidak terbayang ada anak yang mengabaikan orang yang ngurus orang tuanya. Ini tidak baik ya, berarti belum bagus bakti ke orang tuanya, belum pakai hati. Harusnya terbayang bagaimana ini orang-orang yang disayangi, yang ngurus orang tuanya, harusnya terpikirkan oleh kita, harusnya penuh rasa terima kasih, penuh rasa hormat. Ilustrasinya, kalau meninggal saja orang tua, maka mereka harus dihubungi, disilaturahimi. Bagaimana orang tua masih hidup, kita mengabaikan orang-orang yang mengurus orang tua. Oh. Nah, apalagi kalau kita bisa mengurus orang tua. Walaupun ini ideal ya, tapi setidaknya kita mengetahui. Biasanya nanti kita akan tahu ketika kita diberi umur dan sudah tua, seperti apa penyesalannya diri kita ketika orang tua sudah tiada. Ya begitulah. Mudah-mudahan Ustaz Mulyadi sudah bersama kita.
1: Sudah bersama kita.
0: Nah, Ustaz sehat Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ya Ustaz Mulyadi sekarang diberi amanah baru, Ketua Yayasan Darut Tauhid Rahmatan Lil Alamin. Jadi sekolah-sekolah Darut Tauhid dari mulai PAUD, TK sampai perguruan tinggi, sekarang amanahnya dipikul oleh Ustaz Mulyadi. Kemarin dari Pak Gatot ya, Pak Dr. Gatot, sekarang kepada Dr. Mulyadi Al-Fadir. Ya mudah-mudahan gelar doktor yang disampaikan, ditakdirkan Allah ini menambah kemampuan memikul amanah dengan lebih baik. Terima kasih Ustaz ya. Dan pengumuman juga, insya Allah nanti malam ya Pip.
1: Iya nanti malam.
0: Nanti malam kita mulai season pertama untuk kursus mengendalikan hati. Insya Allah karena sudah full 1000, memang dibatasi 1000 saja, dan masih banyak yang mau ikutan. Akan ada nanti angkatan selanjutnya ya, yang insya Allah disesuaikan dengan kemampuan teman-teman yang akan bergabung. Akan ada 3 angkatan insya Allah ya. Terima kasih Ustadz Mulyadi, silahkan mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya dan Bapak Ibu yang sudah menyimak langsung dari Perth, Australia. Semoga jadi ilmu buat kita di pagi hari ini, dan tentu saja dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Insya Allah, sebagaimana disampaikan kemarin, masih banyak pertanyaan terkait dengan fikih yang belum terjawab ya. Kita akan jawab. Masih ada kesempatan waktu kurang lebih 16 menit sampai jam 6. Jadi pertanyaan Bapak Ibu yang kemarin belum terjawab, insya Allah kita akan jawab ya. Dari YouTube Pak Ajang Saipudin 9330 ya. Jika sudah sholat witir, apakah berarti tidak bisa lagi melaksanakan sholat tahajud? Nah, sekali lagi tentang dalil sholat witir kita akan bahas di hari Senin yang akan datang ya, karena kita kemarin baru memulai tentang qiyamul lail. Nah, namun menjawab langsung pertanyaan Pak Ajang ini, memang ada hadis Rasulullah SAW yang Rasulullah bersabda, la witrona fil lail, tidak ada dua witir dalam satu malam. Artinya kalau sebelum tidur Pak Ajang sholat witir dulu, maka nanti bangun sepertiga malam tidak usah witir lagi. Atau langsung tidur, berarti witirnya di sepertiga malam. Jadi witir ini bukan penutup sholat. Artinya bukan berarti setelah witir tidak ada lagi sholat, tidak boleh sholat lagi. Boleh saja.

butir panjang ya. Jadi dari lengkapnya insya Allah kita bahas dari Senin. Nah, ini Pak Hanto masuk nih di Zoom ya. Assalamualaikum, jam berapa sholat tahajud yang paling afdol? Apakah boleh dikerjakan jam 4 lalu setelah tahajud boleh tidur atau tidak sampai subuh? Lalu apakah tahajud sebaiknya dilakukan setiap hari? Baik. Oke, kita jawab satu-satu. Ada 4 pertanyaan nih Pak Hanto ya. Satu, apakah boleh dikerjakan waktu yang paling afdol? Jadi kalau yang paling afdol, Rasulullah menyebutkan dengan sulusul lail, sepertiga malam. Kenapa? Kemarin sudah dibahas hadisnya adalah yanzilullahu ila sama'id dunia, saatnya Allah turun ke langit dunia. Allah mengumumkan siapa di antara hambanya yang meminta maka aku akan beri, siapa yang memohon aku ampun akan diampuni, siapa yang minta tolong akan ditolong. Itu artinya waktu yang afdol. Namun semua waktu boleh sepanjang itu antara badai isya sampai menjelang subuh. Itu ya Pak Hanto, termasuk menjawab pertanyaan yang kedua, apakah boleh dikerjakan jam 4? Boleh, kalau jam 4 itu belum waktu subuh. Dan mungkin setiap tempat waktu subuhnya berbeda. Saya tidak tahu di Pak Hanto Bengkulu jam berapa gitu ya. Tapi kalau misalkan subuhnya 4.15, 4.30, maka jam 4 sangat boleh. Karena waktu batas dari kita boleh bertahajud itu sampai fajar shadiq. Fajar shadiq itu waktu subuh atau waktu azan subuh berkumandang. Nah kalau di Bandung sekarang 4.32 kalau tidak salah gitu ya. Nah berarti 4.32 itulah batas fajar shadiqnya, batas habis waktu untuk tahajudnya dan sudah masuk waktu subuh. Berarti jam 4 itu boleh, masih ada 32 menit tuh. Ya kalau pakai surat-surat yang pendek 11 rakaat masih kekejar 30 menit insya Allah ya. Begitu, kemudian setelah tahajud boleh tidur atau tidak. Nah Rasulullah SAW itu di beberapa riwayat melakukan yang namanya qailullah. Qailullah itu tidur sebentar. Jadi kadang Rasul melipat tangannya dan Rasul tidur di tangan beliau gitu, atau kadang juga di pangkuan Aisyah gitu tidurannya untuk menunggu waktu subuh tiba. Nah, ini qailullah itu tidur sebentar, jadi bukan tidur lama. Kalau tidur lagi nanti kebablasan. Tapi ini bagi yang memungkinkan. Kalau misalkan khawatir justru malah ketiduran, ya tidak tiduran tidak apa-apa. Ya makanya kenapa yang terbaik itu menjelang di akhir, karena supaya subuh juga tidak kesiangan, supaya subuh juga bisa dapat tepat waktu, bisa dapat berjamaah ke masjid. Itu diantara dampaknya kalau kita tidak terlalu malam atau sudah mendekat ke subuh di sepertiga malam. Nah jadi kalau mau tidur lagi silakan jika memungkinkan, tapi itu sebentar ya untuk menunggu waktu subuh tiba, dan itu pun Rasulullah melakukan. Kalaupun tidak, tidak masalah tentunya ya. Apakah itu sebaiknya dilakukan setiap hari? Iya, lebih baik gitu ya. Walaupun tidak wajib sebagaimana sholat wajib, tapi kalau bisa istiqomah setiap hari masya Allah itu adalah amal utama. Sebagaimana kemarin dibahas hadisnya, yang pertama di riwayat Imam Muslim di mana Rasul bersabda afdhalu shalat ba'dal fardh qiyamul lail. Salat qiyamul lail tahajud itu seutama-utama salat setelah salat fardu. Yang kedua, dalam hadis yang terima dari Bilal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda alaikum bi qiyamul lail, kata Rasulullah hendaklah kalian mendirikan salat malam atau salat tahajud. Ya fa innahu da'bus salihin min qablikum, karena itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Artinya umat terdahulu, termasuk kebiasaan para sahabat Rasulullah yang tidak pernah meninggalkan. Kemudian mukaffiru sayyiat, akan menutup menghapus segala keburukan. Ya kemudian muqarribu rabbakum, akan lebih taqarrub mendekat kepada Allah. Dan minhatun anil ism, akan menjaga diri dari perbuatan dosa. Jadi bagusnya setiap hari ya, kalau bisa istiqomah setiap hari itu bagus. Sayang kalau satu malam saja kita lewatkan, seperti yang tadi dibahas oleh AA gitu ya, bagaimana kesempatan tahajud ini jangan kita lewatkan

0: Alhamdulillahirrabbilalamin sahabat MQ, itu dia di pagi hari ini kita sudah simak bersama sajian ilmu yang dihadirkan oleh guru-guru kita. Dari guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dan juga Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil Esos IMPD di kebersamaan kali ini sahabat MQ. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita simak bersama dapat kita amalkan sahabat MQ dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Dan juga mari kita doakan bersama guru kita, mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kesehatan, keberkahan umur, serta juga Allah jaga beliau sahabat MQ, serta juga diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami menyapa Anda yang di pagi hari ini sudah bergabung mengirimkan atensinya, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi kembali yang tentunya dapat kita manfaatkan sahabat MQ. Kita ketahui bersama sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MQ, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Ya Allah Tuhanku, bantulah. Selain itu, sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariyah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa Radio yang Peace, ada di dalam.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Anu kadu penyawat naon teh?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Man saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadina leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bili aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Kuningati saha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon, Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin, naonnya puyeng, seueur pokoknya mah paragal ieu teh naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawatnya teh sabar alami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan. Lah.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama karaos pisan itu jual te ayah nu paregel teh gitu. Payun-payun nanti ya nulali nu teraya ya puyangna pada menurun gitulah. Tapi nanti tu ayah sadaya na kamar-kamari mah kene gitu. Asumai nih. Bena alhamdulillah nama tu ayah ya nyobian dia ngabdolkan hiji deui gitu.
0: Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngarawaskan khasiatnya banyak.
1: Alhamdulillah gitu. Terite ngabdolkan hiji deui gitu.
0: Berarti ayah nanti lajeng ka botol kedua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawatnya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis karaosna lah ieu pisan gitu aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
0: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau sekaraos, kumaha, Pak, jantenna?
1: Asam urat, jeletutan, singsiremen, sareng cangkeng.
0: Mungun paregal gitu, Pak, ya. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos
0: janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Tah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak, karaosna?
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teh aya nu jeletutanana. Nah, petuangan yang raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banyak. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Mae seueuh sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila aya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mah enggak, Pak?
1: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis, da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun, pidoa ati abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambah sehat. Amin. Rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak Limana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti itu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ke mana wae, Pak?
1: Habis seperti ka kita ya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Iya raoseunna intina malah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah, gitunya. Saya ayah perobian, gitu. Saya pos pengaget etang konsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe sep seberapa botol, Pak?
1: Ayo nanti badai majang kaduanya, umum iya mah.
0: Bapak penggunaannya kumaha Pak saya didinten?
1: Umumi abi pribados mahnya konsumsinya saya didinten 3 kali pagi, yang sarang malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli ayah anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan penyawat sepertas Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan penyawat sepertas abi gitu asa. Kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar
1: amin ya robbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah. Abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namun teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus di rawat kenying sekali itu acan karaus naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna peran rosae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang ayah anu nitip ibu-ibu ku abdi disanak bae kadie sakandenan. Nah namun gitulah malu mah di kampung mah tegaduker jalan kadie na gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebih nyapa bokasina.
1: Mun tebih gitulah ibu Aminah namina teh sami kami sarang abdi sa desa sa kampung teras i abah karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
3: Jamu tetes Alpa Propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios si Bangbrang Makalangan. Si Bangbrang Makalangan, naskah karya S. Sukandar, panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpa Propolis, ranong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpa Propolis.
4: Alpa Propolis itu praktis, tapi khasiatnya hebat buat mengatasi penyakit kronis.
3: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan, bagian anu ka-18.
5: Ayayayaya, aduh, duh, goblok sih. Aduh, sih.
6: Si Suha ditajong ke kemplong teh rada ngaheungeu bari nyangeyeng. Ningali